0: malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program Koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Zulhas menyebut, untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan
1: nomor
0: masyarakat.
1: Dua, tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu, secara terpisah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke? Okay?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji, gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko. investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang
9: datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
12: Dari India?
9: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India, salah satunya untuk tempat wedding dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
13: Dan bersama-sama lah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
14: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
15: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
16: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
12: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, Memang salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Q&A. Thank you. Thank you very much.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
21: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda.

0: ada Morgan Rose, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan lambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Peras sekedar untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 1.
1: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, mendengar semuanya seolah memang tidak ada logika ya untuk artificial intelligence, karena hampir semua dan segala pertanyaan bisa terjawab di sana. Untuk itu hari ini diperingati sebagai hari apresiasi kecerdasan buatan AI atau AI Appreciation Day, yang tentunya juga secara global adalah sebuah momen supaya kita bisa merayakan keberadaan kecerdasan buatan dalam perkembangan teknologi. Karena dalam prakteknya setiap hari kita juga terbantu ya dengan adanya AI dalam koridor yang positif, bisa mempercepat pekerjaan, kemudian juga bisa memberikan sumbangan gagasan ataupun juga ide, sehingga paling tidak manusia yang bisa memungkinkan untuk bekerja sama dengan seperangkat sistem komputer atau mesin lainnya supaya bisa berpikir dan bekerja meskipun dengan sebuah keterbatasan, karena memang mereka ini adalah hanyalah sebuah sistem ya. Jadi bisa meniru aktivitas normal yang dilakukan manusia, mulai dari belajar, bernalar, sampai dengan pengkoreksian ya, atau self correction, meskipun juga manusia tetap menjadi salah satu tonggak juga untuk mengambil keputusan. Tapi paling tidak dengan adanya AI, harapannya bisa bertindak dan berpikir untuk membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Kalau dikutip dari National Today, pendengar, AI itu pertama kali muncul sebagai perangkat penceritaan yang menjadi terkenal dalam fiksi seperti Frankenstein karya Mary Shelley. Sementara itu di tahun 1900-an, penelitian mengenai AI itu mulai dilakukan. Selanjutnya, 1943, AI pertama diakui diciptakan dalam desain formal McCulloch dan juga Pitts untuk Turing Complete Artificial Neurons. Sampai tahun 2015, lebih dari 2700 proyek perangkat lunak mengintegrasikan beberapa bentuk AI dalam Google. Jadi bisa diperkirakan dalam waktu dekat AI ini akan semakin besar dan bisa melampaui manusia dalam sebagian besar keterampilan ya. Jadi nanti kabarnya, prediksinya di 2030 lonjakan AI ini akan semakin meluas. Tentunya kita juga patut bahagia ya, karena dengan adanya AI, perkembangan teknologi semakin masif, semakin cepat. Jadi paling tidak kita juga sebagai pengguna AI harus mulai berkaca nih, kita juga berlomba dengan teknologi. Apakah manusia hanya cukup sebagai user saja, pengguna saja, atau kita juga bisa mengasah kemampuan kita, skill kita, supaya kita juga bisa beradu dengan yang namanya teknologi, pendengar. Yang pasti keberadaan AI ini juga menjadi terobosan yang penting juga ya di beberapa lini, sehingga masyarakat lebih mudah mengerjakan segala sesuatu. Tetapi di balik itu, tidak hanya berpangku pada AI saja, tidak hanya pasrah pada AI saja, kita juga tetap harus mengasah segalanya ya. Jadi paling tidak kalau misalnya ada sebuah challenge di mana manusia versus AI, kita bisa betul-betul mengukur potensi diri kita. Apakah selama ini kita memang sudah menggali potensi diri, atau selama ini justru kita hanya diperbudak saja dengan artificial intelligence.

Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan, sosok Javier Aguirre menjadi pusat perhatian. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini akan mencatatkan sejarah dengan memimpin laga pembuka di Stadion Azteca, menandai periode ketiganya bersama tim nasional Meksiko. Dikenal dengan julukan pemadam kebakaran karena kemampuannya menyelamatkan tim dari situasi sulit, Aguirre mengemban misi besar untuk membawa negaranya melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Dengan segudang pengalaman melatih di Spanyol hingga Jepang, ia bertekad menjadikan Piala Dunia di rumah sendiri sebagai momen paling berkesan sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Rafael Marquez. Dukungan penuh publik Meksiko kini tertuju pada sang pelatih Gaek berusia 67 tahun ini untuk mengulang kejayaan El Tri

Ya pendengar semuanya, Argentina berhasil lolos ke final Piala Dunia 2026 ya. Yang pasti juga keberhasilan itu dipastikan setelah Albi Celeste membungkam Inggris dengan skor 2-1 di laga semifinal di Stadion Atalanta dini hari tadi ya. Jadi gol-gol kemenangan Argentina dicetak oleh Enzo Fernandez di menit 85 dan juga Lautaro Martinez di menit 92. Tentunya pendengar semuanya, yang pasti juga dengan masuknya Argentina di laga final juga mengingatkan kita dengan aksinya Messi ya, yang tidak hanya mengamankan tiket final bagi timnya saja, tapi juga mengantarkan dia memecahkan rekor bersejarah yang sudah bertahan selama bertahun-tahun di panggung sepak bola dunia. Nah, sebetulnya dengan ajang Piala Dunia seperti sekarang ini tentunya berefek tidak hanya pada pesta euforia Piala Dunia saja, tetapi ada berbagai macam efek ternyata di kancah sepak bola nasional, yang tentunya juga dengan adanya geliat Piala Dunia ini membuat masyarakat yang suka dengan sepak bola ataupun juga mereka yang saat ini sedang bergelut dengan dunia sepak bola menjadi lebih semangat lagi ya, menjadi lebih terpantik lagi untuk bermain dengan baik. Oleh karena itu nanti pukul 8 bagaimana Piala Dunia ini memberikan multi effect akan didiskusikan bersama rekan saya Aris Deka dalam dialog AE Raya Menyapa yang kami hadirkan secara multiplatform di audiovisual official YouTube RRI Madiun. Apakah juga Anda termasuk orang-orang yang saat ini sedang tergabung dalam sebuah klub sepak bola ataupun juga orang yang sedang berada di balik layar bagaimana sepak bola saat ini sedang ramai dibicarakan di seluruh dunia bahkan ya. Jadi apakah juga multi efek Piala Dunia sekarang ini juga berdampak yang baik bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, dan apakah nanti selepas Piala Dunia juga akan masih berlanjut euforia seperti sekarang ini mengingat naiknya perekonomian di seluruh dunia juga menjadi salah satu bukti bahwa Piala Dunia saat ini sukses memberikan amplifikasi yang baik ya pada kehidupan masyarakat pada umumnya. Nanti Anda bisa gabung pendengar tentunya pukul 8 waktu Indonesia Barat bagi Anda yang juga baru saja merayakan kebahagiaan Anda karena Argentina berhasil masuk di final Piala Dunia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Presiden Argentina Javier Milei mengungkapkan kebanggaannya setelah timnas Argentina berhasil mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Milei menilai perjuangan para pemain menunjukkan mental kuat karena tidak pernah menyerah menghadapi tekanan pertandingan. Milei mengunggah foto Lionel Messi melalui akun media sosial pribadinya setelah kemenangan dramatis tersebut diraih Argentina. Menurut pantauan RRI, foto itu memperlihatkan Messi berdiri dengan suasana penuh kebanggaan. Wakil Presiden Argentina Victoria Villarreal juga merasa kebahagiaan setelah keberhasilan timnas Argentina melaju ke final. Ia menyampaikan apresiasi kepada para pemain yang sudah berjuang keras sepanjang turnamen. Ia memberikan ucapan terima kasih kepada Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, dan seluruh pemain Argentina, yang tentunya kemenangan tersebut memberikan kebahagiaan besar bagi masyarakat Argentina setelah pertandingan penuh perjuangan. Info lain pendengar juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami rri.co.id. Selepas ini, Multi Efek Piala Dunia 2026 diambil dalam tema Dialog Air Raya Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Aris Deka.

0: Selamat pagi pendengar program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, di pagi hari ini saya Aris Deka. Pada Kamis 16 Juli 2026 bisa kembali menyapa Anda untuk dialog Air Raya Menyapa. Kurang lebih 50 menit ke depan saya akan mengajak Anda ngobrol tema yang pastinya menjadi perbincangan di seluruh jagat bumi ini, di mana Piala Dunia pendengar yang akan menjadi bahasan kita pada pagi hari ini adalah perhelatan akbar sepak bola sejagat yang kini resmi memasuki babak akhir. Dan sesaat lagi pada Minggu ya, 20 Juli 2026 di Hard Rock Stadium Miami pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya, laga final Piala Dunia akan segera bergulir mempertemukan dua tim besar, Spanyol dan juga Argentina. Tentu ini menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu karena setelah melalui 103 pertandingan yang telah berlangsung yang diikuti oleh 48 negara dan menjadi pertandingan yang besar tentunya. Dan menarik juga pendengar, karena euforia turnamen ini tidak cuma milik negara peserta tapi juga benar-benar menjalar ke seluruh penjuru bumi, termasuk di lapangan-lapangan sepak bola lokal kita. Dan Piala Dunia kali ini juga memberikan multi efek yang luar biasa, khususnya dalam membakar motivasi di level grassroots seperti sekolah sepak bola atau SSB. Dan seberapa besar olahraga ini memacu semangat anak-anak khususnya di Madiun Raya, dan ilmu baru seperti apa yang bisa dipetik dari setiap jalannya pertandingan kelas dunia yang telah disuguhkan. Kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber. Ada Bapak Maksun Tohari, beliau adalah pelatih Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda IM Madiun yang saat ini telah bergabung melalui Zoom, dan juga ada Mas Rendra, Ketua Klub PS Gajah Mas yang juga bergabung melalui Zoom. Selamat pagi Pak Tohari.
1: Selamat pagi Mas.
0: Ya, selamat pagi Mas Rendra.
2: Selamat pagi Mas.
0: Ya, kabar sehat selalu juga ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini masih ngantuk-ngantuk atau habis begadang beberapa hari terakhir ini ya?
2: Ya, ya tadi melihat apa semifinal kedua ya.
0: Iya, pendengar juga Argentina mungkin ya. Ya, pendengar juga mungkin di pagi hari ini masih sedikit mengantuk. Nih, bisa diseruput kopinya terlebih dahulu sambil nyimak dialog kami hingga 50 menit ke depan tentunya. Dan memang menarik, dua pertandingan terakhir yang mempertemukan Spanyol dan juga melawan Prancis, kemudian Argentina bertemu dengan Inggris. Dua pertandingan yang memang sangat menarik sekali jalannya pertandingan, mulai peluit pertandingan ditiupkan. Dan kami juga mengundang Anda pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini sambil merayakan kemenangan Argentina ataupun Spanyol menjadi tim yang Anda dukung, bisa melalui line interaktif kami di 0351 459 198, di WhatsApp kami di 0811 366 9907. Bagi Anda saat ini yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun juga bisa bertanya langsung nantinya di kolom komentar. Karena untuk dialog Air Raya pagi ini, selain kami hadirkan melalui jaringan terestrial kami di 99,7 FM, 105,5 FM maupun di 1008 AM, juga kami hadirkan secara audio visual di channel YouTube kami RRI Madiun. Baik, ke Mas Tohari terlebih dahulu ini terkait dengan, kalau Mas Tohari ya melihat apa ya secara keseluruhan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini, mungkin sebagai pembuka, seperti apa melihatnya Mas Tohari?
2: Ya siap. Tentunya Piala Dunia kali ini ada perubahan terbaru. Mm-hmm. Jadi yang ikut di Piala Dunia ini kan 48 tim yang biasanya sebelumnya ada 32 tim. Nah, ini merupakan apa? Tunggak secara baru di Piala Dunia 2026. Terkait dengan euforia tentunya di seluruh negara juga apa sangat antusiasme karena di sinilah puncak dari apa event di sepak bola gitu Mas.
0: Menjadi pembeda ya penyelenggaraan
2: Ya,
0: tahun ini
2: betul.
0: ya Pak Tohari. Kalau
2: Betul.
0: Mas
2: Ya.
0: Rendra, seperti apa Mas Rendra?
3: Ya, seperti apa yang dikatakan Pak Tohari ya, tahun ini adalah sejarah baru dengan keikutsertaan 48 tim yang sebelumnya 32 tim ya. Sangat-sangat menarik. Jadi tim-tim yang masuk ke final ini benar-benar satu tim yang secara mental, secara persiapan benar-benar bagus. Jadi memang yang masuk final ini terlepas itu kontroversi-kontroversi yang terjadi, pasti tim yang masuk ke final ini dua buah tim yang levelnya mungkin sudah sangat-sangat bagus sekali.
0: Ya itu ya, terlepas dari kontroversi yang pernah yang mencuat begitu ya, tapi konsistensinya
3: Tidak.
0: memang ditunjukkan kedua tim ini cukup bagus sekali ya, Argentina maupun Spanyol ini dalam sepanjang pertandingan mulai babak penyisihan hingga melangkah ke final ini. Kalau Pak Tohari kembali ini, kalau melihat seperti apa Pak Tohari dari performa individu, performa tim yang secara keseluruhan bersaing di Piala Dunia 2026 ini?
2: Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Rendra bahwa yang bisa masuk ke Piala Dunia ini adalah betul-betul tim yang sudah melalui babak penyisihan yang memerlukan waktu yang luar biasa bertahun-tahun untuk penyisihannya untuk menuju ke Piala Dunia. Secara umum memang ada beberapa hal yang kami amati di Piala Dunia ini. Yang pertama adalah munculnya negara-negara baru. Jadi kita tahu negara Tanjung Verde itu dari mana lah, tahunya kan dari Piala Dunia ini juga. Oh, ternyata dari benua Afrika ada yang namanya negara Tanjung Verde. Kemudian ada lagi Curaçao, ya. Itu kan negara-negara apa debutan baru di dalam Piala Dunia yang sebelumnya didominasi oleh beberapa negara yang mungkin kita juga sudah hafal. Oh, nanti kalau Asia pasti ini gitu. Dari Afrika ada Senegal, ada Ghana dan sebagainya. Kemudian dari Eropa juga ada debutan baru juga. Tentunya hal itu juga menambah apa wawasan terkait dengan perkenal negara yang selain untuk menuju ke final ini juga penyisiannya sangat luar biasa itu Mas.
0: Ya, menarik ya, memang ada negara-negara baru dan penampilan mereka juga mengejutkan juga ya pas Tohari ya, seperti
2: Ya,
0: Tanjung
2: ya
0: Verde
2: betul.
0: ya.
2: Ya.
0: Ya baik, kalau Mas Rendra menilainya seperti apa Mas Rendra? Performa tim kemudian secara individu melihat itu bagaimana Mas Rendra dari perhelatan ini?
3: Kalau saya pribadi melihatnya mau kita setuju nggak setuju, sekarang perkembangan sepak bola sudah maju. Kita ketahui, kita akui juga sekarang kiblatnya sepak bola itu di Eropa. Jadi walaupun pemain-pemain dari benua lain dengan gemblengan kompetisi Eropa, tim-tim ini yang masuk khususnya masuk semifinal ini rata-rata, walaupun Argentina itu dari luar Eropa, rata-rata mayoritas pemainnya Eropa semua. Jadi mau tidak mau kita akui memang kiblat sepak bola kita sekarang ada di Eropa. Jadi dengan perkembangan saing dengan kompetisi yang luar biasa di Eropa, kita mau tidak mau sekarang kiblatnya di Eropa. Jadi untuk sekarang mau pemain pun juga jaraknya tidak terlalu jauh secara perform. Tinggal di timnya ini nanti gimana caranya pelatih meramu menjadikan suatu tim yang bisa meledak di Piala Dunia.
0: Yeah.
3: Itu menurut saya.
0: Ya, artinya ini ya, ini juga menjadi semangat untuk pemain khususnya di Indonesia untuk bisa approach gitu ya, untuk bisa main di luar negeri, di Eropa lah khususnya, karena yang Mas Rendra sampaikan ini menjadi kiblat dari sepak bola dunia. Meskipun Argentina pun banyak sekali pemainnya yang bermain di benua biru secara khususnya. Ya, Kalau Mas Rendra sama Mas Tohari sendiri ini sejak awal memang menjagokan mana ini di Piala Dunia 2026 ini?
2: Enggak, Mas Rendra.
3: Kalau saya pribadi Argentina, Mas.
0: Argentina ya, Mas Tohari.
2: Kalau saya tim Spanyol, sebenarnya kedua tim ini kalau saya melihat kan punya kultur permainan yang sama, hampir sama. Kalau di saya tim Spanyol ini istilahnya pasukan muda semua yang ada di situ. Kalau di Argentina ini apa artinya kalau secara postur dengan Eropa pun sebenarnya kan lebih lebih tinggi Eropa, tapi daya juang untuk duel di dalam lapangan, kemudian taktik strategi mereka tidak mau kalah juga gitu.
0: Iya. Yeah. Artinya memang ini ya, yang kedua tim ini memang apa ya, secara iya memang apa, lengkap sekali begitu ya. Ada sebuah kombinasi pemain muda dan senior. Kalau melihat juga Spanyol ada Yamal dan juga pemain seniornya. Kemudian di Argentina pun juga demikian. Kalau dari sisi permainan atau individu dua tim ini Mas Rendra menilainya seperti apa dalam laga final ini nantinya yang bisa apa ya, memiliki peran penting atau pemain kuncinya tetap itu atau bisa sangat dinamis bergerak dalam sebuah pertandingannya?
3: Ya, mungkin setiap tim dalam suatu pertandingan melawan tim lain pendekatannya mungkin berbeda ya Mas. Belum tentu Argentina sendiri lawan tim sepaku semifinal dan semifinal pun juga mungkin ini kembali lagi tergantung ke pelatih ya. Ini sangat menarik untuk final antara Spanyol dan Argentina sendiri. Kita ketahui Argentina ini pemainnya banyak yang main di Liga Spanyol. Di Atletico ada 4 pemain dan Messi sendiri pun juga istilahnya Spanyol itu rumah kedua. Di timnas Spanyol pun ada beberapa pemain yang asli didikan La Masia Barcelona dan sekarang juga main di Barcelona. Pastinya Messi pun sudah hafal juga. Begitu juga dengan Spanyol, timnas Spanyol mungkin banyak juga yang satu tim dengan para pemain timnas Argentina. Jadi ini nanti final yang sangat menarik. Sebenarnya kedua pemain, kedua kesebelasan ini sudah sama tahu karakternya. Tinggal nanti pendekatannya pelatih waktu pertandingan itu gimana. Detail-detailnya pertandingan itu sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Kalau secara individu, secara tim, kedua tim ini sama bagi saya. Menurut saya sama, peluangnya juga sama. Tinggal nanti di final bagaimana pendekatannya kedua pelatih ini. Menurut saya begitu Mas.
0: Iya, kalau Mas Tohari mungkin ada tambahan juga terkait bagaimana kedua tim ini nantinya berhadapan di final ini.
2: Ya, tentunya apabila di suatu apa pertandingan di dalam baik itu babak semifinal maupun final ini nanti faktor mental dari pertandingan itu yang akan nanti berpengaruh besar juga. Nah, ini kalau dilihat di tim Argentina tentunya ada Messi yang lainnya sudah pernah katakanlah meraih juara Piala Dunia juga. Ya, kalau di tim Argentina ini kan kalau saya melihat komposisinya 60% masih komposisi pemain yang juara Piala Dunia sebelumnya juga. Nah, ini juga merupakan kekuatan tersendiri apalagi dengan kita melihat pertandingan tadi malam bagaimana mereka tertinggal lebih dulu karena punya mental pertandingan yang luar biasa menurut saya dalam sekian menit jadi di babak pertama masih draw tapi di babak kedua 13 menit tercipta di pertandingan itu tercipta 3 gol. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tim-tim yang sangat luar biasa. Nah, ini keunggulan dari Argentina adalah punya mental pertandingan yang lebih. Tapi juga harus kita waspada juga dari tim Spanyol dengan tim muda ini tinggal nanti pelatihnya memotivasi untuk lebih greget lagi. Ini juga kita lihat dari pertandingan sebelumnya bagaimana melawan Inggris ya dengan formasi menurut dari pelatih yang begitu luar biasa, kemudian strateginya juga bisa kita lihat di dalam lapangan. Ini memang betul-betul dua tim yang nantinya kita tunggu betul-betul menyajikan permainan yang sangat menarik dan bisa ditonton oleh khalayak di dunia ini, begitu Mas.
0: Iya, siap-siap nobar lagi intinya ini ya.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Kalau melihat juga menarik juga kalau dari statistik ini kan Spanyol pertahanannya cukup bagus karena kebobolan satu ya kalau nggak salah satu gol. Kemudian Argentina memiliki statistik dalam memasukkan gol yang juga produktif, ada 19 gol kalau nggak salah. Nah ini melihatnya seperti apa, ada sisi pertahanan lawan Spanyol bagus tapi daya serang Argentina juga mengerikan kalau melihat seperti itu. Nah ini seperti apa Mas Rendra melihatnya?
3: Kalau menurut saya pribadi, memang statistik itu di dalam sepak bola sekarang sangat pengaruh ya Mas ya. Kalau saya lihat memang Spanyol sejauh ini hanya baru kebobolan satu gol, dan Argentina satu tim yang sangat produktif. Produktifnya ini pun juga dibarengi dengan banyaknya gol yang tercipta. Jadi kalau menurut saya Argentina ini keseimbangan antara bertahan dan menyerangnya juga kurang. Jadi kalau saya amati Argentina ini selalu ketinggalan lebih dahulu. Tapi dia Argentina ini tim yang tahu caranya menang gimana. Terlepas itu mainnya bagus atau tidak, tim ini tahu memang benar-benar tim yang memang siap secara mental seperti apa yang dikatakan Pak Tohari, 60% punggawanya bekas dari juara tahun kemarin, Piala Dunia tahun kemarin, dan rata-rata tim ini sudah di umurnya sudah melampaui produktif, jadi mungkin tahu Piala Dunia ini Piala Dunia terakhir bagi mereka, mungkin dia pun juga akan habis-habisan karena tahu ini Piala Dunia terakhir bagi mereka dan Piala Dunia terakhir bagi Messi, karena Messi salah satu tim yang sangat di didewakan ya bagi pemain-pemain. Jadi semua anggota tim Argentina ini seakan-akan ingin memberikan Piala Dunia ini kepada Messi karena ini Piala Dunia terakhir buat Messi. Tapi jangan lupa Spanyol dengan kebobolan satu gol artinya apa? Ini tim yang sangat kompak dalam artian antara bertahan dan menyerang dia sangat bagus. Tidak mungkin sejauh ini selama beberapa pertandingan di kelasnya Piala Dunia, panggung tertinggi dalam sepak bola, hanya kebobolan satu gol, itu sangat-sangat luar biasa juga bagi tim Spanyol. Karena tim Spanyol ini tim yang benar-benar tahu caranya bagaimana sepak bola, menguasai sepak bola, tahu benar. Tim sekelas Prancis siapa yang menyangka bisa kalah 2-0 dengan Spanyol. Padahal Prancis mulai dari awal sampai sebelum semifinal pasti semua menjagokan Prancis, tapi dengan pendekatan mungkin pelatih yang lebih bagus dengan pemain-pemain yang paham caranya bagaimana menguasai sepak bola. Kita tahu Prancis seperti tidak ada taringnya waktu semifinal. Jadi ini antara kekuatan tim yang penyerangannya bagus dengan tim yang pertahanannya bagus. Ini akan menjadi suatu pertandingan yang luar biasa untuk final.
0: Ya baik, itu salah satu tim yang saya jagokan sejak awal tuh Prancis. Ternyata dikantongin juga ya sama Spanyol. Mas Tohari, kalau melihat seperti apa Mas Tohari? Ini kalau melihat dari dua pertandingan nantinya itu, ini Spanyol memiliki 5 clean sheet juga terbaik dalam perjalanan Piala Dunia ini. Dan di sisi lain Argentina memiliki daya serang yang kuat atau yang besar. Ini bagaimana Mas Daharinya menilai?
2: Ya, dengan data statistik yang ada ini tentunya nanti pelatih juga akan memikirkan strategi tersebut. Namun demikian kalau dilihat dari sisi clean sheet-nya tim Spanyol, berarti lini pertahanan kemudian kiper ini juga sangat kuat sekali. Nah ini PR dari Argentina tentunya untuk bisa membuka lini pertahanan tim Spanyol. Nah ini juga apa menjadi PR dari tim Spanyol. Kita juga tahu Argentina lini depan, kemudian ada motornya Messi. Nah ini Messi ini kan terkenal dengan baik asisnya maupun dribble untuk masuk ke dalam pertahanan lawan ini harus betul-betul dijaga dengan ekstra keras. Jadi kedua tim ini nantinya menurut saya memang luar biasa antara menyerang kemudian bertahan, tentunya nanti akan menjadi evaluasi di dari pertandingan sebelum final ini. Dan seluruh pelatih juga akan melihat mulai dari data statistiknya dari tim Spanyol maupun tim Argentina, sehingga mereka dapat meramu berkaitan dengan strategi di dalam final nanti. Belum tentu komposisi yang ada di semifinal itu nanti juga bisa menjadi komposisi di final. Mungkin ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh masing-masing pelatih begitu.
0: Ya, baik. Ini sudah nggak sabar menunggu juga ya, meskipun masih beberapa hari, 4 hari lagi ya nanti untuk pertandingan final ini. Ya baik, ada beberapa penanya juga atau yang bergabung di YouTube kami pagi ini, Mas Renda dan juga Mas Tohari dari Sri Kayati. Apa Piala Dunia 2026 masih menghadirkan persaingan yang adil? Tapi sebelum kita jawab satu persatu pendengar atau pemirsa yang bergabung di pagi hari ini, kita jeda terlebih dahulu. Pendengar dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog AE Raya Menyapa. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog AE Raya Menyapa. Pada edisi Kamis 16 Juli 2026 pagi ini membahas multi efek Piala Dunia 2026 dengan narasumber ada Pak Maksun Tohari, pelatih SSB Indonesia Muda IM Madiun, kemudian juga Mas Rendra, ketua klub PS Gajah Mas. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda di pagi hari ini yang ingin bergabung, bertanya melalui line interaktif kami bisa di 0351 459 198, kemudian di WhatsApp kami di 0811 366 9907. Anda juga bisa bergabung melalui line chat atau bertanya langsung di kolom komentar YouTube kami. Cukup banyak sekali ini Mas Rendra dan juga Mas Tohari yang bergabung di YouTube pagi ini. Kalau tadi ada penanya, apakah Piala Dunia 2026 masih menghadirkan persaingan yang adil atau justru mulai kehilangan romantismenya? Nah, mungkin seperti apa kalau Mas Rendra sama Mas Tohari? Terlebih ini juga penggunaan VAR juga ya, yang sejauh ini cukup efektif tapi masih memunculkan perdebatan. Bagaimana menilainya? Mas Rendra terlebih dahulu, silahkan.
4: Kalau menurut saya dengan adanya VAR ke sekarang ini pertandingan sudah menurut saya ya sudah adil. Dari suatu keputusan-keputusan yang terlepas dari kacamata wasit bisa direferensikan oleh tim dari ruangan VAR. Dan itu pun sudah dicek beberapa kali dengan angle kamera yang berbagai sudut. Terlepas mungkin kita sebagai orang awam menganggap itu kurang adil, mungkin kita sendiri juga belum tahu of the game law-nya FIFA. Kita sudah tahu apa belum? Nah, kan setiap keputusan wasit itu sudah dalam artian di kepelatihan dan sudah menurut aturan FIFA. Seperti kemarin yang bukannya saya membela Argentina ya, karena mungkin kebanyakan orang yang mengira sekarang Argentina sudah dibantu banyak dengan VAR. Seperti penjelasan dengan komite wasit Pierluigi Collina kemarin, keputusan itu sudah benar. Karena mungkin orang awam pun kalau menganggap itu kurang adil, mungkin dia belum paham betul apa yang menjadi aturan-aturan FIFA. Sekarang kan banyak aturan yang baru. Mungkin banyak orang yang tidak tahu kemarin. Tahun ini yang dilaksanakan di Piala Dunia tahun ini, kita pun sekarang untuk melihat offset pun sebagai orang awam pun, kalau kita sebagai pecinta sepak bola pun, kalau kita nggak mengikuti aturan FIFA yang terbaru, kita sulit. Kok bisa offset ya kayak gitu? Kan harusnya nggak offset. Karena kita mungkin belum paham aturan FIFA yang terbaru. Kalau menurut saya gitu.
3: Baik, Mas Tohari, mungkin menambahkan dari penanya tadi terkait dengan fair play, karena atau justru ini menghilangkan romantisme dari sepak bola begitu ya?
5: Ya, saya menambahi berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh federasi, bahwa di dalam pertandingan itu tidak hanya wasit di tengah lapangan atau di pinggir lapangan, tapi juga ada namanya adalah wasit VAR. Tentunya itu ditujukan untuk agar di dalam pertandingan itu benar-benar fair play ada di situ. Jadi apa yang disampaikan Mas Rendra tadi, bahwa memang ada beberapa aturan baru termasuk di dalam VAR ini juga harus dipahami oleh seluruh tim di sepak bola. Kalau dari segi pandangan kelayakmu, memang ada berbagai kontroversi. Jadi artinya keputusan wasit yang mestinya harus gol, ternyata dengan adanya VAR ini tidak menjadi gol. Karena di peraturan sepak bola pun harus memahami hal itu juga. Tidak hanya kelayakmu, tentunya yang ada di tim juga harus memahami itu. Itu jadi federasi tentunya ingin menampilkan suatu pertandingan itu dengan fair play yang betul-betul yang diinginkan oleh khalayak umum itu, seperti itu tambahannya perbedaan.
3: Ya, baik, ini memang menjadi apa ya, perbincangan, perdebatan pro dan kontra, tetapi ya inilah yang sudah menjadi keputusan penggunaan VAR juga. Bahkan ada yang menyebut juga ini mengurangi sakralnya selebrasi, karena setelah selebrasi digagalkan begitu ya melalui VAR. Tapi itu menjadi sebuah kemajuan juga dalam bidang olahraga, yang tentunya membawa keadilan yang lebih baik untuk kedua tim. Di YouTube kembali ada beberapa penanya, Mas Rendra dan juga Mas Tohari. Ini dari Narasi Indonesia. Sepanjang bermain fair play, saya berharap ada kejutan untuk Spanyol, pendukung Spanyol nih. Fans Spanyol mana ini? Ada yang bertanya juga dari Mados, dari Amin Narsis, jam tayang sayangnya kurang bersahabat. Ya, karena lintas benua juga ya, di untuk tayang di Indonesia tentunya juga menyesuaikan. Dari akun Nuryana Dela mengikuti, dari Agus, terlalu banyak negara yang tampil dan jam tayang kurang oke. Semoga bisa kembali seperti Piala Dunia sebelumnya. Ini pun juga menjadi pro dan kontra ya, dengan kepesertaan yang menjadi bertambah ini. Tapi tentu banyak pendapat yang bermunculan. Kemudian dari Jaladipa, jagoku Jerman duduk manis sejak awal. Piala Dunia ini apa juga berdampak semangatnya ke SSB, karena kemarin pada ngefans Haaland dan pada semangat niru disiplin dan gaya hidupnya. Nah, kalau melihat multi efek dari Piala Dunia ini, Pak, di tingkat grassroots di SSB lokal, mungkin seperti penanya juga ini, yang Haaland menjadi fans baru, banyak yang menyanyikan, banyak yang meniru gaya hidupnya yang disiplin, makan sehat, istirahat teratur seperti itu. Nah, ini bagaimana? Apa amplifikasinya di SSB ini? Apakah memang juga sangat berdampak begitu? Mas Tohari terlebih dahulu, silakan.
5: Ya, terima kasih. Kalau ditanya berdampak, ya memang kalau di tingkat SSB sangat berdampak. Jadi apa? Itu yang kami harapkan juga, artinya mereka punya figur tidak hanya hafal namanya, tapi tentunya harapan kami bagaimana proses mereka untuk menjadi pemain profesional, apalagi tujuan utama seluruh pemain sepak bola Indonesia itu adalah menjadi pemain timnas negara masing-masing. Nah, terkait dengan apa, tidak hanya dari sisi latihan, tapi dari kehidupan sehari-hari mereka, tentunya harapan kami juga bisa diadopsi dan bisa dilaksanakan oleh pemain-pemain kami. Itu harapannya seperti itu.
3: Ya, kalau Mas Rendra melihatnya seperti apa multi efek dari Piala Dunia ini yang dirasakan di tingkat lokal ini?
6: Ya, mungkin yang lebih paham dan lebih tahu mungkin Pak Tohari ya, karena langsung bersinggungan dengan anak-anak usia dini. Kebetulan beliaunya salah satu pembina tim, pelatih tim SSB ya. Tapi menurut saya pribadi, yang saya ketahui ini sangat-sangat berpengaruh. Jangankan yang di tingkat SSB ya, di anak-anak usia dini, mungkin di yang usia-usia sudah usia matang, bahkan di usia lanjut pun itu sangat berpengaruh juga di dalam apa, di dalam sepak bola. Jadi banyak sekarang kan usia-usia yang lebih lanjut itu pun sekarang mungkin lebih semangat. Jadi dengan adanya sepak bola ini, dengan adanya Piala Dunia ini, sangat berpengaruh dengan ini. Bahkan kemarin saya melihat berita itu di Peru, itu di menurut catatan sipil Peru, anak yang lahir tahun bertepatan dengan Piala Dunia ini ada 7.600 sekian, itu namanya Alan. Jadi jangan heran nanti kalau Peru di 20 tahun yang akan datang banyak pemain-pemain Peru yang namanya Haaland. Ini karena juga pengaruh dengan adanya Piala Dunia 2026, karena orang tuanya yang fans sama Haaland, yeah. Banyak anak-anak di Peru ini namanya Haaland semua. Jadi menurut saya ini sangat-sangat berpengaruh, walaupun di negara-negara yang negaranya tidak ikut tampil di Piala Dunia. Berarti kalau yang negaranya tampil, otomatis lebih berpengaruh lagi di tingkat grassroots-nya.
3: Iya, baik. Kalau di Indonesia kan ada Beckham ya, Beckham putra, kemudian kakak, ya, banyak sekali lah. Iya, keponakan saya juga Inzaghi kayak gitu ya, karena orang tuanya juga. Ya, ini menarik juga. Kalau bahkan dari sisi apa ya, efek yang di luar lapangan pun ya, ini juga sangat berdampak. Kalau Pak Tohari, tentu dari setiap pertandingan itu banyak sekali, apalagi sekarang sepak bola modern, banyak metode-metode pelatihan juga yang mungkin baru. Nah, ini sejauh ini adakah juga yang diadopsi dari Piala Dunia atau tidak, Mas Tohari?
5: Tentunya kami dari kepelatihan itu sangat mengamati bagaimana perkembangan terutama di pertandingan Piala Dunia ini. Harapannya mulai dari ada hal-hal yang kami adopsi untuk mempondasi anak-anak kami nantinya ke depan menjadi pemain yang seperti mempunyai teknik, keterampilan, mental bertanding seperti pemain-pemain yang sudah merasakan di Piala Dunia ini nanti. Itu dari tim kepelatihan kami juga seperti itu. Bahkan kalau aplikasi di lapangan, bagaimana anak-anak kami itu antusiasnya untuk Piala Dunia, kami di jadwal latihan kami selama Piala Dunia ini, kami tidak mewajibkan seragam SSB, tapi kami memberikan keleluasan pada seluruh pemain, kamu pakai seragam tim negara yang kamu favoritkan. Itu salah satunya seperti itu untuk menarik antusiasisme dan bisa memotivasi ke anak-anak kami. Itu salah satunya seperti itu juga.
3: Ya, baik. Ini menambah semarak Piala Dunia juga ya, anak-anak berlatih pakai seragam dari timnas yang diidolakan begitu, dengan nomor punggung dan juga Haaland lagi ya, nanti yang banyak muncul juga mungkin. Ya kalau Mas
5: yang terjadi seperti itu.
3: Seperti itu juga ya ternyata.
5: Iya.
3: Ya Mas Rendra, sejauh mana metode-metode kepelatihan yang telah bergulir di Piala Dunia ini, apakah juga ini menjadi perhatian dari apa ya di sekolah sepak bola maupun apa ya klub-klub lokal di Indonesia, di Madiun juga, untuk diamati dan juga mungkin bisa diaplikasikan dalam metode pelatihan yang baru di sekarang ini?
6: Kalau menurut saya di panggung Piala Dunia ini ibaratnya kan pemain sudah jadi ya Mas. Jadi kita nggak tahu pelatih, kepelatihannya gimana kita nggak tahu. Yang jelas mungkin yang mungkin bisa berimbas ke dengan di kepelatihan mungkin cara main, mungkin formasi, mungkin pergerakan statistiknya formasi itu juga bisa sebagai referensi bagi pelatih-pelatih ya. Tapi kalau cara kepelatihannya mungkin lama di Piala Dunia ini tidak terlalu terlihat, maksudnya dalam artian prosesnya menjadi pemain itu tidak terlihat. Cuma yang terlihat kita bisa tahu ini sebagai referensi, seandainya kita pakai back 3 gimana, seandainya pakai 4 gimana, nanti kalau 4 nanti pergerakannya gimana, mungkin itu juga bisa sebagai referensi. Karena memang sekarang sepak bola itu taktik pelatih, itu strategi pelatih itu sangat pengaruh besar. Mungkin dengan kita berkaca dengan pertandingan Spanyol dan Prancis kemarin, apa yang kurang dari Prancis? Tapi dari segi taktik, dari segi strategi, pelatih Spanyol bisa meredam permainan Prancis. Mungkin yang bisa berimbas mungkin di strategi permainannya Mas. Untuk pelatihannya mungkin kita tidak terlalu terlihat kalau di Piala Dunia ini.
3: Iya, baik. Semoga menjawab dari penanya tadi ya, dari Jalan Dipa, kemudian dari Jalan Terang. Kantongin Rodri kalau mau kalahkan Spanyol, pemain yang ngadi-ngadi ini. Ya, kemudian dari Tunjukkan Jalan, apa pendapat para coach soal tradisi baru turun minum yang jadi tidak biasa di Piala Dunia kali ini? Apakah ini justru baik atau sebaliknya berefek pada performa laga? Nah, mungkin ke Pak Tohari terlebih dahulu. Ini memang kantongin Rodri dan juga Fabian Ruiz atau bagaimana nantinya? Kemudian sama pendapat para coach terkait dengan jeda turun minum, apakah ini berefek atau bagaimana? Silakan Mas Tohari.
7: Baik, tadi yang pertama kantongi Rodri atau apa itu, memang tim Spanyol kan punya motor yang begitu luar biasa. Nah, ini apa yang disampaikan Mas Rendra tadi, bahwa masing-masing pelatih kan punya strategi khusus bagaimana nanti menurunkan pemain-pemain, katakanlah, oh saya butuh pemain yang tipenya seperti ini, maka pelatih akan menunjuk yang pemain yang punya karakter yang dia inginkan, seperti itu. Masing-masing punya karakteristik dari pemain-pemain itu. Yang kedua tadi, mohon maaf tadi, yang kedua
3: terkait dengan tradisi baru turun minum.
7: Oh, tradisi. Jadi, kami mengenal dengan water break ya.
3: Water break.
7: Water break itu memang baru terjadi di Piala Dunia. Sepanjang Piala Dunia sebelumnya baru kali ini Piala Dunia ada water break. Ini tentunya sudah dipertimbangkan oleh federasi. Mungkin salah satunya adalah melihat kondisi suhu di negara penyelenggara dan kemampuan pemain ketika berada di negara tersebut. Jadi untuk adaptasi, maka dari beberapa pertimbangan tersebut, mungkin federasi kemudian dengan beberapa negara peserta Piala Dunia bersepakat bahwa ada water break atau hydration kalau nggak salah. Nah, itu untuk memberikan asupan energi kepada seluruh pelatih, dan itu sudah menjadi kesepakatan, mau tidak mau ya juga harus kita laksanakan. Tapi dari sisi kepelatihan, hal semacam itu sangat diharapkan oleh pelatih. Jadi selain untuk memulihkan kebugaran jasmani pemain, maka pelatih juga bisa memberikan instruksi-instruksi kepada timnya ketika ada yang harus dievaluasi, apa yang harus dilakukan ketika melihat celah-celah untuk menyerang, kemudian ada kelemahan-kelemahan untuk bertahan. Nah, disitulah juga pelatih memberikan instruksi agar tidak terjadi di waktu berikutnya. Kalau ditanya terkait dengan kebugaran jasmani pemain, apakah nanti performanya akan turun? Kalau menurut kami sebagai pelatih, tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruh. Justru sangat diperlukan oleh tim, baik itu pelatih maupun pemain, itu Mas.
3: Ya, baik. Itu tadi ya, menjadi bisa memberikan pengarahan atau arahan-arahan begitu ya, coach ya, dalam water break ini. Kalau Mas Rendra menilainya seperti apa, Mas Rendra? Dari dua penanya tadi, kantongin Rodri sama adanya water break ini. Ini apakah juga berefek pada performa laga?
6: Ya, yang pertama untuk Rodri dan Ruiz ya. Memang ini motornya Spanyol ini memang. Jadi dua pemain yang sangat berpengaruh dalam artian antara bertahan dan menyerang sangat bagus. Mungkin kalau zaman sekarang bilangnya gelandang box to box ya. Karena di situ sebenarnya ada Pedri juga. Pedri luar biasa juga. Tapi kenapa dipasang Rodri? Rodri karena Rodri ini kemampuan bertahan dan menyerangnya sangat bagus. Kalau Pedri sebenarnya bagus di Barcelona karena pelatih lebih memasang Rodri karena Pedri ini sifatnya karakter pemainnya dia lebih cenderung menyerang dan cenderung nusuk. Jadi yang diperlukan pelatih Spanyol memang Rodri dan Ruiz. Memang seperti apa yang

0: ini semua pertandingan diberikan water break. Mungkin FIFA sendiri juga memikirkan dari segi bisnis, karena di situ di jeda itu waktunya iklan. Itu mungkin FIFA sendiri juga berpikir di dari segi bisnis. Memang itu dulu sudah pernah diprediksi Maradona sebelum dia meninggal di waktu Piala Dunia 2018. Dia akan memprediksi kita akan menjumpai suatu pertandingan dengan jeda pertandingan di antara satu babak. Itu memang sudah diprediksi, karena memang itu sebenarnya murni untuk apa itu, untuk kepentingan bisnis, terlepas untuk pemain. Seperti Pak Tuari bilang, kalau jaraknya hanya sekian menit, itu tidak akan berpengaruh dengan fisik pemain. Justru itu akan bisa menjadi keuntungan bagi pelatih, apalagi bisa buat pengganti formasi atau pergantian pemain. Itu sangat menguntungkan dari sisi teknis permainan. Menurut saya begitu.
1: Ya, baik. Semoga menjawab dari penanya tadi, dari siapa tadi? Dari Jalan Terang dan juga Tunjukkan Jalan. Rodri sama ini ya. Tapi di Argentina juga punya banyak pemain yang tak kalah bagusnya, ada Alexis, ada Enzo juga. Nah, ini menjadi pertarungan di tengah yang menarik nantinya. Kemudian dari Lapang Dada, vibes atau atmosfer Piala Dunia terbaik tetap digelar di Eropa. Kopi Paman dari Piala Dunia semoga memupuk semangat anak-anak SSB, khususnya di Kota Madiun. Jangan takut bermimpi. Yamal, Messi tentu dari latar belakang yang terbatas, tapi mereka mampu dan bisa. Dari Positive Base, kutukan untuk The Three Lions. Setengah abad lebih belum pegang trofi Piala Dunia lagi, tapi Piala Dunia tak seru kalau nggak ada Inggris meski nggak pernah juara. Ya, baik. Mas Tohari dan juga Mas Rendra, masih banyak beberapa penanya, tapi waktu juga terbatas. Tentu kita harus mengakhiri untuk dialog AE Raya kali ini. Tapi sebelum kita tutup, harapan dan juga pesan yang disampaikan terkait dengan multi efek Piala Dunia ini yang mungkin bisa diaplikasikan di tingkat lokal, ke Mas Tohari terlebih dahulu, singkat saja.
2: Ya, harapan kami untuk terutama di SSB ini, Piala Dunia betul-betul menjadi penyemangat anak-anak kami yang sudah bergabung maupun yang ingin bergabung untuk menuju menjadi pemain yang diinginkan. Itu aja.
1: Ya, Mas Rendra, singkat saja Mas Rendra, silakan.
0: Ya. Harapan saya Piala Dunia ini menjadi inspirasi bagi anak-anak ataupun pelatih, karena dari tangan-tangan Bapak Tohari inilah bibit-bibit Indonesia akan bermunculan, dan semoga di tahun-tahun Piala Dunia berikutnya timnas Indonesia bisa ikut ke Piala Dunia.
1: Amin, amin. Tentu amin, ini amin. Yang diharapkan seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan untuk Mas Mahsun Tohari, pelatih SSB Indonesia Muda IM Madiun, dan juga Mas Rendra, ketua klub PS Gajah Mas, di pagi hari ini yang telah berbagi tentang multi efek Piala Dunia 2026 menjelang final nantinya yang akan berlangsung pada 20 Juli mendatang ya. Tentu semoga apa yang disampaikan oleh Mas Tohari dan Mas Rendra ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita semuanya. Dan harus saya akhiri juga untuk dialog AE Raya Menyapa edisi kali ini. Saya Aris Deka mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis MBG.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,

0: Dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani Sudarti Dayang, menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kabar pertama yang pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, datang dari reporter William Nathan berkaitan dengan BBTN BTS, sinergi lintas sektor hadang pendakian ilegal Semeru via Ampel Gading. William, silakan laporan Anda.
1: Baik. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN BTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menangani aktivitas pendakian ilegal ke Gunung Semeru yang melalui jalur Ampel Gading atau Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul rentetan insiden pendaki yang tersesat dan bahkan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni lalu. Lintas tanpa izin ini sempat memicu situasi darurat yang terjadi tepatnya pada 5 dan 16 Juni. Setelah itu sejumlah pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera di area jurang tanpa ada logistik dan jalur evakuasi yang memadai. Karakteristik medan yang dipenuhi vegetasi lebat dinilai sangat menyulitkan tim penyelamat tersebut sehingga penutupan akses fisik di titik-titik rawan menuju area pendakian ilegal itu menjadi sangat krusial. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTN BTS, Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen semua pihak. Untuk itu, BBTN BTS menggelar koordinasi di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk merumuskan langkah pencegahan secara kolektif. Dalam rakor tersebut, instansi terkait dan elemen masyarakat diskusi dan memberikan sejumlah masukan konkret, mulai dari peningkatan sosialisasi, intensifikasi patroli hingga pemasangan beban pengumuman larangan di titik-titik rawan. Seluruh peserta yang hadir dalam rakor tersebut sepakat bahwa penanggulangan pendakian ilegal bukan hanya tugas BBTN BTS selaku pengelola, melainkan tanggung jawab bersama seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sulistyo berharap rakor ini bisa menjadi tonggak atau dasar penanganan pendakian ilegal secara terintegrasi. Kedepan diharapkan kesadaran masyarakat juga terus meningkat bahwa pendakian melalui jalur tidak resmi sangat dilarang di keselamatan para pendaki itu sendiri. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Harga beragam jenis cabai di pasar Induk Pare Kediri terpantau semakin fluktuatif. Ayu Citra, silakan.
2: Iya, benar, saat ini harga aneka jenis cabai di pasar Induk Pare Kabupaten Kediri terpantau semakin fluktuatif. Dan hal itu benar dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pancabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono hari ini. Ia mengatakan bahwa pada saat ini pendengar pasokan cabai di wilayah semakin berkurang, misal untuk pada cabai merah keriting atau CMK yang saat ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal sebanyak 10 ton. Akibatnya pendengar, kini harga cabai merah keriting jenis sibat atau pada sibat naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Itu pernyataan dari Suyono.
3: Itu kan naiknya itu bukan main-main. Di sini itu nanti ada normal dalam arti standar itu ya disaring 40-45.
2: Ya, pendengar, namun kondisi berbeda tampak pada cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah ini justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM pendengar ternyata 13 ton atau turun 62,9% dari normal 35 ton. Dan terpisah pendengar, Indah seorang pedagang eceran cabai di Kabupaten Kediri mengatakan pula memang memperkirakan harga cabai ini pendengar mengalami naik turun. Apalagi memang kondisi ini hampir berubah dalam periode harian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: ingatkan karang benang gulung-dung open robatal sampang sokobana serese tampulangan dan torjun. Wilayah tersebut menjadi prioritas apabila dilakukan distribusi bantuan air bersih. Menurut Hozin, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat sekekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status ini menjadi dasar bagi BPBD untuk mempercepat langkah penanganan apabila dampak kekeringan semakin meluas, terutama saat puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Sementara itu, tiga kecamatan lainnya masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Kecamatan Cirengik. Sedangkan kategori kering terbatas meliputi Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. Pada wilayah tersebut, sumber air masih tersedia, namun debitnya mulai menurun akibat minimnya curah hujan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD Sampang mengaku belum menerima permohonan resmi bantuan air bersih dari desa-desa terdampak. Meski demikian, anggaran untuk kegiatan dropping air bersih telah disiapkan sehingga dapat segera digunakan apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Demikian dari Kabupaten Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Ninda Alivia yang mengabarkan kuota paspor imigrasi Blitar naik 75%. Layanan makin optimal. Ninda, silakan. Ninda?
2: Iya, baik pendengar. Pengurus imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar layanan permohonan paspor harian menjadi 210 pemohon. Penambahan kuota sebesar 75% tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Juli kemarin sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, kuota pelayanan paspor di kantor imigrasi Blitar hanya mencapai 120 permohonan setiap hari. Dengan kebijakan baru ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan lebih cepat sekaligus mengurangi kepadatan antrean. Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal ke Imigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar, Nur Satyo Adi Wicakso, mengatakan penambahan kuota merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi yang diterapkan secara nasional. Namun besaran kuota di setiap kantor imigrasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, baik dari sisi sumber daya manusia ataupun fasilitas pendukung. Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan paspor terus meningkat. Saat ini rata-rata jumlah pemohon di kantor imigrasi Blitar mencapai sekitar 150 orang setiap hari. Karena itu penambahan kapasitas dinilai penting agar pelayanan tetap berjalan optimal dan waktu tunggu pemohon semakin singkat. Meski kuota bertambah signifikan, jam operasional pelayanan tidak mengalami perubahan. Layanan paspor tetap dibuka pada hari kerja mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selain meningkatkan kapasitas pelayanan di kantor imigrasi Blitar juga memperluas akses layanan melalui program jemput bola. Petugas secara berkala membuka pelayanan keimigrasian di berbagai lokasi seperti kegiatan Car Free Day ataupun layanan paspor kolektif sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen keimigrasian dengan lebih mudah. Ia berharap penambahan kuota pelayanan yang dibarengi dengan perluasan layanan jemput bola mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Kali ini ada Hanum Oktavia. Penerimaan APBN wilayah kerja KPPN Malang tumbuh 8,29%. Sinyal positif pemulihan ekonomi. Hanum, silakan laporan Anda.
3: Ya, saudara pendengar, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Malang hingga akhir Juni menunjukkan tren positif. Setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan, penerimaan negara kini kembali tumbuh seiring meningkatnya penerimaan pajak, cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Wilayah kerja KPPN Malang sendiri meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna kepada RRI mengatakan, capaian tersebut menjadi kejutan yang menggembirakan, mengingat pada periode sebelumnya, penerimaan perpajakan dan belanja negara sempat mengalami penurunan. Dia mengakui untuk belanja ini menurun karena alokasi transfer ke daerah atau TKD juga menurun. Tetapi secara umum ini menunjukkan ekonomi tidak seburuk yang selama ini dipersepsikan. Berdasarkan data KPPN Malang, realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai 59,88 triliun atau tumbuh 8,29% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau year on year. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh PPH yang meningkat 26% lebih, kemudian PPN tumbuh 17,45%. Penerimaan cukai tetap menjadi penyumbang terbesar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan dengan nilainya 45,56 triliun atau meningkat 2,84% secara tahunan atau year on year. Pada kesempatan yang sama, Rusna juga mengungkapkan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP di wilayah Malang Raya dan Pasuruan juga terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, nilai transaksi KKP mencapai 5,70 miliar rupiah melalui 2.200 lebih transaksi. Meski demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama perubahan pemegang KKP di satuan kerja yang belum segera dilaporkan sehingga pihak bank merasa adanya ini bisa menghambat proses administrasi. Dengan meningkatnya penerimaan negara dan juga terjaganya realisasi belanja, Rusna menilai kondisi fiskal di Malang Raya dan Pasuruan menunjukkan ke arah yang semakin positif. Tren ini diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat optimisme terhadap kinerja APBN sepanjang tahun 2026 ini. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Dan Anda bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ima Fadila mengabarkan pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerenyik, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi ini dinilai sangat strategis karena mengingat Desa Panyepen merupakan kawasan langganan banjir sekaligus jalur penghubung penting yang melintasi akses dua Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dan Satgas TMMD ke-129 Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung hingga 13 Agustus dan memprioritaskan 4 sasaran fisik utama serta sejumlah kegiatan non-fisik untuk mempercepat pembangunan daerah. Sasaran fisik mencakup pengecoran jalan rabat beton guna memperlancar konektivitas antar kabupaten, penyediaan sarana air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, perbaikan 2 unit rumah tidak layak huni atau rutilahu. Sekaligus juga bagian yang paling penting adalah melakukan rehabilitasi pusat kesehatan pembantu yang mengalami kerusakan bangunan hingga 70%.
2: Penting tentang di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Cerenyik. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup di wilayah Desa Panyepen.
1: Selain pembangunan infrastruktur fisik, TMMD ke-129 juga diisi dengan program non-fisik berupa edukasi dan pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan gratis, penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi pencegahan narkoba, serta layanan perpustakaan keliling hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas sinergi nyata dalam membantu membenahi infrastruktur desa, terutama di wilayah Desa Panyepen yang sering terdampak banjir. Perbaikan rabat beton jalan dinilai sesuai dengan kebutuhan warga karena kondisi jalan Desa Panyepen adalah ruas jalan yang sering rusak berulang akibat banjir. Dengan rabat beton ini diharapkan kondisi jalan desa menuju akses dua kabupaten Bangkalan dan Sampang menjadi lebih kokoh dan aman dari kerusakan akibat banjir serta mempermudah akses pertanian dari desa Panyepen yang merupakan desa penghasil padi terbesar di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.

0: Satu komposisi dari Noah seperti kemarin saya putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini sembari terus mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap Miftahul Umar yang mengabarkan berkaitan dengan penerimaan siswa baru tahun 2026 di SMP Negeri Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Berbagai strategi dijalankan untuk memastikan pagu terpenuhi, mulai dari sistem online utama hingga pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Miftah, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan pagu siswa di SMP Negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026 ini. Strategi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni sistem online utama dan pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Muhaimin, menjelaskan pemerataan dilakukan dengan mempertimbangkan sarana-prasarana, kondisi fisik sekolah, serta ketersediaan pagu, dan ia menjelaskan meski sebagian sekolah pinggiran masih belum mencapai target ideal, Dinas Pendidikan memberikan kesempatan perpanjangan hingga akhir Agustus 2026 sebelum cut-off Dapodik. Langkah ini diharapkan mampu menutup kekurangan jumlah siswa dan menjaga kualitas pembelajaran sesuai standar Rombel.
2: Ya, dari kami memastikan bahwa semua anak berkesempatan menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, pemenuhan pagu online itu di beberapa SMP negeri yang tidak terpenuhi di SPG online utama itu dan kondisikan.
1: Selain itu, menurut Muhaimin, sistem zonasi berbasis domisili tetap menjadi jalur utama penerimaan siswa baru. Verifikasi titik koordinat dilakukan secara ketat oleh tim sekolah untuk memastikan keadilan dan transparansi. Dengan langkah ini, Dinas Pendidikan Bangkalan optimis pemerataan kesempatan belajar dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
0: Terima kasih Miftah, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. 200 calon siswa sekolah rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ulfa, silakan.
3: Baik, terima kasih dari Kabupaten Madiun melaporkan sebanyak 200 calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mengikuti pemeriksaan kesehatan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 mendatang. Dalam pemeriksaan tersebut, calon siswa sekolah rakyat menjalani screening kesehatan, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, serta pengukuran tinggi badan dan berat badan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi menjelaskan, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kesiapan calon siswa, mengingat mereka nantinya akan mengikuti berbagai kegiatan yang cukup padat selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Menurut Rahmat, terdapat jeda sekitar 2 pekan mulai dari tanggal 14 hingga 31 Juli 2026 yang bisa dimanfaatkan sebagai masa perawatan bagi calon siswa yang membutuhkan penanganan medis sebelum sekolah dimulai. Calon siswa yang membutuhkan penanganan akan dirujuk ke puskesmas atau RSUD di Kabupaten Madiun. Selain pemeriksaan kesehatan, Rahmat mengatakan fasilitas penunjang seperti ruang klinik dan obat-obatan di sekolah rakyat telah tersedia. Sementara itu, layanan kesehatan pada tahap awal akan didukung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat sebelum nantinya tersedia tenaga dokter dan perawat tetap. Rahmat menambahkan, selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, para siswa tidak hanya mendapatkan pendampingan dari kepala sekolah dan guru, tetapi juga wali asuh serta wali asrama yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Aristika. Pemerintah Kota Pemkot Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Aris, silakan.
4: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kota Madiun melatih sekitar 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya pemerintah setempat untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo. Laksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka diantaranya akan membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, lalu menghidupkan program Kampung Iklim atau Proklim, serta mengaktifkan kembali bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus juga menyebutkan saat ini terdapat sekitar 1030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan berasal dari kelompok Proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, pendengar, pendekar hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu, peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan. Bagus juga menilai, pendengar, persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun karena berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu, sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Meski demikian, Bagus mengatakan jika solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut, pendengar, menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas insinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih ada sejumlah kabar dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda merapat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser ke reporter Muhammad Ali. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan. Hingga akhir Juni 2026, puluhan gerai telah rampung dibangun, sementara ratusan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Ali, silakan laporan Anda.
5: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sebanyak 48 gerai telah selesai dibangun. Sedangkan 201 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Data tersebut mengacu pada laporan Kodim 0827 Sumenep sebagai pelaksana pembangunan gerai KDKMP. Dan Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Pengawas dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Hairil Iskandar, menjelaskan bahwa gerai yang masih berproses telah memasuki tahapan pengerjaan fisik, mulai dari penggantian fondasi hingga konstruksi bangunan. Bahkan sebagian diantaranya telah mendekati tahap penyelesaian. Meski demikian, gerai yang telah rampung belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Dan menurut Airin juga, sejumlah koperasi memang telah menerima fasilitas seperti truk, mobil pick up dan etalase. Namun distribusi belum merata hingga aktivitas usaha belum dapat dimulai. Sementara itu, 4 gerai yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya telah dipersiapkan untuk beroperasi. Namun personalnya masih menunggu ketersediaan barang agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Kita bergeser ke kabar lainnya. Kali ini ada reporter Familia. Universitas Ankoya Sumenep mulai susun UMTS untuk 4 program studi baru. Familia, silakan.
6: Ya baik, terima kasih pendengar Universitas Andukoya Kabupaten Sumenep. Ini sudah mulai menyusun visi, misi, tujuan, dan strategi atau VMTS untuk 4 program studi baru sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan menjawab tantangan zaman. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kiai Haji Abdul Bastrid Universitas Andukoya yang digelar mulai kemarin 15 Juli hingga hari ini 16 Juli 2026. 4 program studi baru yang menjadi fokus penyusunan tersebut meliputi sains lingkungan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan hukum bisnis serta sastra Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna merespon dinamika kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Sementara untuk penyusunan ini juga turut melibatkan sekolah mitra hingga organisasi profesi seperti perwakilan dari SMA 1 Andukoya, SMA 1 Andukoya Putri, dan PWRI Kabupaten Sumenep. Keterlibatan unsur internal ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif agar kurikulum yang dirancang relevan dengan kondisi lapangan. Rektor Universitas Andukoya, Dr. Kiai Haji Muhammad Hosnan MPD menegaskan bahwa pentingnya setiap prodi memiliki sasaran yang terukur agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, akan tetapi juga adaptif. Untuk itu, Rektor Andukoya ini juga menginginkan agar lulusan Universitas Andukoya ini tidak hanya sekedar memperoleh ijazah, akan tetapi nantinya juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan tersebut ini juga ditargetkan mampu melahirkan rumusan VMTS yang komprehensif, dan pijakan kuat ini juga diharapkan membawa 4 prodi baru tersebut menjadi program pendidikan yang inovatif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
7: Terima kasih, Familia. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Awang Sukmawan berkaitan dengan Bakorwil 3 Dorong Malang Raya menjadi megapolitan. Awang, silakan laporan Anda.
8: Provinsi Jawa Timur mulai menyusun langkah percepatan pembangunan kawasan selatan melalui orkestrasi strategic planning yang dikolaborasikan dengan konsep Rutu Malang Raya Megapolitan. Program tersebut digagas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Jawa Timur, Bakorwil 3 di Malang, sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah selatan. Kepala Bakorwil 3, Asep Gusdinar, mengatakan bahwa konsep Malang Raya Megapolitan sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini diproyeksikan terhubung dengan jalur lintas selatan yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi. Menurut Asep, potensi wilayah selatan Jawa Timur sebenarnya sudah besar dan lengkap, baik dari sisi sumber daya manusia, kekayaan alam, maupun sektor ekonomi. Tantangan yang masih dihadapi adalah membangun sinergi dan konektivitas agar seluruh potensi tersebut saling terhubung dan berkembang bersama. Saya menambahkan, setiap wilayah akan diarahkan mengembangkan keunggulan masing-masing. Kawasan Malang Selatan dan Blitar Selatan misalnya diproyeksikan menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi dengan dukungan lembaga riset seperti BRIN dan BRIDA. Sementara untuk wilayah lain akan mengembangkan sektor wisata maupun potensi unggulan lainnya. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Bakorwil 3 akan mengundang 8 kepala daerah di kawasan selatan Jawa Timur guna membangun komitmen bersama. Sinergi lintas daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, dalam acara Road to Malang Raya Megapolitan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak melalui daring dan juga dihadiri narasumber lainnya seperti Ketua BRRI serta peserta dari berbagai macam organisasi profesi. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di Surabaya.
7: Baik, terima kasih Awang, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari reporter Awang Sumawan menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekaligus saya Sari Juli yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Demikian Jatim hari ini.

dan hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami mekanisme pemeriksaan dan pemberian opini audit oleh BPK. Hal ini dilakukan terkait dugaan korupsi audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan terhadap 5 saksi yang merupakan tim review BPK. Menurut Budi, penyidik menelusuri proses perubahan opini atas laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Sebelumnya laporan tersebut memperoleh opini wajar dengan pengecualian, tetapi kemudian berubah menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK menduga terdapat pengondisian terhadap sejumlah temuan audit yang mengakibatkan perubahan opini tersebut. Karena itu penyidik mendalami mekanisme pemeriksaan yang dilakukan hingga menghasilkan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. 5 saksi yang diperiksa adalah Ayub Amalia, Roni Altur,

Gunawan Flora Anita Diasari dan Argo Waskito. Mereka merupakan ASN BPK yang tergabung dalam tim review Pusat Pemeriksaan LKPD Kabupaten Muara Enim 2025. Info lain bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id, pendengar, dan sesaat lagi Dialog Jaksa Menyapa akan kami hadirkan untuk Anda bersama Firda dan juga David.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di edisi siar Kamis 16 Juli 2026 di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Nah, seperti biasa ya, Dialog Jaksa Menyapa senantiasa menghadirkan diskusi yang menghadirkan topik serta isu menarik yang ada di Madiun Raya ya, utamanya ya. Untuk topik kita pada pagi ini ya, kita akan membahas tentang korupsi dekat dengan kehidupan kita. Kenali, cegah, dan laporkan. Nah, seperti apa pembahasannya di studio RRI Pro 1 Madiun ya, telah hadir secara langsung ya. Yang pertama, selaku jaksa fungsional dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bapak Tarni Purnomo SH. Selamat pagi, Bapak Purnomo.
3: Selamat pagi, Mas David.
2: Kabar baik, Bapak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik ya. Dan yang kedua ya, saya sapa selaku jaksa fungsional juga di Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Ibu Yunita Ramadhani SHMH. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi, Mas David.
2: Kabar baik, Bu ya.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, siap untuk mengedukasi pendengar kita ya. Oke, sebelum kita membahas ya topik kita pada pagi ini, izinkan saya untuk mengundang pendengar ya dan juga pemirsa untuk bergabung di dialog kita pada pagi ini di frekuensi kita di FM 99,7 MHz, FM 105,5 MHz, di AM-nya 1008 kHz. Pendengar juga bisa bergabung ya via line telepon kita di 0351 459 198, di WA kita 0811 3669 907. Kita juga live ya secara streaming di kanal resmi YouTube kita. Jadi pendengar dan juga pemirsa bisa titip pertanyaan langsung saja di kolom komentar. Dan juga kita hadir secara multi platform ya. Jadi pendengar yang sudah menginstal aplikasi RR Digital bisa langsung mengikuti, bisa langsung nimbrung dialog kita pada pagi ini. Dan tentu saja ya, saya tidak sendiri untuk memandu dialog kita pada pagi ini. Saya ditemani oleh Firda. Selamat pagi, Firda.
5: Halo David, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
5: Kemarin baru ketemu sih ya?
2: Ya, baru sih.
5: Tapi yang pasti pagi hari ini luar biasa banget karena kita kedatangan tamu yang jauh banget.
2: Iya, sangat jauh.
5: jauh banget. Kota Madiun sih ya. Jadi dari Kejari Kota Madiun. Dan luar biasa banget pagi hari ini temanya korupsi dekat dengan kehidupan kita. Ini adalah salah satu mungkin kewaspadaan ya, Mbak, dari Kejaksaan khususnya Kota Madiun. Nah, mungkin langsung aja kita tanya-tanya aja. Ada apa Purnomo, selamat pagi Pak Purnomo.
3: Selamat pagi.
5: Pagi ya, karena terasa masih dingin gitu ya Pak ya. Meskipun di luar sudah panas sih sebetulnya ya. Tapi pasti pagi hari ini juga Pak Purnomo tidak sendirian dengan Bu Yunita. Dan tema kita juga luar biasa, bisa menghangatkan suasana kelihatannya ya. Karena memang kalau ngomongin masalah korupsi nih Pak, kayaknya semakin hari kok gak semakin habis ya Pak ya. Kenapa ya Pak ya kira-kira? Kok malah semakin hari semakin membesar, semakin melebar gitu. Itu kira-kira kenapa Pak?
3: Mungkin karena memang apa ya, sifat daripada masyarakat kita apa yang kurang transparan dalam melakukan apa program-program mungkin yang berkaitan dengan keuangan negara ya. Sehingga apa kebiasaan-kebiasaan buruk itu perlu dikikis, perlu diedukasi, dan apa kita lakukan tindakan-tindakan represif kalau satu misal memang itu tidak bisa dilakukan pembinaan.
5: Oke. Gitu. Dan Pak, dengan tema kita pagi hari ini juga Fida melihat kalau Kejaksaan Kota Madiun ini menekankan korupsi itu tidak hanya ada di tingkat pusat ya Pak ya, tapi juga mungkin di sekitar kita gitu, di kehidupan warga sehari-hari di Kota Madiun. Ini mungkin bisa menjelaskan Pak, kira-kira apa aja Pak yang terjadi? Apa-apa yang terjadi?
3: Iya, memang korupsi seperti yang apa topik kita ya, yang kita apa sajikan pada kesempatan pagi hari ini, bahwa korupsi itu dekat dengan kita, uh-huh. baik itu tidak hanya di pusat, uh-huh. di daerah-daerah pun ternyata juga terjadi yeah. itu. Terbukti ya, sekarang di daerah-daerah banyak sekali perkara-perkara korupsi yang sedang uh-huh. ditindak sekarang ini ya.
5: Banyak OTT-OTT ya Pak?
3: Iya,
5: seperti itu termasuk itu. Ya Pak ya?
3: Termasuk diantaranya, termasuk diantaranya, okay. uh-huh. di uh-huh. gitu ya. Uh-huh. Sehingga ya kita selaku penegak hukum di daerah juga harus apa? Giat melakukan apa dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi itu uh-huh. baik itu dilakukan secara preventif uh-huh. maupun represif. Gitu.
5: Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, Bu Yunita, sebetulnya bentuk-bentuk apa aja sih yang termasuk korupsi yang mungkin sering dianggap sepele gitu, tapi ternyata itu termasuk korupsi nih. Bentuknya seperti apa aja nih?
4: Sebenarnya korupsi itu kan banyak ya. Uh-huh. Kalau kita kan berasumsi korupsi itu mengambil uang negara, uh-huh. kita ambil uh-huh. gitu ya. Tapi sebenarnya korupsi itu banyak sekali.
5: Banyak ya?
4: Macemnya. Uh-huh. Jadi korupsi itu bentuknya bisa suap-menyuap, uh-huh. terus kemudian penggelapan dalam jabatan, uh-huh. kemudian pemerasan, uh-huh. terus perbuatan curang, juga ada benturan kepentingan dalam pengadaan misalnya, uh-huh. dan juga adanya gratifikasi.
5: Oke, mungkin salah satu bisa disebutkan contohnya mungkin yang pernah terjadi atau ditangani oleh Kejari Kota? Banyak ya?
4: Banyak sih.
5: Salah satu aja, ya. Yang lebih simpel, paling simpel yang mungkin dekat dengan kehidupan masyarakat lah. Yang mungkin dianggap sama kita tuh sebetulnya, kok dibilang korupsinya padahal cuma gini aja gitu kan? Ternyata itu apa kira-kira?
4: Ada sih kemarin yang terbaru ya Pak ya, uh-huh. yang sudah inkrah dan kita eksekusi itu terkait dengan fasum dan fasos perumahan.
5: Apa itu?
4: Jadi kalau pengembang itu membangun perumahan itu kan dia punya keharusan untuk menyerahkan fasum dan fasosnya kepada pemerintah kota. Uh-huh. Nah ketika tidak diserahkan, uh-huh. kemudian ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, ditemukan adanya kerugian negara, uh-huh. nah disitulah kita angkat uh-huh. menjadi tindak pidana korupsi.
5: Nah hal seperti ini juga kan mungkin jarang banget masyarakat tahu ya secara detail. Ini juga memang harus disosialisasikan ya. Selain itu apa lagi?
4: Terkait dengan
5: suap menyuap jabatan tadi mungkin. Apa tadi ya?
4: Suap menyuap jabatan uh-huh. juga.
5: Itu bentuknya seperti apa?
4: Mungkin ada beberapa kasus sih, tapi uh-huh. tidak di sini ya. Uh-huh. Itu kayak mau jadi kepala dinas uh-huh. misalnya, kemudian dia melakukan transaksional, uh-huh. dia nanti jadi kepala dinas atau seperti apa, kemudian dengan memberi, uh-huh. nah itu masuk dalam kategori suap uh-huh. menyuap.
5: Itu kalau ketahuan ya Bu?
4: Kalau nggak
5: ketahuan gimana nih? Tapi misalnya ada hal-hal seperti itu ya. Kan kalau ketahuan mungkin bisa terungkap. Karena tidak ketahuan kan mungkin tidak terungkap. Nah kalau misalnya ada seseorang yang tahu dan mau melaporkan tuh bagaimana prosesnya?
4: Tuh boleh, bisa sekali. Jadi ada beberapa mekanisme dalam penanganan tindak pidana korupsi di kami, karena kan jaksa memang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan uh-huh. dalam tindak pidana korupsi. Uh-huh. Kalau kita tahu sejauh ini yang melakukan lidik dalam perkara pidana umum itu kan polisi ya. Uh-huh. Nah, ternyata ada ketentuan dalam undang-undang itu yang membolehkan atau orang yang diberikan kewenangan untuk bisa melakukan penyelidikan. Uh-huh. Salah satunya adalah jaksa. Okay. Di mana jaksa bisa melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Okay. Nah, ketika masyarakat itu tahu nih atau mengindikasi, oh ternyata ada ketidakberesan nih dalam sesuatu hal lah misalnya. Nah, itu ada alurnya atau mekanismenya yang bisa dilakukan oleh masyarakat uh-huh. itu. Uh-huh. Yang pertama bisa melakukan laporan masyarakat itu kepada kami.
5: Uh-huh. Bisa secara langsung?
4: Boleh, secara okay. langsung uh-huh. itu nanti akan diterima bagian PTSP. Uh-huh. Karena di kantor kami ada PTSP, uh-huh. kemudian membuat laporan di PTSP, kemudian akan kita tindak lanjuti dengan uh-huh. membuat telahan. Uh-huh. Kita telahan nih, oh ini kasusnya seperti ini yang melaporkan ini. Nah syaratnya cuma apa? Yang melapor itu harus mengungkap identitasnya atau menyampaikan siapa dirinya. Uh-huh. Kalau itu bentuknya surat kaleng biasanya tidak kita respon karena okay. kan tidak ada pertanggungjawaban dari laporannya ya. Okay. Ya. Hmm. Nah, biasanya syarat melaporkan itu harus dengan identitas dia lengkap.
5: Okay.
4: Namanya dia, uh-huh. kartu identitasnya uh-huh. nanti baru kita tindak lanjuti. Uh-huh. Nah, setelah laporan masuk, kemudian uh-huh. kita telahan, kemudian kita terbitkan sprint lead, uh-huh. kita lakukan penyelidikan. Ketika kita meyakini ada paling tidak minimal 2 alat bukti, kemudian kita naikkan ke DIK, uh-huh. kemudian ada penetapan tersangka, uh-huh. nanti ada proses persidangan dan sampai kepada eksekusi jaksa yang melakukannya.
5: Oke, okay. Untuk pelapor ini apakah dilindungi? Dalam artian mungkin kan ada ketakutan ya kalau melaporkan nanti kalau yang dilaporkannya mengancam atau gimana, itu seperti apa?
4: Pastinya akan kita lindungi ya. Cuman dia sebagai pelapor juga biasanya akan kita mintai keterangan terkait dengan apa yang dilaporkan. Tapi kalau untuk identitas biasanya menjadi rahasia.
5: Oke, oke, oke. Terus untuk sekarang nih Bu Yunita, langkah-langkah apa aja yang dianjurkan Kejaksaan Kota ya untuk kepada warga ini untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungannya masing-masing? Ya mungkin dalam tahap yang paling rendah lah, seperti itu. Mungkin di lingkungan warga lah, kecamatan atau gimana, itu ada nggak?
4: Ada dong. Kalau kita di Kejaksaan itu ada beberapa program terkait dengan sosialisasi, biasanya kita di sekolah-sekolah, di kecamatan,
5: di RRI.
4: Ini kan salah satu bagian
5: salah
4: dari
5: satu bagian,
4: edukasi ya,
5: betul.
4: Terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah itu tindakan preventifnya adalah kita melakukan sosialisasi terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian juga ada penindakan nih. Nah kalau misalnya ada indikasi, jaksa bisa melakukan penindakan terhadap kasus korupsi itu. Terus kemudian juga di samping sosialisasi, penindakan, apalagi Pak yang satu? Represif ya, represif tadi penindakan.
3: Preventif.
4: Nah ini penguatan dalam sistem audit. Contohnya kalau misalnya kita ada pendampingan juga nih terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kita biasanya turut menjadi memberikan pendampingan hukum terhadap OPD atau dinas yang membutuhkan.
5: Dinas
4: itu
5: yang
4: bagian
5: membutuhkan
4: dari kami untuk upaya pemberantasan
5: ya, dan mendampingi lah seperti itu ya. Pak Purnomo, ini kan kita nih kadang-kadang sebagai warga nih nggak tahu nih sebetulnya rule yang benar tuh seperti apa sih supaya tidak terjadi korupsi gitu ya. Jadi sebetulnya gimana nih cara warga membedakan prosedur resmi pelayanan publik gitu ya dengan praktek yang mengandung unsur-unsur korupsi?
3: Nah, gitu ya. Jadi begini. Satu tip agar pelaksanaan kegiatan kita yang menyangkut penggunaan penggunaan keuangan negara, pertama satu lembaga atau organisasi perangkat daerah gitu ya, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, tentu sebelum kita melakukan kegiatan itu ada tiga yang harus kita perhatikan. Pertama adalah cari dulu ketentuannya seperti apa. Jadi ketika kita ada satu program gitu, kegiatan, apakah itu pembangunan atau itu pelaksanaan kegiatan apa, pertama yang harus kita cari adalah ketentuannya.
5: Aturannya.
3: Aturannya seperti apa. Ketika aturan atau ketentuan ini sudah kita ketemukan, gitu, tentu yang harus kita lakukan adalah pelajari. Dipelajari, dipahami. Ya, kalau ketentuan aturan sudah kita kumpulkan terus kemudian kita pelajari dan kita paham, barulah kegiatan itu kita laksanakan. Lah, insya Allah dengan cara seperti itu yang namanya penyimpangan, yang namanya korupsi
5: akan minim ya.
3: Itu tidak akan terjadi kecuali kalau memang sebenarnya dia sudah
5: berniat.
3: Berniat.
5: Sudah berniat ya. Ada niatnya, wah ini ada celah nih katanya. Jadi memang harus kita harus bisa memahami, mempelajari dan menjalankan dengan baik ya. Nah, kalau misalnya sebagai warga sendiri untuk bisa memantau atau istilahnya bisa apa ya, mengawasi gitu ya. Mungkin ikut mengawasi ya sebagai masyarakat, hanya sebagai mengawasi itu kalau ada kejanggalan seperti tadi ya, Pak, bisa lapor ya.
4: Dengan
5: bukti-bukti yang ada ya. Oke. Dan itu sangat terbuka untuk umum ya.
4: Betul.
5: Oke. Dev, mungkin mau ditanyain?
2: Ini sih namanya korupsi itu kan kadang kita masih nggak paham nih. Hal kecil yang kita lakukan itu ternyata masuk
5: dalam
2: kategori korupsi. Mungkin bisa dikasih pencerahan ya bagi saya pribadi dan juga mungkin bagi pendengar dan juga pemirsa. Tingkatan korupsi itu
5: seperti apa
2: atau ada berapa sih tingkatan korupsi yang umum yang ada di dunia ataupun khususnya di Indonesia ini sih? Ke Bu Yunita mungkin ya, Bu Yunita dulu nanti.
4: Jadi ada tingkatan korupsi itu ada berbagai macam ya. Yang pertama itu kecil, itu korupsi skala kecil yang dilakukan oleh pejabat publik. Uh-huh. Ya, itu biasanya berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya itu banyak, seperti uh-huh. adanya pungutan liar, uh-huh. gratifikasi, penyuapan.
5: Itu atau... termasuk kecil ya?
4: Tuh, kecil uh-huh. ya. Kecil-kecil okay. lama-lama jadi begitu. Kemudian ada pemerasan, terus kemudian kadang kita ngurus apa-apa nggak sabaran, udahlah kasih
5: bayar kita. Gitu ya.
4: Memuluskan pelayanan okay. publik ya, atau dalam birokrasi uh-huh. itu. Padahal kan pelayanan tersebut harusnya murah atau bahkan gratis ya. Banyak ya yang nggak berbayar. Uh-huh. Terus tapi orang karena nggak sabaran, uh-huh. nah itu membiasakan.
5: Tapi kadang gini Bu Yunita, kalau sudah menjadi kebiasaan, uh-huh. jadi tradisi, itu menganggapnya lumrah gitu yeah. loh. Nah, bagaimana mengubah mindset yang seperti itu?
4: Yeah. Berarti harus diedukasi, dipahamkan betul. Bahwa yang seperti uh-huh. itu sebenarnya kita turut andil loh okay. dalam perbuatan korupsi uh-huh. yang dilakukan oleh jabat misalnya. Karena kita memberikan suap yeah. atau gratifikasi itu kepada pejabat yang seharusnya tidak boleh menerima.
5: Oke. Okay. Gitu. Jadi kita juga kalau berani menghujat orang lain, kita juga yeah. berani menghujat diri sendiri ya. Ternyata kita ikut andil dalam korupsi ya. Tersebut ya. Oke. Okay.
4: Yep, gitu. Uh-huh. Terus ada korupsi yang skalanya besar nih, biasanya kelas kakap uh-huh. itu penghitungannya biasanya dengan penghitungan nilai kerugian negara yang fantastis, uh-huh. yang besar. Uh-huh. Bisa sampai ratusan juta, miliaran, triliunan. Uh-huh. Dan korupsi kakap ini menguntungkan segelintir orang dan juga pastinya akan mengorbankan masyarakat luas. Hmm.
5: Ini yang membahayakan ya, betul. Yang merusak perekonomian rakyat. Gitu ya. Karena kita bayar pajak ya. Balik ke sana ya. Oke, okay, mungkin yang selanjutnya masih?
4: Yang terakhir tuh biasanya korupsi politik itu terjadi hmm? Ketika pengambilan keputusan politik itu menyalahgunakan wewenangnya dengan cara seperti kayak memanipulasi kebijakan, hmm? Prosedur hmm? Atau aturan demi keuntungannya dia atau kelompoknya. Dan hmm. keuntungan ini bisa berupa kekayaan, hmm. status, atau hmm. mempertahankan jabatannya.
5: Oke, okay. Dari tiga level tersebut, mungkin tepat dengan tema kita, mungkin yang paling dasar itu ya.
4: Betul.
5: Ibu ya. Dan itu juga mungkin memang harus banyak edukasi kepada masyarakat luas ya. Nah, di Madiun ini mungkin ada program tersendiri untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat.
4: Tadi tuh banyak kita sudah ke
5: yang tadi ya,
4: iya,
5: yang
4: ke sekolah-sekolah loh. Mm-hmm. Ini dilakukan rutin oleh mm-hmm. kejaksaan melalui bidang intel mm-hmm. itu mm-hmm. kita ke sekolah-sekolah, kemudian ke kecamatan, mm-hmm. kemudian ke OPD terkait, bisa mm-hmm. dikumpulkan nih yeah. camat-camat, kemudian mm-hmm. dikumpulkan di mm-hmm. diberikan sosialisasi mm-hmm. terkait dengan korupsi dan banyak lagi. Jadi mm-hmm. kalau ngikutin IG-nya kota mm-hmm. tuh Kejari Kota tuh kan banyak kegiatan.
5: Banyak kegiatan
4: bentuk
5: ya?
4: Kami dalam mengedukasi mm-hmm. korupsi kepada masyarakat luas yang ada di Kota Madiun.
5: Oke. Okay. Terus selama ini korupsi di Madiun kalau boleh tahu, kalau boleh tahu, bagaimana nih indikatornya? Apa menaikkah? Apa menurunkah? Apa memang stabil di begitu-begitu aja? Dan bagaimana tindakan dari kejaksaan sendiri?
4: Gimana Pak?
3: Intinya kami selaku penegak hukum yang punya kewenangan uh-huh. untuk apa? Pencegahan ya uh-huh. terhadap tindak pidana korupsi ini, banyak hal yang kita lakukan seperti uh-huh. tadi uh-huh. ada penyuluhan-penyuluhan, bahkan kita itu banyak ya, ada jaksa penikar, ada jaksa yeah. menyapa betul, seperti betul, yang betul. Kita lakukan sekarang betul. Ini kan uh-huh. bentuk-bentuk pencegahan uh-huh. yang sudah kita lakukan. Lah, korupsi ini seperti apa ya namanya, kadang kita nggak ngerti ternyata
5: ada muncul itu.
3: Makanya tiba-tiba. Pertama yang harus uh-huh. kita kita ketahui uh-huh. pertama adalah informasi yeah. Informasi itu bisa kita dapatkan dari banyak hal, misal dari apa media sosial uh-huh. dari laporan masyarakat uh-huh. atau bahkan dari hasil kajian kita sendiri uh-huh. itu lah, itulah nanti kita telaah uh-huh. gitu, kemudian kita lakukan penyelidikan uh-huh. Kalau penyelidikan ternyata sudah ditemukan apa bukti permulaan gitu uh-huh. yang cukup uh-huh. bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan gitu, seterusnya
5: ya.
3: Gitu lah. Untuk Madiun sendiri saya kira samalah dengan daerah-daerah lain ya, gitu.
4: Pasti ada.
3: Karena ya memang seperti tema kita pada saat uh-huh. ini, korupsi sangat itu ada di mana-mana kita, ya. Dan dekat uh-huh. dengan kita, gitu.
5: Dan mungkin kadang-kadang asalnya tidak ada niat, ada kesempatan, jadi terjadi gitu ya. Asalnya nggak ada niat sih, cuman ada kesempatannya, jadi bisa terjadi. Oke, Dev, sudah ada yang masuk di YouTube mungkin? Atau kita beri dulu?
2: Ada dari akun Zahrot Tulmiwa. Terima kasih sudah bergabung. Pak, jalanan arah Ponorogo sampai Madiun rusak parah. Sebenarnya ada anggaran buat perbaikan jalan atau tidak sih? Apa seperti ini ada indikasi korupsi? Gimana cara lapornya? Takut kalau malam kecelakaan. Oh, monggo ke Pak Purnomo, monggo.
5: Pak Purnomo, ini jalan arah Ponorogo katanya, Pak. Ini masih ranah Bapak enggak? Masih ranahnya enggak? Tapi intinya mungkin secara garis besar atau standarnya seperti apa?
3: Jadi gini. Betul, memang korupsi itu bisa kita lihat dari hasilnya seperti apa ya. Mungkin dalam materi apa pada kesempatan pada pagi hari ini kita juga sudah sampaikan itu bahwa korupsi itu bisa dilihat dari hasilnya. Ini jalan cepat rusak kenapa? Itu bisa juga speknya yang kurang. Bisa juga komposisi aspal dengan campuran lainnya dimanipulasi kan begitu kan sehingga bisa mengurangi apa
5: kualitas
3: usia jalan itu. Jadi itu termasuk indikasi di sana. Kalau satu misal ada jalan rusak, apalagi itu jalan baru dibangun, gitu kan, 2 bulan atau 1 bulan kemudian sudah rusak, lah pasti indikasi korupsi itu ada, gitu.
5: Jadi sangat wajar ya kalau masyarakat bertanya seperti itu ya.
3: Wajar, lah kalau satu misal ada masyarakat mengetahui seperti itu bisa, boleh dilaporkan ke kita, tentu dengan data-data yang diperoleh ya di lapangan. Kalaupun tidak ada yang lapor, misal dari anggota kita, kejaksaan mengetahui seperti itu, kita juga akan laporan ke semua ya, semua pegawai kejaksaan itu agent. Jadi setiap hari apapun yang terjadi di perjalanan menuju kantor misal, ini jalannya rusak.
5: Informasi
3: itu
5: semua ya.
3: Informasi yang luar biasa bisa kita tindak lanjuti.
5: Gitu ya. Jangan deket-deket sama Bu Yunita dong. Informasi saya ketahuan nanti.
2: Ya, jadi bisa ya apa namanya
5: melaporkan, ya?
2: Melaporkan kalau misalkan baru dibangun nih jalan kok udah rusak aja. Ini ada yang salah kah? Bisa langsung ke Pak Purnomo atau ke Bu Yunita gitu ya.
3: Boleh.
2: Oke, Firda, Bu Yunita dan juga Pak Purnomo ya. Pukul 10:31 yang terasa kita jeda sejenak ya untuk memberikan istirahat pada Pak Purnomo dan juga Bu Yunita sebelum melanjutkan untuk edukasi. Pendengar tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

0: 99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya David di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan Kota Madiun ya, mohon maaf ya. Nah, seperti tadi ya, single dari Sabrina Leonor, Pendampingmu. Nah, ini sama nih sama kejaksaan ini, pendamping kita dalam penegakan hukum. Masih semangat ya Pak Purnomo dan juga Bu Yunita ya.
1: Semangat dong.
0: Semangat ya. Padahal juga semangat ya tetap
1: semangat
0: ya.
1: Semangat dong. Dan ternyata sudah banyak banget pertanyaan yang sudah masuk nih.
0: Betul deh. Sekali.
1: Langsung aja kalau gitu ya.
0: Oke, langsung dari akun Jonathan Surya ya. Bertanya Bapak Ibu, di media sosial sering viral dugaan korupsi. Sebaiknya masyarakat ikut menyebarkan atau lebih baik melapor ke pihak berwenang? Monggo Bu Yunita.
2: Kalau menyebarkan itu nanti bisa kena IT loh.
1: Malahan ya.
2: Undang-undang IT ya. Kalau itu memang tidak benar, benar pun itu sebuah pencemaran ya. Bisa jadi pencemaran, kalau enggak benar juga jadinya fitnah gitu. Nah, makanya kita harus bijak juga dalam bersosial media. Kalau dapat informasi yang kita aja enggak tahu nih benar apa enggak, kenapa yang ikut nyebarin gitu. Tapi kalau kita yakin punya bukti-buktinya terkait dengan adanya tindak pidana korupsi, laporin aja.
1: Langsung lapor aja ya.
2: Bisa laporkan yang menangani tindak pidana korupsi itu kan jaksa bisa, polisi juga ada bagian khusus untuk tindak pidana korupsinya.
1: Jadi diupayakan untuk tidak menyebarkan ya.
0: Minimal cari tahu dulu lah ya kebenarannya seperti apa, baru dibagikan gitu. Jangan asal bagi-bagi-bagi, nanti kena ITE susah lagi kita.
1: Kita yang susah ya.
2: Kena pasal lagi.
0: Hukum itu mahal guys, jadi hati-hati ya. Oke, lanjut ya. Dari akun Ketang Goreng Crispy. Terima kasih sudah bergabung. Bukti apa saja yang perlu saya siapkan sebagai warga awam ketika akan melaporkan adanya dugaan praktek korupsi? Monggo Pak Purnomo.
1: Pak Purnomo.
3: Tentu apa dulu ya konteksnya. Kalau satu misal itu dalam bentuk anggaran ya, tentu setiap pengeluaran anggaran serupiah pun harus ada bukti pertanggungjawabannya. Ketika penggunaan uang itu tidak ada pertanggungjawabannya, ya tentu itu
1: indikasi juga
3: indikasi
1: ya.
3: Korupsi. Sehingga ketika ada penggunaan anggaran yang dilakukan tapi tanpa pertanggungjawaban, lah itu perlu dicari. Artinya yang perlu disampaikan oleh penyidik dalam hal ini adalah anggarannya berapa, kemudian penggunaannya digunakan untuk apa. Ya, ketika anggaran itu telah dicairkan tapi ternyata bentuk pertanggungjawabannya tidak ada atau kegiatannya tidak ada, berarti kegiatan itu namanya kegiatan fiktif. Gitu. Sehingga nanti penyidik yang akan mencari. Akan mencari alat bukti itu nanti penyidik. Itu cukup informasi saja yang disampaikan. Kalau satu misal ada kegiatan yang dilakukan tanpa pertanggungjawaban atau tanpa hasil gitu ya. Nah, itu namanya kegiatan fiktif yang nanti penyidik itu nanti
1: akan menelaahnya ya?
3: Menelaah dan mencari alat bukti apa yang kita
1: jadi
3: temukan,
1: kalau gitu. Misal sebagai masyarakat itu cukup mengadukan saja ya. Ada kejanggalan seperti itu kita cukup adukan saja.
3: Betul.
1: Iya, jadi enggak perlu repot juga untuk tahu transparansinya.
3: Betul,
1: dulu ya.
3: Betul,
1: nanti biar penyidik yang menelaahnya ya. Oke, lanjut Dev.
0: Dari akun Ruth Bro, gimana kalau buat SIM? Gak nembak, susah buang ada, susah buat dapatnya. Tes gak lulus. Mau gak mau karena butuh ya kita nembak. Waduh.
1: Nah, ini Pak. Maksudnya...
0: Kasih pencerahan ini Pak. Coba Pak kepada pendengar kita ini Pak.
1: Maksudnya seperti ini Pak, karena kita sudah merasa lumrah gitu ya. Jadi itu yang dianggap gak korupsi, itu dianggapnya hal-hal yang biasa. Nah ini seperti apa Pak mengubah mindset masyarakat seperti ini?
3: Oke. Tadi sudah disampaikan ya di awal pembuka Ibu Yunita bahwa kebiasaan yang buruk jangan dilanjutkan gitu kan.
1: Karena kita terlalu berkontribusi ya.
3: Betul, harus diberikan edukasi-edukasi, kemudian pemahaman-pemahaman sehingga mereka itu tahu bahwa itu keliru.
1: Salah.
3: Gitu. Kalau seperti contoh tadi yang disampaikan Mas David ya, soal mencari SIM misalkan, tentu dua-duanya salah gitu. yang memberi maupun yang menerima, dua-duanya salah gitu. Yeah. Karena semua apa kegiatan, apalagi program-program yang dilakukan semua lembaga, itu pasti ada namanya SOP, ada ketentuan-ketentuannya, sehingga ketika itu dilakukan di luar SOP itu, di luar ketentuan itu, lah itu tentunya tidak dibenarkan.
1: Dan itu bisa dilaporkan?
3: Siap, boleh. Okay.
0: Siap terima,
1: siap
0: pokoknya
1: terima, ya. Ya.
3: Boleh, boleh.
1: Oke, okay. Karena memang ya itu Pak, yang sulit bagi kita adalah meminimalisir korupsi-korupsi yang kecil-kecil seperti itu. Jadi sudah menormalisir lah, itu hal yang biasa. Jadi kayaknya kita nggak merasa korupsi nih, nggak merasa berbuat salah karena sudah terbiasa gitu seperti itu ya.
0: Jadi jangan gitu ya, Pak Ruth Bro ya.
2: Harus pede dong.
0: Harus pede. Apalagi sekarang kalau nggak salah ya, sudah ada kebijakan baru untuk yang angka 8 dan lain-lain. Sepertinya sudah dihapus, jadi harusnya.
1: Jadi apa 7?
0: sama aja dong. Jadi harusnya lebih mudah ya, okay. Kak Ruth Bro ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, lanjut dari akun Minema D. Bimi, terima kasih sudah bergabung. Kalau kita cuma curiga karena melihat gaya hidup seseorang berubah drastis setelah jadi pejabat, apa itu bisa dijadikan dasar untuk melapor?
1: Nah, monggo Bu Yunita. Gimana ini, Pak?
0: Bu Yunita mungkin ya.
1: Kalau tiba-tiba David bawa helikopter ke kantor, kan kita curiga ya.
2: Betul. Bisa juga dicurigain itu. Tapi bisa juga dia kan cuma nyewa ya.
0: Nyewa pun mahal loh Bu Yunita.
2: Benar juga ya. Ya itu bisa juga menjadi indikasi, salah satu indikasi ketika ada perubahan gaya hidup seseorang, mungkin seorang pejabat. Nah, cuman kita sebagai pejabat negara, sebagai pegawai negeri itu harus melaporkan LHKPN kita itu setiap tahun kepada negara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, makanya kan kadang orang kalau pengen tahu, berapa sih LHKPN-nya kok dia bisa begini, bisa beli helikopter atau mungkin pesawat jet gitu ya. Nah, itu kita memang punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN kita kepada negara dan itu wajib hukumnya.
1: Wajib hukumnya ya. Jadi kalau kemarin kamu mau beli pulau, itu juga harus dikasih tahu.
2: Harus dilaporkan.
1: Harus dilaporkan.
0: Pulau mana tuh? Pulau Kapuk kah?
1: Oke, masih lanjut ya.
0: Lanjut dari akun Natanel. Natanel ya. Izin bertanya Bapak Ibu, menurut kejaksaan apa peran generasi muda dalam membantu mencegah tindak pidana korupsi? Nah, keren nih. Nah, kita sebagai generasi Gen Z nih, Bu ya. Kita Gen Z nih. Kudu ngapain nih biar negara kita nih bebas dari budaya korupsi.
1: Minimal enggak ikut-ikutan lah. Tidak menambah-nambah korupsi gitu. Gimana nih, Bu?
2: Kalau pelajar ya, Gen Z itu berarti usianya masih pelajar ya.
1: Oke.
2: Oke. Kalau pelajar itu yang dimulai dari hal-hal kecil sih, misalnya datang sekolah tepat waktu, enggak nyontek, kemudian kalau misalnya dia ada sebagai bendahara kelas atau apa, dia bertanggung jawab lah terhadap itu. Nah, hal-hal kecil yang kita tidak membohongi diri kita sendiri atau membohongi orang lain itu adalah bagian bagaimana kita mengupayakan korupsi itu tidak terjadi di diri kita.
1: Okay.
2: Nah, gitu. Jadi, belajarlah dari hal-hal kecil untuk kita bisa berperan dalam pemberantasan korupsi itu dimulai dari diri kita sendiri.
0: Dari Pak Umar mungkin menambahkan?
3: Oke, jadi gini, selain berperilaku positif ya terhadap diri ganti seperti yang disampaikan tadi Bu Yunita, ada juga peran-peran yang harus dilakukan ya, tentunya kalau itu apa mengetahui gitu kan hal-hal yang mencurigakan atau hasil kegiatan pemerintah yang kurang bagus atau rusak apa gimana, boleh melakukan memberikan informasi itu kepada penegak hukum gitu ya, biar nanti akan mendapatkan tindak lanjut gitu ya. Jadi kita nggak boleh juga gitu suudon gitu ya, suudon kita prasangka buruk ya. Itu juga nggak boleh juga gitu. Kalau satu misal menemui kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah di masyarakat gitu ya, baik itu kegiatan mungkin dalam bentuk fisik, mungkin dalam bentuk apa program-program yang lain yang sekiranya itu ada keanehan, kecurigaan gitu kan, terus kemudian secara apa logika kita nggak masuk gitu kan, boleh informasi seperti itu disampaikan ke aparat penegak hukum termasuk juga di kejaksaan.
0: Gitu. Jadi bisa membantu dalam pengawasan gitu ya, betul, Pak Purnomo ya. Jadi teman-teman generasi muda bisa menjadi apa ya, watchdog kali ya. Yang ya pokoknya yang melototin nih, apalagi juga seperti disampaikan dari Bu Yunita tadi bahwasanya pegawai negara kita diwajibkan buat LHKPN. Di posting kita gaji pun bahkan sudah ada ya, peraturannya gajinya berapa, apakah match dengan kekayaan dan juga gaya hidup gitu ya. Lanjut dari akun Storming Chaser ya. Pengen laporin tapi takut nih.
1: Mau ngelaporin apa gitu. Gak usah takut ya. Ini jaminan untuk rasa takut masyarakat gimana nih Pak?
2: Kita lindungin kok kita lindungin, yang ya. Jelas dia harus berani mengungkap identitasnya, tapi tidak akan kita blow up atau kita apa ya,
1: terjaga lah ya keamanan ya, ininya ya. Nah terus Pak, ini sebetulnya nih Pak ya, sekarang kan sudah berjalan nih untuk seperti sosialisasi seperti itu ya. Ini sebetulnya harapan terbesar dari kejaksaan untuk warga nih yang membangun apa namanya, supaya mengurangi praktik korupsi ini seperti apa Pak? Harapannya?
3: Harapan kita tentu besar ya untuk masyarakat khususnya Madiun ya, agar apa masyarakat itu paham tentang apa korupsi gitu ya, sehingga mereka dengan mandiri bisa mencegah itu. Terus karena tentu dampak daripada korupsi ini luar biasa.
1: Ya,
3: semuanya bisa apa, bisa mandek karena korupsi,
1: bisa
3: ini ya.
1: Kesejahteraan
3: masyarakat bisa terganggu, yang seharusnya sudah sejahtera menjadi tertunda gitu karena korupsi. Oleh karena itu saya ya, kami dari kejaksaan berharap agar khususnya masyarakat Kota Madiun ini apa, sama-sama lah kita ya, semua lapisan masyarakat, entah itu dari penegak hukum khususnya ya, terus dari lapisan masyarakat terbawah gitu, mari kita sama-sama kerjasama bahu-membahu agar korupsi ini tidak terjadi di wilayah kita.
1: Saling mengawasi. Oke deh, mungkin masih ada pertanyaan nih Dev.
0: Ini sih pertanyaan pribadi sih sebenarnya.
1: Curiga kalau pertanyaan pribadi.
0: Enggak, sebenarnya kan apa namanya, terkadang kita tuh udah tahu sih ya, itu sih termasuk korupsi, tapi sebenarnya faktor-faktor terjadinya korupsi itu apa aja sih Bu Yunita dan juga Pak Purnomo ya, seorang kok bisa menjadi melakukan itu, padahal sebenarnya beliaunya tahu nih ini harusnya nggak benar, itu salah, ini merugikan masyarakat
1: dan dia juga sebenarnya ternyata sudah mapan.
0: Faktornya itu apa sih kok bisa sampai kejadian korupsi itu sih Bu Yunita mungkin?
2: Ada beberapa faktor ya, kenapa orang tuh bisa korupsi. Yang pertama itu biasanya tekanan.
0: Tekanan.
2: Gajinya sekian, tapi cicilannya lebih banyak dari gajinya. Itu kan ada juga ya. Nah itu karena ada tekanan sehingga memiliki motivasi untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Nah terus ya yang paling kuat itu adalah faktor ekonomi ya. Bisa jadi, padahal sebenarnya kalau dibilang seberapapun harta yang nggak akan cukup ya, kalau kita tidak merasa cukup. Nah kuncinya kan dikata cukup ya. Nah faktor utama itu yang pertama adalah faktor ekonomi dan tekanan. Kemudian yang kedua itu ada kesempatan. Harusnya dia nggak pingin melakukan itu. Harusnya dia itu juga sudah mampu dalam segi ekonomi misalnya, tapi karena ada peluang lah, ini membuat dia menjadi tergoda untuk melakukan itu.
4: Satu RRI Madiun Kanal Informasi.

Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos telah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's Paul Vazeesh, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan.
2: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bola tanah air. Di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda Putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grup langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Pengurus Prof Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprop IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprop IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan, Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Ano mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: Aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 16 Juli 1969 menjadi tonggak bersejarah setelah peluncuran misi perawak pertama dalam menginvasi luar angkasa. Misi tersebut adalah Apollo 11 yang membawa manusia menuju bulan di bawah komando Neil Armstrong. Badan Antariksa NASA mengundang para pemimpin dunia mengirim pesan ke bulan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

9,7 Pro 1 RRI Madiun Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali siang hari ini saya Prita Audia kembali menyapa Anda pendengar di hari Kamis 16 Juli 2026. Tentunya untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati rehat makan siang atau mungkin masih beraktivitas ya, baik di dalam ruang ataupun di bawah cerahnya langit Madiun ya di siang hari ini yang terik, jangan lupa untuk juga memenuhi asupan hidrasi Anda pendengar. Dan pastinya hingga nanti jam pukul 18 waktu Indonesia Barat saya akan menemani Anda. Dan di siang hari ini pendengar, deretan lagu-lagu campursari akan kami hadirkan untuk menemani Anda, dan dibuka dari Prigel Anjarwening dengan Cunduk Mentul pendengar ya. Dan pastinya saya juga akan menghadirkan informasi seputar gaya hidup dan juga kesehatan untuk Anda, sembari juga menantikan kumandang azan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya yang hari ini akan berkumandang pada pukul 11 lebih 42 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami pendengar.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, segera kita ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita di hari ini pendengar dapat diberkahi, diterima dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Sholat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Nasi goreng sepiring berapa?
1: Waduh, Neng, gak pernah saya hitung tuh nasinya.

Pukul 12 siang, saatnya kami hadirkan info terkini. Pendengar, Pekan Kreativitas Seni Anak PKSA tingkat Kota Madiun tahun 2026 resmi dibuka di Pahlawan Business Center PBC kemarin. Kegiatan yang akan berlangsung hingga 18 Juli 2026 tersebut diikuti sekitar 1.300 pelajar SD dan SMP sekota Madiun. Para peserta merupakan perwakilan siswa SD dan SMP kelompok usia 7 hingga 12 tahun.

Ada SMU dari Niken Salindri, pendengar menemani kita di menit ke 6 ya, dari pukul 12 siang. Dan tentunya informasi berikut ini ya, terlebih untuk Anda para perempuan ya, untuk penggunaan berbagai macam skincare saat ini dengan berbagai macam kandungan yang ada dan juga beberapa klaim ya, atau terkait dengan manfaatnya, kita juga harus tetap berhati-hati karena memang baru-baru ini juga Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ini juga kembali melaporkan sederet kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya bahkan bersifat karsinogenik atau kanker yang juga memicu gangguan kesehatan bahkan hingga kerusakan saraf. Nah, mungkin Anda pernah mendengar DNA salmon ya. Ada beberapa kosmetik yang mencantumkan kandungan bahan tersebut begitu ya. Namun ternyata ada beberapa tadi dari temuan BPOM RI sendiri yang bahwasannya tidak terdapat kandungan DNA salmon, malah justru mengandung zat-zat yang berbahaya ataupun terlarang begitu. Nah, memang ini juga menjadi perhatian kita semuanya ya, kita harus lebih detail lagi untuk melakukan pengecekan sebelum juga benar-benar memilih satu produk, pendengar ya. Karena memang dampaknya tidak hanya dalam jangka pendek tapi juga dalam jangka panjang juga nantinya. Nah, temuan dari Badan POM ini ada 14 kosmetik dengan berbagai penggunaan mulai dari skincare toner hingga pewarna kuku ya. Bahan berbahaya yang paling banyak ditemukan adalah merkuri hingga asam retinoat. Yang tidak habis pikir, beberapa produk tadi dipasarkan dengan klaim DNA salmon hingga kandungan niacinamide yang terkenal ini sangat aman dalam skincare, pendengar. Nah, kemudian ada juga yang dalam kandungan kosmetik tersebut, selain tadi ya, ada asam retinoat atau merkuri, ini ada juga yang mengandung hidroquinon, kemudian clobestasol propionat hingga mometasone furoat, pendengar. Nah, nama-nama ini sebenarnya adalah kandungan berbahaya yang harus benar-benar Anda waspadai. Karena kalau bicara soal bahan-bahan tadi, pendengar, asam retinoat sendiri ini dapat mengakibatkan kulit kering, kemudian ada rasa terbakar dan juga perubahan bentuk atau fungsi organ janin, apalagi untuk wanita yang sedang hamil ya. Kalau hidroquinon ya, jika Anda menemukan tulisan hidroquinon ini, karena memang masih ditemukan dalam beberapa kosmetik dan tentu sangat berpotensi mengakibatkan namanya hiperpigmentasi. Kemudian juga ada perubahan warna kulit, biasanya berupa bintik-bintik hitam dan juga perubahan warna kornea dan juga kuku. Sedangkan clobetasol propionat, pendengar, dan mometasone furoat ini menyebabkan gangguan pada kulit juga. Kemudian eksim kering biasanya, dan ini bersifat permanen, atau psoriasis pustular, biasanya autoimun pada kulit. Kemudian pewarna merah K10 ini menyebabkan kanker dan juga mengganggu fungsi hati. Sementara merkuri, pendengar, ini mengakibatkan bintik-bintik hitam pada kulit, kemudian terjadinya iritasi hingga kerusakan ginjal.

Iya, jadi untuk memastikan apakah misalnya kandungan satu bahan yang diklaim atau yang tertuang dalam kemasan atau label dari produk kosmetik atau skincare ya, tadi yang dibahas adalah DNA salmon. Anda bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu, pendengar ya. Dan tentunya ini untuk menjadi langkah kita agar lebih waspada lagi terkait dengan tadi mungkin ada kandungan-kandungan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada kemasan. Nah, Anda bisa yang pertama yakni dengan cek izin edar BPOM, pendengar. Anda bisa memastikan produk memiliki nomor registrasi yang pertama, kemudian bisa memasukkan nomor tadi registrasi tersebut dalam situs resmi cek BPOM atau menggunakan aplikasi resmi BPOM Mobile untuk memverifikasi nama produk dan juga produsennya. Kemudian pendengar, kalau tadi terkait dengan komposisi DNA salmon ya, biasanya pada kemasan itu DNA salmon ditulis sebagai salmon DNA, kemudian ada juga yang menulis sodium DNA atau PDRN, polixdeoxybonukleotid, pendengar. Dan bahan ini harus berada di urutan awal atau menengah dalam daftar komposisi, bukan di paling akhir. Nah, ini juga penting untuk paham terkait dengan efektivitas skincare DNA salmon, karena molekul DNA salmon ini biasanya berukuran besar ya. Jadi krim atau serum kosmetik akan kesulitan menyerap sempurna ke lapisan kulit yang dalam. Nah, untuk hasil optimal dan penyerapannya lebih pasti, perawatan DNA salmon ini lebih disarankan biasanya melalui tindakan injeksi atau suntik yang ini dilakukan langsung oleh dokter estetika profesional. Atau misalnya Anda jika masih ragu dan ingin membuktikan secara mutlak kandungan di dalamnya, Anda bisa membawa sampel produk ke laboratorium independen yang terakreditasi ya, untuk melakukan pengujian klinis atau uji lab, pendengar. Informasi berikutnya, pendengar, saya akan hadirkan terkait dengan WHO yang mengungkap bahwasannya kasus kanker di dunia diproyeksikan hampir 2 kali lipat pada tahun 2050 mendatang. Informasi selengkapnya, pendengar, setelah sejumlah sajian lagu-lagu campur sari siang hari ini kami hadirkan di Ruang Dengar Anda.

Ya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO ini memperingatkan perlunya tindakan segera setelah jumlah kasus kanker baru di seluruh dunia ini diproyeksikan hampir dua kali lipat di tahun 2050, pendengar. Jadi dalam sebuah laporan WHO Global Status Report on Cancer 2026 yang disusun bersama dengan International Agency for Research on Cancer, WHO memperkirakan bahwa kasus kanker baru secara global akan meningkat dari sekitar 20,6 juta kasus per tahunnya menjadi hampir 35 juta kasus di tahun 2050. Karena saat ini kanker masih menjadi penyebab kematian terbesar kedua di dunia setelah penyakit kardiovaskular, pendengar. Dan setiap tahunnya sendiri tercatat tadi ya 20,6 juta kasus baru dan hampir 10 juta kematian akibat penyakit tersebut. Artinya lebih dari 26 ribu orang meninggal setiap hari karena kanker. Iya, beban kanker berbeda-beda di setiap wilayah. Di tahun 2024 sendiri, Asia menyumbang lebih dari separuh kasus kanker baru di dunia atau 50,7%. Kemudian 56,5% kematian akibat kanker dan terutama karena jumlah penduduknya yang sangat besar. Sementara itu, Eropa menanggung beban kanker yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya meski hanya dihuni sekitar 9% populasi dunia. Kawasan Eropa menyumbang 21% kasus kanker global dan 20% kematian akibat kanker. Nah, di sisi lain, banyak negara di Afrika dan sebagian Asia yang memang memiliki angka kejadian kanker yang lebih rendah, tetapi tingkat kematiannya justru lebih tinggi. Selain itu, pendengar, WHO juga mencatat kalau kanker paru masih menjadi penyebab kematian akibat kanker tertinggi di dunia. Pada laki-laki, jenis kanker yang paling sering ditemukan adalah kanker paru ya. Kemudian kalau laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa hampir 4 dari 10 kasus kanker di dunia berkaitan dengan faktor resiko yang sebenarnya dapat dicegah. Jadi meliputi seperti infeksi HPV ya, kemudian hepatitis B, C, serta yang namanya Helicobacter pylori. Selain juga konsumsi alkohol atau penggunaan tembakau, obesitas dan juga kurangnya aktivitas fisik, pendengar. Selain itu juga pola makan yang tidak sehat dan juga polusi udara ya, ini juga menjadi pengaruh besar terkait dengan meningkatnya angka penderita kanker. Untuk itu juga kita harus sama-sama menjaga pola hidup sehat yang tidak hanya dalam posisi makanan saja, tapi juga bagaimana mulai dari istirahat yang cukup, kemudian juga aktivitas fisik seperti berolahraga rutin begitu ya, dan juga menjaga kesehatan mental pastinya, pendengar. Ya, pendengar, saya masih akan menemani Anda ya. Sebelum nanti pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dinamika siang untuk Anda tentunya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, bener di sini cuci mobil 24 jam.
1: Bener, Mbak.
0: Gak jadi ah.
1: Loh, kenapa?
0: Abis nyucinya lama banget sampai 24 jam. Di mana-mana juga gak sampai 1 jam.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang, saudara. Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. Badan Penanggulangan Bencana

0: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun meningkatkan kesiapsiagaan kekeringan dan menyiapkan sarana serta prasarana air bersih bagi warga terdampak. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Meski hingga kini belum ada wilayah yang masuk kategori rawan kekeringan ekstrim, ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung lebih panjang membuat BPBD setempat menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk menyiagakan sarana distribusi air bersih. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya tidak ada kelurahan di Kota Madiun yang mengalami kekeringan ekstrim. Kondisi itu diharapkan tetap bertahan pada musim kemarau tahun ini. Meski begitu, BPBD tidak ingin lengah. Sebagai langkah antisipasi, lebih dari 15 tangki air telah disiapkan. Masing-masing memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter dan siap diterjunkan apabila masyarakat mengalami kekurangan air bersih.
2: Kalau seperti yang tahun kemarin, itu memang kita tidak ada yang khusus atau yang ekstrim untuk kekeringannya. Kita harap juga untuk tahun ini, meskipun El Nino panjang, kita harapkan juga tidak ada yang kekeringan ekstrim. Tapi kita sudah siap, seandainya itu terjadi dampak kekeringan, kita sudah siapkan sarana-prasarananya seperti tangki air, dan juga nanti kita kalau memang ada masyarakat butuhkan kekurangan air, kita siap untuk masuk air bersih.
1: Yusuf memastikan hingga saat ini tidak ada wilayah di Kota Madiun yang memiliki potensi kekeringan tinggi. Namun, pemantauan kondisi cuaca dan ketersediaan air tetap dilakukan selama musim kemarau berlangsung. Selain ancaman kekeringan, BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran saat musim kemarau kerap dipicu pembakaran sampah di lahan kosong maupun lahan kering. BPBD juga mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap potensi kebakaran yang berasal dari instalasi listrik dan kompor gas. Warga diminta mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan saat meninggalkan rumah, serta memastikan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Dalam waktu dekat, BPBD akan menggencarkan sosialisasi mengenai dampak El Nino kepada masyarakat. Edukasi tersebut meliputi pencegahan kebakaran, serta ajakan menghemat penggunaan air sebagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, cuaca Madiun Raya 16 hingga 18 Juli 2026 didominasi kondisi cerah hingga berawan, dan pada malam hari terjadi penurunan suhu udara secara tajam atau bedinding tipis. Laporan selengkapnya dihadirkan Sabrina.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, dinamika atmosfer di wilayah Jawa Timur saat ini berada dalam kondisi sangat stabil dan kering. Hal itu dikarenakan didominasi aliran angin monsun Australia yang membawa masa udara dingin minim uap air, serta diperkuat oleh sirkulasi subsidensi akibat fenomena El Nino aktif yang menekan pertumbuhan awan konvektif secara ekstrim. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Setia Aris menjelaskan, ketiadaan tutupan awan itu menyebabkan langit menjadi bersih sehingga radiasi matahari langsung memanaskan permukaan bumi pada siang hari. Namun sebaliknya memicu pelepasan panas bumi secara instan keluar angkasa pada malam hari yang berimplikasi pada penurunan suhu udara secara tajam bedinding di seluruh pelosok Jawa Timur.
4: Secara umum prospek cuaca dalam 3 hari ke depan untuk wilayah Madiun Raya didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan fenomena suhu dingin atau biasa disebut dengan istilah bedinding pada dini hari.
3: Sedangkan untuk cuaca Madiun Raya dalam 3 hari ke depan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar 20 hingga 25 derajat Celcius, lebih sejuk di dataran tinggi Magetan dan Pacitan 17 hingga 22 derajat Celcius. Pada siang hari, di seluruh wilayah Madiun Raya umumnya cerah terik tanpa pertumbuhan awan konvektif yang signifikan. Pada malam hari, cuaca umumnya cerah berawan dengan potensi udara kabur atau kabut tipis kembali muncul di wilayah Pacitan menjelang tengah malam. Masyarakat dihimbau menjaga kecukupan cairan dan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari saat beraktivitas pada siang hari, serta mengenakan pakaian hangat pada malam hingga dini hari karena suhu dapat terasa cukup dingin, mendidih. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.

0: Kan.
1: Dinamika, dinamika siap, dinamika siap.
2: Saudara, seiring aktifnya kembali kegiatan sekolah, Pemkab Magetan mengingatkan orang tua untuk terus mengawasi penggunaan HP anak-anak. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
3: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, Bupati Magetan Andi Sumantri mengingatkan para orang tua agar tidak selesai hanya mengantar anak sekolah pada hari pertama, tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan telepon genggam HP anak-anak di rumah. Menurutnya, hampir seluruh pelajar kini telah memiliki akses terhadap gawai, sehingga pendampingan orang tua menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Tak dipungkiri, saat masih di rumah, orang tua bisa mengawasi anak saat bermain HP, namun saat di sekolah, di mana pembelajaran kini juga memerlukan gawai, maka para orang tua diharapkan tetap mengintensifkan kembali pengawasannya, termasuk memantau keberadaan putra-putri mereka saat jam belajar di sekolah telah usai. Ia menegaskan kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar, bukan sebaliknya menjadi penghambat perkembangan anak. Karena itu, komunikasi antara orang tua dan anak perlu terus dibangun agar penggunaan gawai tetap berada dalam batas yang wajar. Selain mengawasi penggunaan HP, Nani meminta orang tua lebih peduli terhadap aktivitas anak setelah jam pelajaran berakhir. Jika anak belum juga tiba di rumah sesuai waktu kepulangan sekolah, maka orang tua diminta segera mencari tahu keberadaannya.
4: Tolong untuk diawasi putra putrinya, utamanya pemanfaatan HP. Karena apa? Sekolah itu juga mengizinkan, tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Jadi jangan sampai HP ini dipergunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berpesan kepada orang tua, awasi penggunaan HP bagi putra putrinya.
3: Menurut Nani, pengawasan terhadap anak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah. Pendidikan karakter dan pembentukan kebiasaan positif justru lebih banyak berlangsung di lingkungan keluarga. Ia pun mengajak seluruh orang tua menjadikan momentum awal tahun ajaran baru sebagai kesempatan memperkuat pendampingan terhadap anak, baik dalam belajar, memanfaatkan teknologi secara bijak, maupun membangun komunikasi yang terbuka di dalam keluarga. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Pekan Kreativitas Seni Anak PKSA tingkat Kota Madiun tahun 2026 resmi dibuka di Pahlawan Business Center PBC. 1.300 pelajar SD dan SMP akan unjuk bakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
5: Pekan Kreativitas Seni Anak atau PKSA tingkat Kota Madiun tahun 2026 resmi dibuka di Pahlawan Business Center atau PBC. Kegiatan yang akan berlangsung hingga 18 Juli 2026 tersebut diikuti sekitar 1.300 pelajar SD dan SMP se-Kota Madiun. Para peserta merupakan perwakilan siswa SD dan SMP kelompok usia 7 hingga 12 tahun dan 13 hingga 15 tahun. Mereka mengikuti 16 cabang lomba seni mulai dari tari, paduan suara, teater, macapat, karawitan, hingga seni rupa. Selama 4 hari pelaksanaan, perlombaan digelar di sejumlah lokasi, yakni PBC, Gedung Asrama Haji, Ngerowo Bening, dan Hall Stadion Wilis. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Madiun, Mas Kahono Peke Hari Prasetyo mengatakan, PKSA menjadi bagian dari upaya pemerintah menghidupkan kembali kegiatan seni dan budaya, sekaligus memberi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni.
6: Mulai tahun ini kita akan hidupkan kembali kebudayaan dan seni kreatif karena ini menunjang ekosistem ekonomi kreatif yang akan kita kembangkan sampai dengan beberapa tahun ke depan. Nah, kita mulai dari bibit-bibit muda ini dan event-event seperti ini akan kembali banyak diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madiun karena kita melihat ada beberapa sisi positif.
5: Selain menjadi wadah pengembangan bakat, Peki mengatakan sertifikat yang diperoleh peserta juga diharapkan dapat menjadi nilai tambah saat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun mengapresiasi tingginya antusiasme peserta, sekolah, dan orang tua dalam menyukseskan penyelenggaraan PKSA. Menurutnya, antusiasme tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian masyarakat terhadap pengembangan seni dan pelestarian budaya di Kota Madiun. Ia menjelaskan, PKSA menjadi upaya pemerintah kota untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus membina kreativitas generasi muda.
7: Saya apresiasi teman-teman dari Disput Parpora, saya di luar dugaan pesertanya luar biasa. Baik dari siswa, sekolah ikut mensupport, terus kemudian orang tua ikut mensupport. Jadi ruang sekarang sudah mulai terbuka, bagaimana budaya ini yang kemarin saya terus ngangkat budaya, alhamdulillah hari ini semuanya bersambut. Ya bagaimana kita menjaga budaya yang ada di Kota Madiun ini semua terjaga. Yang kedua, bagaimana kita memfasilitasi kreativitas mulai anak, mulai dari SD, SMP, nanti sampai ke depannya.
5: Ia pun berharap kegiatan seni seperti PKSA dapat terus ditata, dikembangkan, dan berlangsung secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dinamika siang. Ya, pendengar, Pemkab Pacitan berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berpihak kepada masyarakat melalui penetapan perwalian serentak. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
0: Pemkab Pacitan berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berpihak kepada masyarakat melalui penetapan perwalian serentak. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Pacitan, Pengadilan Agama, dan Kejaksaan Negeri Pacitan. Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah mengakui masih terdapat anak yang kurang beruntung sehingga membutuhkan penetapan perwalian secara hukum. Pihaknya beralasan, tanpa perwalian akan muncul berbagai masalah seperti pengurusan administrasi kependudukan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, Pemkab Pacitan berupaya menghadirkan berbagai program untuk menjamin masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
8: Tetaplah semangat, belajar, terus bercita-cita setinggi mungkin. Pemerintah Kabupaten Pacitan akan terus berupaya menghadirkan berbagai program yang menjamin terpenuhinya hak-hak kalian sebagai generasi penerus bangsa. Akhirnya, saya berharap kegiatan ini menjadi awal dari penguatan sistem perlindungan anak dan pelayanan hukum keluarga di Kabupaten Pacitan.
0: Gagarin juga berpesan kepada para wali untuk bertanggung jawab, tidak hanya secara hukum, namun juga secara moral, seperti memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan masa depan untuk anak-anak. Ia juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah mewujudkan program ini. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan contoh nyata bahwa perlindungan anak dan penyelesaian perkara keperdataan bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, namun merupakan tanggung jawab bersama. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Masih dari Pacitan, Saudara, Kejaksaan Negeri Pacitan berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dan Pemkab Pacitan menggelar sidang penetapan perwalian terpadu guna menjamin hak-hak keperdataan anak yatim, terlantar, dan kurang mampu untuk mendapat kepastian hukum. Angela Rizka kembali melaporkan untuk Anda.
0: Kejaksaan Negeri Pacitan berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dan Pemkab Pacitan menggelar sidang penetapan perwalian terpadu guna menjamin hak-hak keperdataan anak yatim, terlantar, dan kurang mampu. Sejumlah 17 anak mendapat kepastian hukum melalui penetapan perwalian serentak di Pendopo Bupati Pacitan. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan, Fariman Isandi Siregar, menerangkan pendaftaran permohonan perwalian serentak telah dilaksanakan pada 29 Juni lalu bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional. Pihaknya mengakui masih terdapat anak-anak lain yang membutuhkan perwalian sehingga ia berharap program ini dapat terus dilanjutkan.
9: Masih banyak anak-anak yang lain yang masih membutuhkan perwalian ini. Karena memang tanpa perwalian ini, hak-hak keperdataan sebagai penduduk dari adik-adik kita ini menjadi terhambat, seperti perlindungan sosialnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dan dengan adanya perwalian ini bisa memecahkan kebuntuan untuk mendapatkan hak-haknya supaya dapat diperoleh oleh anak-anak tersebut.
0: Lebih lanjut, Fariman juga mengapresiasi peran Dinas Sosial Kabupaten Pacitan yang telah menjadi mitra untuk melakukan pendataan dan verifikasi. Ia juga berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang telah memfasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan untuk menjamin hak kesehatan anak. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi seluruh peran OPD Kabupaten Pacitan yang telah berkolaborasi untuk mewujudkan program perwalian ini. Ia juga berharap program ini tidak hanya berhenti sampai di sini, karena masih banyak anak yang membutuhkan program perwalian demi mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
2: Dari Jalan Mayjen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang Produksi RRI Madiun edisi Kamis 16 Juli 2026. Informasi berikutnya pendengar akan disampaikan oleh Aris Deka. Pemerintah Kota Pemkot Madiun menggelar pelatihan pendekar hijau untuk mendorong pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.
10: Pemerintah Kota Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir TPA Winongo. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menghidupkan program kampung iklim atau proklim, serta mengaktifkan bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus mengatakan saat ini terdapat 1030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan tersebut berasal dari kelompok proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, pendekar hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT, sebab saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan.
11: Itu nanti kan dia, Pak RT punya tugas satu, ada anggaran 10 juta yang untuk pengelolaan sampah. Itu yang nanti tugas utama Pak RT itu nanti memberikan informasi perkembangan terkait pengelolaan sampah. Nah, untuk teman-teman ini nanti yang akan turun, tapi tetap harus didampingi Pak RT. Karena warga ini kadang kalau relawan yang turun kadang nggak percaya, lebih percaya karena Pak RT nih. Sehingga nanti teman-teman ini akan memberikan edukasi, kadang kegiatan bagaimana nanti organik dan anorganik residu ini harus diberikan kemana, itu yang nanti jadi tugas teman-teman.
10: Bagus menilai persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan. Meski demikian, Bagus menegaskan solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas incinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Dari Kota Madiun kita menuju ke Kabupaten Magetan, Saudara. Dari 2.000 lebih lowongan kerja yang ditawarkan pada Magetan Job Fair MJF yang belum lama ini digelar, hanya diminati sebanyak 1.700 pencari kerja, baik pendaftar online maupun offline. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
12: Ribuan lowongan yang disediakan dalam Job Fair Kabupaten Magetan 2026 belum seluruhnya diminati para pencari kerja. Dari total 2.159 lowongan yang dibuka oleh 20 perusahaan, hingga sekitar 2 pekan setelah pelaksanaan kegiatan baru tercatat sekitar 1.700 lamaran yang masuk. Kepala Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kabupaten Magetan, Rudi Harsono, mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi pelamar yang mendaftar secara langsung maupun melalui sistem online. Rudi menjelaskan selama pelaksanaan Job Fair sebanyak 1.101 pencari kerja menyerahkan lamaran secara langsung di lokasi kegiatan. Sementara lebih dari 600 pelamar lainnya mendaftar melalui layanan online yang disediakan panitia. Menurutnya, mayoritas pelamar merupakan lulusan SMA dan para pencari kerja yang baru lulus sekolah atau fresh graduate. Meski jumlah pelamar sudah mencapai ribuan, Disnaker belum bisa memastikan berapa banyak lowongan yang benar-benar telah terisi. Pasalnya, seluruh proses seleksi masih dilakukan oleh masing-masing perusahaan peserta.
13: Langsung daftar itu sekitar 1.101. Kemudian untuk yang lewat online sekitar 600-an. Ya ini dari perusahaan-perusahaan ini kan memberikan laporan. Ya, laporan kita kalau ini sudah diterima atau belum. Tapi yang sudah dari 2.159 lowongan ya. 9 kemarin itu yang sudah ya sekitar 1.700-an online maupun yang daftar lah. Cuma untuk diterima tidaknya ya kita nunggu perkembangan. Nanti ada informasi. Di perusahaan nanti kan saya buatkan apa? Dulunya pernah daftar.
12: Disnaker telah meminta seluruh perusahaan peserta job fair menyampaikan perkembangan hasil rekrutmen setelah proses seleksi selesai. Laporan tersebut akan menjadi dasar evaluasi pelaksanaan job fair sekaligus mengukur tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Ya, Dayus Warno akan menyampaikan terkait PT KAI Daup 7 Madiun menjalin perjanjian kerjasama dengan Kejari Kota Madiun terkait penanganan masalah hukum.
14: PT KAI Daup 7 Madiun menjalin kerjasama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Vice President Daup 7 Madiun Ali Afandi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun Komaidi. Ali Afandi menyebut sinergi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh KAI Daup 7 Madiun, sehingga kerjasama ini menjadi langkah krusial dalam mendukung optimalisasi tata kelola perusahaan yang baik serta memitigasi potensi risiko hukum. Hal senada diungkapkan manajer humas Daup 7 Madiun Tohari bahwa melalui sinergi dan hubungan baik yang terus diperkuat ini, kedua belah pihak berharap kolaborasi ini dapat berjalan berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi dunia perkeretaapian, terutama dalam menjaga aset negara dan memajukan moda transportasi kereta api sebagai kebanggaan bangsa Indonesia.
15: PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun menjalin perjanjian kerjasama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Kota Madiun, di mana sinergi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh KAI Daup 7 Madiun. Salah satu prinsip kerja kami adalah penerapan Good Corporate Governance atau GCG, sehingga kerjasama ini menjadi langkah krusial dalam mendukung optimalisasi tata kelola perusahaan yang baik serta memitigasi potensi risiko hukum.
14: Tohari juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerjasama dengan Kejari Kota Madiun sebagai upaya memperkuat pendampingan hukum khususnya dalam penyelesaian permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun Komaidi menyampaikan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum termasuk pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum terkait aset negara. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Informasi berikutnya, pendengar, keluarga besar guru PAI dan kelompok kerja kepala sekolah Kabupaten Madiun menggelar doa bersama dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dan tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Ulfa Larasati.
5: Keluarga besar guru pendidikan agama Islam atau PAI dan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S Kabupaten Madiun menggelar doa bersama di Masjid Kuba Caruban. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun sekaligus mengawali tahun ajaran baru 2026-2027. Kegiatan doa bersama tersebut diikuti sekitar 370 peserta yang terdiri atas guru PAI se-Kabupaten Madiun, perwakilan guru SMP, SMA, dan SMK, kepala sekolah, serta pengawas dari Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Ketua Panitia Kegiatan Anwar Aziz menjelaskan doa bersama merupakan program kerja tahunan KKG PAI Kabupaten Madiun. Terkait momentum peringatan hari jadi, Anwar menyebut kegiatan ini juga sebagai wujud menghormati para pendahulu yang telah membangun daerah.
16: Dikemas dalam hari jadi juga, yang seperti bagaimana yang disampaikan Bapak. Adanya Kabupaten Madiun itu terlepas dari orang-orang yang terdahulu. Dan kita sebagai penikmatnya, alangkah baiknya kita ya mendoakan leluhur kita.
5: Anwar berharap Kabupaten Madiun semakin sejahtera terutama di bidang pendidikan. Menurutnya, pendidikan menjadi poin utama dalam mencetak generasi penerus yang mampu melanjutkan perjuangan membangun Kabupaten Madiun. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto menyampaikan, berdoa merupakan budaya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan beragama. Kebiasaan tersebut perlu terus ditanamkan kepada guru maupun peserta didik sebagai bagian dari pendidikan karakter.
17: Ketika kita ingin berhasil, itu kan kita harus melakukan ikhtiar. Tapi jangan lupa doa. Itu nanti akan menjadi filosofi dari Bapak Ibu guru sekaligus ke peserta didik. Itu adalah sebetulnya habit aja, habituasi atau budaya yang sudah dimaknai sebagai filosofi kita, dan itu termasuk di dalam pendidikan karakter.
5: Bupati Madiun Hari Wuryanto juga menekankan bahwa doa merupakan pelengkap dari setiap ikhtiar yang telah dilakukan. Ia pun meyakini doa yang dipanjatkan secara berjamaah memiliki keutamaan tersendiri.
18: Orang itu kalau sudah berusaha, yang ikhtiar terakhir adalah berdoa. Kalau kita cuma ikhtiar saja tanpa doa, itu orang yang sombong. Makanya kami tidak ingin menjadi orang yang sombong, maka kita wujudkan hari ini kita berdoa. Meskipun setiap hari pasti habis sholat pasti berdoa. Tapi insya Allah kalau kita berdoa dengan berjamaah, lebih mujarab.
5: Pada kesempatan itu, Hari juga menyampaikan apresiasi kepada para guru PAI yang telah membimbing peserta didik sehingga dapat membaca Al-Quran, berdoa, dan melaksanakan ibadah. Menurutnya, para guru tersebut berperan membentuk karakter anak-anak menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Kabar yang disampaikan Ulfa Larasati tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Kamis 16 Juli 2026. Pendengar, Anda bisa mengakses informasi teraktual lainnya melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan juga Facebook @rri_madiun dan juga RRI Pro 1 Madiun. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat siang.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Blue carbon? Apaan tuh? Warna air laut maksudnya?
1: Tentu bukan soal warna air laut dong, tetapi sebutan untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bahkan, ekosistem blue carbon mampu menyerap karbon 4 kali lebih banyak per hektar dan 50 kali lebih cepat dibanding hutan daratan biasa.
0: Hah, terus?
1: Nah, bagi masyarakat pesisir, blue carbon juga sebagai sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Selain itu, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan nelayan kita. Bahkan, alam pesisir kita ini juga menyimpan rahasia unsur alami sebagai bahan obat-obatan.
0: Wah, setelah tahu blue carbon dan bagaimana manfaatnya untuk ekonomi kita, penting banget ya buat menjaga ekosistem pesisir. Karena laut sehat, iklim terjaga, masyarakat pun makin sejahtera ekonominya.

0: Selamat siang pendengar Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun. Mantap, bagaimana kabar Anda siang hari ini ya? Semoga sehat, tetap semangat juga. Biar tambah semangat ya, siang hari ini saya akan putarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda seperti siang-siang sebelumnya. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan tentunya ya, Anda bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda dan juga penyanyi favorit Anda pastinya. Hari ini pendengar ya, itu ada satu peringatan di mana mungkin Anda pernah mendengar yang namanya Wanadri, salah satu organisasi pecinta alam tertua di Indonesia. Yang mana didirikan tahun 1964 atau 16 Juli, tepatnya di Bandung, oleh sekelompok pemuda yang tentunya ini memiliki kepedulian ya, baik itu terhadap kegiatan alam bebas, kemudian konservasi lingkungan dan juga pendidikan karakter. Nah, Anda pernah memiliki pengalaman mungkin melakukan kegiatan alam ya, apa itu, apakah mungkin di gunung, di pantai, di hutan, atau susur sungai malah ya. Anda bisa bercerita siang hari ini. Seperti saya juga menantikan yang sudah bergabung di line telepon siang hari ini. Selamat siang, oh terputus. Anda bisa bergabung di line telepon ya di 459198 ataupun juga di WhatsApp pendengar di 0811-366-9907. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Mbak. Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, Bu Soekarta Jipri pun kabarnya.
1: Kabarnya baik Mbak Brita.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat lahir dan batin. Semuanya.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Tetap senyum.
0: Tetap senyum bahagia ya.
1: Bahagia aku optimis. Allah ma'am.
0: Iya, Bu Soekarta Ji punya pengalaman ya. Mungkin kegiatan di alam gak mungkin mendaki gunung, susur sungai, atau mungkin pergi ke pokoknya yang berbau-bau alam. Pernah punya cerita yang mungkin ini sering dikenang gak? Apa tuh?
1: Di masa sekolahku dulu Mbak, di masa mudaku dulu camping ya Mbak ya.
0: Apa?
1: Bukit tinggi, itu camping.
0: Camping di mana?
1: Di Telaga Ngebel Mbak.
0: Telaga Ngebel.
1: Waktu masih sekolah ya.
0: Itu tahun berapa Bu?
1: 95
0: ya. Oke. Oke, itu cerita serunya apa?
1: Lama banget ya Mbak. Kemah juga di apa itu sarangan.
0: Oke, okay. Ya. Di telaga-telaga ya berarti ya.
1: Iya Pak Restu, bentar Pak Restu.
0: Oke. Okay. Terus kegiatan selain camping, dong. Selain camping apa tuh di sekitar Telaga Ngebel sama sarangan? Cari ikan kah mungkin? Dapat ikan
1: mancing,
0: apa?
1: Mancing, tapi aku nggak bisa mancing Mbak Brita.
0: Oke.
1: Okay. Ya, teman-teman, saudara-saudara itu aku yang bagian goreng.
0: Oh goreng, oke. Okay. Terus?
1: Pokoknya asik deh di masa muda dulu, ya camping, ya di apa apa itu laut danau kayak gitu tuh suka aku banget.
0: Oke, okay. Dan dulu ya, iya. Zaman muda ya.
1: Iya, tahun 2000 juga pernah pengalaman. Iya.
0: Terus selain di telaga-telaga gitu biasanya di mana yang paling sering juga?
1: Itu kemah, Mbak.
0: Tetap kemah ya? Di mana?
1: Iya, kemahnya di Kresek.
0: Oh, di Kresek juga. Wah, dingin ya?
1: Dingin ya kalau di sana ya? Di situ itu Kresek, Kan juga ada, apa itu, juga ada penjelajahan daki gunung-gunung juga kan, Mbak?
0: Dapat harta karun? Dapat harta karun nggak, Bu?
1: Iya, jangan keras-keras nanti diminta sama Pak Rus nanti.
0: Oh, aduh. Oke deh, yaudah kita cari harta karunnya lewat lagu dangdut aja ya. Mau diputarkan apa ini?
1: Iya, lagunya nanti tolong diputarkan lagu apa ya Mbak ya, kenanya ini udah di ujung mata. Obati Rinduku.
0: Apa? Apa judulnya?
1: Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku pada camping
1: dari,
0: ya.
1: Yeni Inka.
0: Obati Rinduku pada camping ya. Sebentar saya cari. Dari Yeni Inka, salam-salamnya monggo silakan untuk siapa?
1: Iya. salamnya tadi ada ini, ada salam dari Pak Rusdianto, salam bahagia bersama keluarga Mbak ya. Iya, semoga, oh ya, salamnya udah aku sampaikan. Semoga bahagia bersama keluarga Pak Rusdianto, monggo minggu. Ada juga yang bonjor, Pak Mutuban, Pak Mustajab, Mas apa itu, Mas Muhammad, iya. Terus siapa itu, Pak Ebari, iya Pak Ebari, artis lo itu Mbak, kok ya belum Mbak betutu ya.
0: Ditunggu ya, habis ini paling.
1: Ada juga Pak Didoan bersama Bu Dedono, semoga bahagia bersama keluarga ini, masih bobo ini, umur ini orang.
0: Oke, ditunggu aja, mungkin habis ini langsung muncul Mak Beduduk gitu ya suaranya.
1: Oke,
0: ini lagunya ya, adanya ada Rindu dari Yeni Inka, betul itu ya?
1: Rindu.
0: Tapi ada Rindu.
1: Obati Rindu.
0: Kalau Obati Rindu gak ada, cuma adanya ada Rindu judulnya. Dari Yeni Inka juga. Apakah itu?
1: Apa yang itu Mbak? Rindu tapi malu.
0: Rindu tapi malu. Oke, sambil saya cari, dilanjut kembali untuk salam-salamnya, silahkan.
1: Ada Bunda Denok kusayang, ada Uti Susi, ada Bu Samiran, ada Mbak siapa Mbak Dian, ada juga siapa itu Mbak Wulan, terus ada juga ini siapa itu Bu Suryani, Mbak Tika, terus Cantik Octavia, TKP, ya pokoknya semuanya KB ya Mbak ya. Bunda-bundanya yang cantik semuanya KB, ada bobo-bobonya yang terhormat semuanya.
0: Oke. Ini lagunya tidak ada Bu Sukartaji, adanya yang lain dari Yeni Inka, ada Rindu, Lali Janjini, atau mau yang mana diputarkan?
1: Aduh, kok semua nggak ada ya? Ya wis, kerinduan baik dari Roma.
0: Kerinduan dari Roma ya. Oke, siap. Mohon ditunggu ya. Semoga nanti ada juga dari Roma. Udah gitu.
1: Ya, terima kasih untuk semuanya. Ayo semuanya, ayo gabung sama Mbak Pritanya yang cantik.
0: Terima kasih. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya masih saya cari juga Bu Sekartaji ya, yang tadi Kerinduanku ya, tapi adanya dari Rido Roma. Semoga tidak apa-apa ya Bu ya. Baik, saya langsung sapa ya, dari tadi sudah menanti suara dari Bu Sekartaji juga kok ya, mendengarkan juga. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Mantap.
0: Mantap.
2: Gimana kabarnya Mbak Yu?
0: Alhamdulillah sehat saya. Nggih. Pak Dono pripun?
2: Sehat lancar.
0: Amin. Pak Dono suara pripun kabarnya?
2: Wow, kalau saya pasti sehat.
0: Oke, sudah dicari-cari sama Bu Sukartaji dari tadi loh ya.
2: Tadi aku yang dengerin.
0: Oh gitu.
2: Ya itu tadi yang rombol saya ya itu. Diterombol dari belakang saya.
0: Oke, nah
2: ya, saya orang tua ya pasti jelungup tuh Mbak Yu.
0: Aduh, jangan nggih kalau gitu. Iya, Pak Donoswaro punya pengalaman berkegiatan di alam kah dulu atau masih sampai hari ini juga?
2: Iya, dulu masih sekolah ya itu Mbak Yu, biasanya ya sambil kemah-kemah gitu. Sama teman-teman itu dulu.
0: Biasanya berkemah di mana? Di sekolah? Di lapangan sekolah atau
2: di mana-mana Mbak Yu?
0: Loh, di mana-mananya di mana?
2: Ya pindah-pindah gitu. Dulu.
0: Yang paling
2: ini dapat salam dari Bu Sekartaji Mbak Yu.
0: Iya, terima kasih salamnya.
2: Semoga lancar sehat juga semuanya.
0: Kalau susur sungai udah pernah belum Pak Donoswaro?
2: Belum Mbak Yu.
0: Oh, belum pernah ya. Susur Yu. Jalan yang benar ya.
2: Nanti aku minta tolong dikasih lagu Mbak Yu.
0: Apa lagunya?
2: Setia untuk selamanya Mbak Yu.
0: Setia untuk selamanya. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Ya, salamnya aku tak ikut Bu Sukartaji tadi sudah komplit ya.
0: Oke.
2: Neng gak lupa buat Bu Mesinem. Kok Mesinem dong?
0: Bu Misila.
2: Lah itu yang betul, Bu Misila sama Dewi Wulan, Bu Susi, Bu Sukartaji tadi gak lupa itu. Temanku sekolah Bu Mari, buat Teh Lilis, Dimas Rusianto, kukira belum bubuk. Semoga lancar sehat juga semuanya.
0: Amin.
2: Sama itu Mbak Yu.
0: Apa?
2: Si Cantik ya.
0: Mm-mm.
2: Sama Dimas itu Muhammad.
0: Oke. Okay.
2: Ayo kapan di lapangan Jatisari?
0: Mm-hmm. Mau diajak camping.
2: Yuk, ini mulai rame loh Mbak Yu.
0: Iya.
2: Tanggal 17 itu bareng saya akan main Mbak Yu.
0: Oh gitu. Tak kira camping ya, juga pasar ya. Malam, ada acara camping. Oh, ada pasar malam
2: betul,
0: juga.
2: Betul.
0: Oke, okay, baik, siap. Ditunggu lagunya Mbak kalau Yu, begitu. Nggih.
2: Salamnya saudaraku semua saja ya.
0: Mm-hmm.
2: Ini dapat salam dari sapa iki Mbak Yu ya? Manik Maninten Ponorogo Mbak.
0: Wah,
2: Yu.
0: Manik Maninten. Oke, okay, terima kasih matur nuwun nggih.
2: Iya, terima kasih dulu waktunya Mbak Yu ya.
0: Siap Pak Dono Solo.
2: Nanti lagunya aku tunggu loh Mbak Yu ya.
0: Baik, ditunggu ya lagunya kalau iya, begitu.
2: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Biasanya bulan-bulan ini, terus Agustus ya, pokoknya kemarau itu adalah waktu yang seringkali kita akan melihat banyak tenda-tenda kemah biasanya untuk sekolah-sekolah ataupun kegiatan apa namanya camping kemah begitu ya, karena memang pas untuk cuacanya pendengar. Apakah Anda juga sering ya untuk camping atau berkemah, atau mungkin ada tuh juga kegiatan maksudnya kegiatan alam yang lainnya, alam terbuka yang mungkin sering Anda lakukan? Pendengar, Anda bisa bercerita di siang hari ini, dan saya putarkan terlebih dahulu pendengar ya, ini ada Kerinduan tapi dinyanyikan oleh Ridho Roma. Gak apa-apa ya Bu Sekartaji ya. Spesial untuk Anda semuanya pendengar yang mendengarkan Prodangdut siang hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis MBG.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani Sudarti Dayang, menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kami hadirkan info terkini di ruang dengar Anda. Pendengar, Kementerian Perindustrian terus meningkatkan daya saing industri kemasan nasional melalui penerapan standarisasi dan sertifikasi. Upaya tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat industri kemasan Indonesia dalam rantai pasok global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penguatan daya saing industri kemasan harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui inovasi produk dan teknologi dengan memastikan setiap produk memenuhi standar mutu bersertifikat. Informasi berikutnya, Saudara, PT Bio Farma resmi meluncurkan vaksin konjugat BioTCV untuk mencegah penularan penyakit demam tifus.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio Digital.

0: Iya, pendengar, ada banyak kegiatan ya kalau bicara soal alam bebas. Ada mungkin yang suka susur sungai begitu ya, atau mungkin mancing di sungai, mancing di laut atau hiking ya, kemudian naik gunung, berkemah ya, atau mungkin ke pantai. Itu biasanya tergantung sesuai dengan hobi masing-masing. Nah, saya akan angkat di 459198. Ceritanya akan seperti apa? Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RSC Madiun, mantap.
0: Mantap, Mas Muhammad, betul nggak ya?
1: Iya, Mbak Prita.
0: Kabar sehat, baik?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Spanyolnya menang, Mbak.
0: Iya, Spanyol menang ya. Inggris kalah. Oke, nggak apa-apa. Tapi lagi nggak ingin ngebahas itu karena tadi Inggris kalah pagi tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi biar apa namanya, tetap bagaimana caranya tetap happy ya, meskipun negara yang didambakan harusnya menang di Piala Dunia, yeah, tapi harus pamit mundur diri. Oke, okay. Mas Muhammad, kalau bicara soal apa namanya kegiatan alam ya. Mas Muhammad punya hobi nggak? Mungkin naik gunung atau mungkin ke pantai atau apa nih bisa biasanya?
1: Kalau hobinya ya tetap sepedaan itu, Mbak, sama seperti Bojonegoro. Tapi
0: jalurnya di mana?
1: Jalurnya ya saya ke Ponorogo pernah, ke Tarban, okay, terus ke Mau Sarangan itu.
0: Wow, oke. Okay.
1: Ya, itu jauh-jauh lah. Nanti kalau kota-kota ya juga pernah.
0: Iya, tapi lebih seneng ke yang apa namanya, view-nya alam gitu, pemandangan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi kalau kayak naik gunung udah pernah?
1: Dulu tuh saya punya pengalaman di saudara saya.
0: Di daerah mana?
1: Di apa itu, di Belali itu loh, Mbak.
0: Di Merapi.
1: Gunung Merapi.
0: Gunung Merapi,
1: Itu kan dekat dengan saudara saya.
0: Oke.
1: Okay. Itu melihat pemandangan itu hijau, sejuk alami gitu loh, Mbak.
0: Iya, betul, dingin juga.
1: Tapi,
0: ya
1: iya, tapi saya itu pernah jadi petani sehari, Mbak.
0: Petani sehari? Petani ya, itu, apa?
1: Disuruh babat di padi dan akan
0: angkat. Oke, di situ ya, tapi gak apa-apa kan, maksudnya karena view-nya udah langsung apa, pegunungan gitu ya. Ya,
1: langsung pernah sekali.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang sawahnya sudah dijual.
0: Oh, iya, karena memang ada beberapa yang jadi mungkin rumah atau tempat makan, cafe shop, begitu-gitu ya.
1: Iya, terus sekarang okay, malam itu ada kunang-kunang gitu loh, Pak.
0: Kunang-kunang ya, asalkan kepala kita gak kunang-kunang ya. Oke, okay. Mas Muhammad, mau diputarkan apa siang hari ini?
1: Jadi saya tambahin, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Ini kan semua pendengar produk ini juga petani loh, Mbak.
0: Gimana tuh?
1: Ya, petani kan ada singkatannya, Mbak.
0: Apa singkatannya? Nah, ini sukanya pasti bikin singkatan-singkatan nih, Mas Muhammad.
1: Petani, pecinta acara ini, Mbak.
0: Waduh, oke. Okay. Petani, pecinta acara ini ya. Prodangdut maksudnya. Oke, okay, terima kasih singkatannya ya. Saya jadi berpikir mau bikin singkatan apa, tapi ntar dulu deh ya. Nyariin lagu dulu, mau diputarkan apa sih yang hari ini?
1: Ini aku mau request tamu kondangan, Mbak.
0: Tamu kondangan, oke. Okay, yeah. Saya carikan tamu kondangannya. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya tak ngikut Bopodono Suara tadi.
0: Oke, okay, udah dipanggil ya tadi dia.
1: Ya, saya gonceng Bopodono, okay. Nanti tak turun di lapangan Jatisari. Lihat bareng saya.
0: Oke, okay, baik. Lihat bareng saya katanya.
1: Kita Pro Dangdut. Mbak Prita.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petani ya, pecinta acara ini. Terima kasih untuk singkatannya ya, Mas Muhammad ya. Kemudian ada juga Theo yang ingin diputarkan lagu Kopi Dangdut ya. Oke, mohon ditunggu, nanti akan saya hadirkan. Kemudian ada juga ini dari Negayatri. Ya, salam-salam katanya untuk Pak Rus ya, Mbak Sekartaji, Pak Ade Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Mbak Ulan, Bu Ernik sekalian, Utsusi, Bu Saigon, dan juga semuanya tanpa kecuali. Minta lagunya buat Bulan Merindu. Bulan Merindu, betul ya. Nanti kan saya carikan terlebih dahulu, Neng Gayatri ya. Mohon ditunggu.

Oke, tapi ada juga yang mungkin memang tidak suka ya untuk apa namanya berkegiatan di alam karena mungkin takut atau punya trauma tersendiri begitu. Padahal kalau bicara soal kegiatan alam di alam terbuka itu juga banyak sekali manfaatnya yang bisa didapatkan. Apalagi kalau mungkin Anda sedang penat begitu ya, ingin kabur sejenak dari rutinitas, mengambil jeda. Ini menjadi salah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan pastinya. Nah, manfaat lainnya seperti apa? Saya akan hadirkan informasinya pendengar ya. Setelah ini satu lagu tadi sudah di request oleh Mas Muhammad dengan tamu kondangan spesial untuk Anda semuanya di siang hari ini yang mendengarkan Pro Dangdut.

0: kopi susu.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: apa?
1: Neng perapatan wingi rame, ono peristiwa apa sih, Pak?
0: Waduh, wong saiki kecelakaan gak nang ditolong, dikerubut koyo ngono. Pak polisi, Pak. Dulur kula, Pak. Langsung wong miyak-miyak iku. Tak delok, tak kiri.

Ya, di tengah dinamika kehidupan saat ini yang luar biasa dinamis juga ya. Dan tentunya tuntutan mungkin dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dengan adanya media sosial, kadang memberi waktu atau jeda sejenak dari rutinitas ini menjadi pilihan yang tepat. Salah satunya adalah dengan berkegiatan di alam terbuka, pendengar. Ya, kalau saya memang suka sih misalnya kalau jalan yang pemandangannya itu sawah, gunung, ada suara gemericik air sungai, itu syahdu sekali ya. Tapi kalau bisa ya dekat-dekat situ ada warung pecel atau warung soto. Nah, itu tambah lengkap rasanya. Tapi pendengar ya, kalau bicara soal kegiatan alam begitu, mulai dari camping atau glamping, ini memang punya banyak manfaatnya begitu ya. Selain juga untuk bisa membuat atau menjaga kesehatan mental kita, kemudian juga membuat kita menjadi lebih happy, lebih relax, kemudian lebih siap lagi untuk menghadapi, mungkin kalau misalnya Anda baru saja menyelesaikan banyak deadline ya menjelang akhir bulan, terus menyambut bulan yang baru, Anda lebih bisa fresh lagi ya, kemudian juga menimbun energi positif pastinya setelah berkegiatan di alam, pendengar. Nah, kalau ketika Anda misalnya memilih untuk hiking ya, ataupun juga mungkin susur sungai begitu ya, ini juga tentunya melatih fisik atau kemampuan fisik Anda, baik itu otot dan juga pernafasan. Kemudian juga dengan berjalan, kemudian juga istilahnya jauh dulu dari media sosial, kita lebih menikmati suasana alam. Ini akan membuat pikiran kita lebih tenang ya, pendengar. Kemudian juga lebih rileks tadi, dan badan akan menjadi lebih segar, pendengar ya. Ini biasanya yang selalu terasa berbeda, apalagi setelah berkegiatan di alam. Kemudian ini penting juga untuk memperbaiki suasana hati Anda. Mungkin kalau yang lagi stres akibat pekerjaan ya, ataupun galau, nah salah satunya lari ke alam ya, ini tepat sekali. Ada yang bergabung di sore hari ini, katanya kalau kegiatan alam paling suka adalah naik gunung ya, ada dari Kusnul di Madiun. Katanya yang diputarkan Happy Asmara dengan Satu Rasa Cinta. Salamnya untuk semuanya saja yang mendengarkan Prodangdut siang hari ini. Terima kasih.

Nah, ada juga nih salah satu kegiatan alam terbuka, salah satunya adalah jelajah gua, pendengar ya. Ini menjadi salah satu yang biasanya juga dipilih, jelajah gua, dan akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Karena tentunya kalau misalnya ini seperti kita mencari harta karun mungkin ya. Nah, tapi meski demikian ya, untuk Anda yang mungkin memiliki fobia pada tempat yang tertutup ya, sepertinya tidak disarankan untuk mencoba salah satu aktivitas alam berikut ini, yaitu jelajah gua, pendengar. Memang awalnya kegiatan jelajah gua ini dilakukan dalam rangka penelitian, tapi seiring berjalannya waktu, pendengar ya, caving atau jelajah gua ini itu menjadi salah satu kegiatan alam yang tentunya ini menjadi sarana rekreasi juga yang sangat seru dilakukan begitu ya. Nah, kemudian juga tapi penting untuk dilakukan di bawah pengawasan pemandu profesional ya, karena memang kadang ada treknya yang ini juga berbahaya kalau dilakukan seorang diri, pendengar. Apalagi kalau biasanya ada berkelompok, tetap harus ada yang memandu atau yang pernah melakukan susur goa ya, biasanya ya, pendengar. Kemudian mendaki gunung ini juga paling populer ya. Kalau paling dekat di sini ada Gunung Lawu, biasanya ini menjadi alternatif di momen-momen tertentu. Apalagi kalau ini mendekati Agustus ya, nanti di 17 Agustus ini biasanya ada yang melakukan pendakian, pendengar. Nah, kalau Anda yang mana nih dari yang saya sebutkan beberapa tadi, dan juga sekaligus kalau sudah paham manfaat yang luar biasa ya, Anda bisa memilih kira-kira yang sesuai dengan kondisi Anda dan juga kemampuan fisik Anda, pendengar. Saya hadirkan terlebih dahulu Happy Asmara dengan Satu Rasa Cinta, pendengar.

Penting untuk selalu diingat pendengarnya, sebelum Anda memutuskan untuk beraktivitas di alam, Anda harus memastikan kondisi tubuh Anda dalam posisi yang sehat ya, baik fisik juga yang bugar. Nah, kemudian jangan lupa untuk melakukan riset terlebih dahulu, medannya seperti apa, waktu yang ditempuh juga seperti apa, perakiraan cuaca juga, dan aturan-aturan yang berlaku. Apalagi mungkin Anda misalnya ingin melakukan jalur pendakian begitu. Kemudian logistik ya, mulai dari air, nutrisi yang juga harus tetap terpenuhi, dan juga perlengkapan keselamatan seperti P3K, kemudian juga navigasi ya, baju yang dibutuhkan tentunya ini untuk membuat perjalanan Anda tetap nyaman pendengar. Penting juga melakukan persiapan fisik dan juga mental ya, karena di alam pastinya juga tadi melatih kekuatan otot juga, pernafasan. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan, latihan kardio, dan juga tidur yang cukup apalagi sebelum berangkat. Nah, penting untuk menyiapkan mental ya, apalagi kalau menghadapi perubahan cuaca yang tiba-tiba ataupun ada situasi darurat di luar dari rencana pendengar. Dan saya juga harus menuntaskan kebersamaan kita di Pro Dangdut kali ini pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga request lagu kesayangan Anda. Jangan lewatkan nanti usai menantikan dan mendengarkan kumandang azan asyar ya, yang akan berkumandang pada menit 15 lebih 3 waktu Indonesia Barat. Nanti kami juga akan hadirkan beranda Asta Cita Nasional, di mana untuk edisi kali ini Kamis 16 Juli 2026 pendengar Anda akan mendengarkan beberapa topik ya dari RRI Denpasar. Ada warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cumagi, Badung, Bali. Kemudian dari RRI Nunukan ada harmoni di perbatasan Kisah, Nusa Tenggara Timur dan Tidung Nunukan. Kemudian RRI Merauke melestarikan budaya dengan membaca, dan juga ada Kasana Melayu dari RRI Tanjung Pinang. Pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ekonomi hijau menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya guna menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Satu di antara penerapan ekonomi hijau melalui Green Jobs, seperti diungkapkan oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Febrian Alpianto Rudiat, dalam Indonesia's Green Jobs Conference 2025.
1: Green Job adalah new civilization yang mendukung tentunya penerapan ekonomi hijau dan transisi berkeadilan. Untuk itu, pengembangan sumber daya manusia yang sesuai akan menjadi kunci utama bagi upaya kita bersama menuju transformasi ekonomi di masa depan. Jumlah pekerjaan yang berpotensi menjadi hijau diproyeksikan akan mencapai sekitar 56 juta pekerjaan pada tahun 2025 dan kemudian meningkat menjadi 72 juta pada tahun 2029 berdasarkan skenario pertumbuhan ekonomi tinggi.
0: Hal tersebut menunjukkan besarnya peluang tenaga kerja hijau di Indonesia ke depannya. Namun, perlu didukung dengan teknologi, keterampilan, serta kebijakan pemerintah yang tepat.

0: yang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 107,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan.

0: Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
1: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
2: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, ini dari budaya terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
2: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
2: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris Pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Blimade untuk nantinya tari baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi yang tak kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
2: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris Mendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris Mendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari benda seladat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
0: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya. Jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Trawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak
5: ya.
6: Cucu jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Bulungan,
6: memang
5: ya?
6: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Mbak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah ya? Satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan itu? Tari-tarian itu tari-tarian. Tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak itu,
5: di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya ini, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada kegesekan, supaya tidak saling jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silakan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat
5: luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena mbak ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunjukkan ini aman, tetap aman terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risna?
6: Ya mbak, jadi memang yang terpenting gini mbak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi mbak dalam meningkatkan budaya mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini, dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali, ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip, ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya, ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan, ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat, ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena
0: membaca sama scroll.
1: Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa tuh mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu tuh sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya tuh dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu dihinangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten, karena kalau untuk kita bicara ini Orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan. Padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini di program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

benar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak KAPU sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya gitu, Kak. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih Bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNPB Jawa Timur mengungkapkan peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Dalam kasus ini, dua tersangka berhasil diamankan, yakni berinisial ST asal Jombang dan SM asal Bangkalan. Dijelaskan Kombes Pol Muhammad selaku Kabid Pemberantasan BNNP Jawa Timur, penyidik berdasar laporan masyarakat berhasil menangkap ST yang mengendarai sebuah mobil dengan membawa paket sabu seberat 5,40 kg. Sabu tersebut rencananya akan diantar kepada tersangka SM.
3: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, khususnya rumah dari SM, namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
2: Dari hasil pendalaman, penyidik mendapat keterangan bahwa peredaran barang tersebut atas perintah dari seorang DPO berinisial RI alias A yang saat ini masih dalam pencarian. Atas tindakannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau penjara seumur hidup dan pidana mati. Faris Syerbo melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Faiz Putra melaporkan.

0: penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa hingga liquid vape yang mengandung etomidate. Oleh karena itu, BNNP Jatim juga menekankan bahwa ketahanan diri menjadi benteng utama bagi pelajar agar tidak mudah terpengaruh ajakan menggunakan narkoba.
1: Kalau rokok kan kita sudah ketahui nikotin. Kalau vape ini ada zat yang etomidate, itu yang bahaya karena itu adalah zat obat bius. Tujuannya adalah supaya anak-anak itu kecanduan sehingga mereka lebih jarang lagi terjerat dalam narkotika.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya Antonius Mardianto juga menjelaskan hal serupa bahwa pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah, serta masyarakat.
2: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
0: Selain itu, perwakilan siswa yang juga merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Surabaya, Almira Eva Alexandra, mengungkapkan dari adanya sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa dan dapat mengantisipasi secara mandiri bahaya narkoba.
3: Mereka kan baru kelas 10 ya, jadi baru masuk ke peralihan menuju dewasa, supaya mereka itu tidak ada yang terjerumus ke hal-hal buruk seperti itu.
0: Siswa untuk menolak penggunaan rokok konvensional, rokok elektrik atau vape, dan narkoba di lingkungan sekolah maupun pun luar sekolah. Faiz Putra melaporkan.
4: Pendengar, hari ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota untuk mempererat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
5: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil langkah tegas untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota hari ini. Pengarahan diikuti Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat, Lurah, hingga Kepala Seksi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Wali Kota Eri menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi bekerja dengan pola menunggu instruksi. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus segera diselesaikan, mulai dari pelayanan publik, parkir liar, pungutan liar, pelayanan kesehatan, hingga percepatan perizinan. Seluruh upaya tersebut menurutnya merupakan bagian dari implementasi program ASRI, aman, sehat, bersih, dan indah, yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Kenapa saya punya hotline? Hotline ini sebenarnya untuk memastikan bahwa yang anak-anak ini, teman-teman ini sudah selesai apa belum di lapangan. Kalau dia masih ada hotline, berarti masalah di lapangan belum selesai. Tadi saya bilang, kalau bisa yang namanya lurah, camat itu, kepala dinas, setiap dinas punya hotline-nya masing-masing. Birokrasi kudu api. Lek birokrasi ini api, rakyatnya ya seneng. Dan semua ini saya juga lakukan karena apa? Kita ini sudah dikumpulkan Pak Presiden dengan program ASRI, aman, sehat, bersih, indah. Maka kalau sudah punya program begitu, kita tidak boleh lagi hanya siap, tapi mek lisan-lisan tok gak dilakoni.
5: Ia menambahkan sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah Kota Surabaya kini telah terintegrasi dengan CCTV, sehingga setiap aktivitas petugas di lapangan dapat terpantau secara langsung. Di akhir arahannya, Wali Kota Eri meminta Sekda dan para asisten memberikan sanksi kepada para pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai kontrak kinerja dan fakta integritas. Ermina melaporkan.
4: Pendengar, Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Oni Arianto melaporkan.
7: Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Menurutnya, para pengemudi perempuan perlu dibekali kemampuan melindungi diri saat bekerja, terutama ketika beroperasi pada malam hingga dini hari. Rini menilai pelatihan bela diri dasar atau teknik bertahan diri penting diberikan agar pengemudi mampu menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Selain itu, mereka juga perlu memiliki keberanian mengambil tindakan saat menghadapi ancaman.
8: Kalau untuk driver, ya kita juga harus ini ya, memberikan edukasi kepada mereka cara defend. Semuanya pasti harus defend ya mas, mau driver, mau penumpang, kita ajarkan mereka untuk bisa defend. Kalau ada kejadian-kejadian yang ini, mereka harus seperti apa gitu, harus berani. Bahkan mungkin kalau bisa menyediakan alat seperti apa tuh, setrum atau apa ya. Ya itu kan perlu ya, karena apalagi kalau dalam posisi malam pas segala macam itu harus, bukan senjata tajam ya mas, artinya defend untuk itu.
7: Sementara itu, Bella, mahasiswi yang juga pengguna ojek online, kami siang juga mengaku ingin membekali keselamatan dirinya dengan peralatan yang dianjurkan dalam menghadapi tindakan

0: kejahatan yang bisa saja terjadi saat malam hari.
1: Sebagai pengguna ojek online yang sangat sering ketika pulang malam, terkhususnya sangat membutuhkan alat pengaman diri seperti strum. Kenapa? Karena ya memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya kita menganggap semua driver ojek online itu berbahaya, tapi kita juga perlu untuk berwaspada atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Rini Indriani berharap edukasi keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang, khususnya perempuan dan anak-anak, dapat menjadi upaya pencegahan terhadap tindak kriminal dengan meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan. Keamanan penggunaan transportasi online di Surabaya diharapkan semakin terjamin. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, siswa di Kabupaten Lamongan antusias menyambut kembali program makan bergizi gratis seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berikut laporan Farin Regi.
3: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada para siswa seiring dimulainya tahun ajaran baru. Salah satu sekolah yang kembali menerima program tersebut adalah MI Unggulan Sabilillah Lamongan. Kehadiran MBK disambut antusias para siswa yang mengaku telah merindukan menu makan bergizi selama masa libur sekolah. SPPK Sudomukti Lamongan menyajikan menu nasi, opor ayam, tempe menduan, acar matang, dan buah semangka. Menu tersebut langsung dinikmati para siswa yang terlihat lahap menghabiskan makanan bersama-sama teman di kelas. Salah seorang siswa, Nadira, mengaku senang karena dapat menikmati kembali menu MPK yang hampir sebulan tidak menerima program tersebut selama libur sekolah. Menurutnya selain cita rasa makanan, suasana makan bersama teman-teman juga menjadi hal yang paling dirindukan.
4: Ada tempe, ada ayam, ada sayur-sayuran, ada buah sama nasi.
5: Nah, dengan menu ini kamu suka nggak?
4: Suka banget.
5: Terus manfaatnya apa sih MBG buat kamu?
4: Sehat dan bikin aku senang.
5: Ada yang mau disampaikan ucapan terima kasihnya untuk Pak Presiden Prabowo?
4: Terima kasih Bapak Presiden sudah mengasih kita makan bergizi gratis.
3: Kepala Mius Lamongan Uswatun Hasanah mengatakan, selama pelaksanaan program MBG di sekolahnya, tidak pernah ada keluhan dari siswa terkait kualitas maupun penyajian makanan.
6: Karena menjadi paket sempurna di dalam kegiatan masa ta'aruf siswa baru, menu yang disajikan hari ini juga luar biasa, sangat variatif dan memenuhi gizi anak, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dengan MBG ini kami berharap fokus belajar anak bisa lebih baik dan semangat untuk masuk sekolah juga sangat menunjang keinginan dia untuk giat belajar.
3: Dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar, penyaluran MBG kini kembali dilakukan untuk mendukung penemuan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar di sekolah. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar, mendekati HUT ke-81 Republik Indonesia, masyarakat di Kabupaten Kediri siap menggelar gerak jalan umum. Ayu Citra melaporkan.
7: Mendekati peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal ini tampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan, memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Besar Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri akan menggelar selangnya kegiatan publik, salah satunya gerak jalan umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026.
8: Masyarakat dan kita serahkan pada masing-masing kegiatan untuk mulai tingkatan PAUD, RA, terkait dengan nanti tingkatan SMK, sedangkan untuk yang keramaian yang lain nanti kita serahkan pada bersama kemarin yang ada di wilayah Kabupaten Pare.
7: Tambahkan oleh Habib bahwa agenda kerajaan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 peloton dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start dan finish dari Stadion Candrabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHBN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri, Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut libatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-81 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan.
9: Kegiatan ini kan kegiatan tahunan yang perlu mendapatkan banyak dukungan dari berbagai lini ya, termasuk kita dari sekolah. Kami sangat menyambut dengan baik Artinya sekolah juga bisa berkontribusi untuk panitiaan tingkat kecamatan. Semoga ini nanti kegiatan BAP ini nanti dapat berjalan dengan lancar.
7: Lebih lanjut, hadir dalam kegiatan rakor tersebut segenap elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga anggota TNI dan Polri. Ayu Citra melaporkan.
2: Pada informasi selanjutnya, kasus korupsi yang melibatkan ex-Japidus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Farida Kusnia melaporkan.
10: Mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam hal ini. Perkembangannya saat ini KPK memantau pekerjaan tim penyidik khusus guna mendalami perkara yang melilit ex-Jampitsus.
11: Lebih bagus lagi kalau misalkan jaksa yang bermasalah, yang menyidik adalah Tipikor atau KPK. Polisi yang bermasalah, yang nyidik adalah KPK atau kejaksaan, sehingga akan diperoleh tidak main-main. Maksudnya kita akan memperoleh betul-betul penegakan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kalau misalkan seperti saat ini ada upaya sudah ditangani oleh TAS Tipikor Polri, tahu-tahu diserahkan ke kejaksaan untuk proses lanjut. Ini mekanisme kitab undang-undang hukum acaranya itu tidak ada yang mengatur. Nah, sehingga inilah dalam pandangan saya, negara dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan penyelundupan hukum.
10: Sementara itu, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengatakan dampak mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus ini membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun.
12: Ada rasa kecewa dan ada rasa ironi juga yang sangat-sangat mendalam. Kemudian inilah yang dirasakan oleh masyarakat kita pada konteks saat ini.
10: Dampak lainnya, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengungkapkan masyarakat berpotensi rentan tidak mematuhi aturan apapun, termasuk berkaitan dengan aturan pelanggaran terhadap korupsi. Farida Husnia melaporkan.
13: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
14: Terima kasih, Celia. Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Berikut laporan Dayus Warno.
15: Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 di Pendopo Mudagraha. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi menyebutkan bahwa besaran DBHCHT tahun 2026 yang diterima Kabupaten Madiun mencapai Rp17,9 miliar.
16: Alokasi anggaran tersebut dalam bentuk bantuan langsung tunai berupa uang yang diberikan kepada satu buruh tani tembakau sejumlah 1.400 orang dan yang kedua adalah buruh pabrik rokok sejumlah 509 orang.
15: Menurut Supriyadi, bantuan tunai tersebut disalurkan kepada 1.909 penerima manfaat yang terdiri dari 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Supriyadi juga menjelaskan setiap penerima manfaat mendapatkan BLT untuk alokasi 3 bulan, yakni Maret hingga Mei 2026 sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga dengan demikian total uang tunai yang diterima setiap orang sebesar Rp900.000. Dan untuk menjamin transparansi proses penyaluran dana difasilitasi langsung melalui Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Supriyadi juga berharap kehadiran kepala daerah dalam penyaluran langsung ini dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi sosial, sekaligus mempercepat target Pemkab Madiun dalam menurunkan angka kemiskinan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
14: Kita beralih ke Ponorogo, Saudara. Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
17: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan, seperti cabai rawit, bawang merah dan putih, hingga sayur mayur. Pedagang di Pasar Legi, Suprihatin, mengatakan penurunan harga terjadi karena minimnya permintaan. Salah satunya karena bulan Suro atau Muharram tidak ada orang yang menggelar hajatan, termasuk program makan bergizi gratis MBG diliburkan. Namun kini program MBG itu kembali berjalan mulai Senin 13 Juli, seiring siswa masuk sekolah, sehingga diperkirakan harga sejumlah komoditas kembali merangkak naik.
18: Sejak MBG itu nggak ada ya semua. Contohnya ya kan, cabai kecil ini biasanya 60-70 toh, hari ini tinggal 45, paling dulu 50. Terus cabai keriting, cabai anu merah itu biasanya 50-50, hari ini tinggal 30-35. Terus gelang biasanya 40-40, hari ini tinggal 30. Gelang biasanya telur 5, hari ini 32.
17: Selain itu, tomat juga mengalami penurunan harga dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kemudian wortel dari Rp12.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Diakui Suprihatin, pasokan berbagai komoditas melimpah di pasaran. Pembeli pun kini semringah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
14: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya, kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.
19: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya, kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno. Demikian informasi dari Madiun.

0: beragam kegiatan edukatif sekaligus membentuk karakter positif siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
1: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan, MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik,
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsip.
1: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan, MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik, teman hingga fasilitas yang tersedia.
3: Ada banyak kegiatan yang dijalani anak-anak semasa melakukan MPLS ramah. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mengenal lingkungan sekolah secara keseluruhan, baik tempatnya, gurunya, temannya, dan fasilitas sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Jember. Adapun kegiatan dari MPLS ini antara lain, pada hari Senin kemarin dilakukan pembukaan MPLS serentak se-Jawa Timur yang berpusat di Kabupaten Malang, dan kami di SMA Negeri 2 Jember juga melakukan hal yang sama. Di antara kegiatan MPLS, antara lain kami memberikan materi-materi yang bersifat ramah, menyenangkan, di situ ada anti-bullying, bahkan dilanjutkan dengan deklarasi GEMA yang dilakukan oleh semua sivitas akademika SMA Negeri 2 Jember.
1: Sementara itu, peserta MPLS yang merupakan siswa dan siswi baru SMA Negeri 2 Jember, Zafira Sina Helvara dan Muhammad Azam Guzariadi menyampaikan semangat mereka mengikuti MPLS.
4: Pertama kita ada dari kakak-kakak mereka itu ada paper mop. Nah, paper mop ini dilakukan pada hari Jumat. Setelah itu kita ada yang baru kita lakukan ada demo school ruangan.
5: Harapan saya untuk MPLS terutama di SMA Negeri 2 Jember adalah untuk membangun karakter saya yang lebih religi, tentunya religi, lebih disiplin lagi dan menjadikan siswa yang berprestasi.
1: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Dan menjadikan siswa yang berprestasi.
1: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
6: Baik, terima kasih Retno. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Rizky Darmawan melaporkan.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu untuk menggali ide program akhir 2026 serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Kota Batu. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Raiz mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi wadah komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk memetakan persoalan yang masih dihadapi.
8: Mengadakan rapat koordinasi itu ya untuk komunikasi dengan Bapak Ibu stakeholder, intinya adalah topiknya tentang kolaborasi terkait dengan literasi dan kearsipan gitu. Jadi itu sih ya, inti topiknya. Intinya ini pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu ya, menggali ide program 2026 akhir dan rencana 2027.
7: Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah penyelenggaraan festival yang menggabungkan kegiatan literasi dan kearsipan dengan melibatkan sejumlah daerah di Jawa Timur. Festival tersebut direncanakan menjadi salah satu agenda literasi dan kearsipan berskala regional yang melibatkan berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan akan memadukan berbagai program literasi, pameran kearsipan, serta forum kolaborasi antar daerah dalam pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkianti. Silahkan Ririn.
9: Baik, terima kasih Arga.
2: Pendengar dan pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan peringkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta harus menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme personel dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Imam Muhlis.
9: Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan, peningkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta bukan sekedar perubahan administratif, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolda, peningkatan tipe Polres menjadi Polresta merupakan respon atas perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari sisi investasi, aktivitas pelabuhan, pertumbuhan industri strategis, maupun mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sumenep diminta menjadikan momentum tersebut untuk meningkatkan profesionalisme, mempercepat penanganan gangguan Kamtibmas, serta menghadirkan pelayanan publik yang presisi, humanis, dan berkeadilan. Irjen Pol Nanang Avianto juga menginstruksikan Kapolresta Sumenep yang baru, Kombes Pol Ari Indra Sentanu, agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, memperkuat soliditas internal, menata organisasi, serta membangun sinergi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.
10: Peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta merupakan respon terhadap dinamika perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari pertumbuhan industri strategis maupun aktivitas pelabuhan investasi, mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, Kapolri telah menetapkan melalui Kep nomor 524 Romawi 4 tahun 2026 tanggal 13 April 2026 tentang peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep Polda Jawa Timur.
9: Kapolda berharap perubahan status menjadi Polresta mampu memperkuat pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumenep tetap kondusif, sehingga aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Imam Muhlis melaporkan.
2: Percepatan pembangunan pedesaan melalui sinergi TNI dan pemerintah daerah TMMD ke-129 dimulai di Kabupaten Sampang pada tanggal 13 Agustus 2026. Ima Fadilah melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komandan Satgas TMMD Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar melaporkan kegiatan menyasar 4 target sasaran fisik dan non-fisik di Desa Panyepen hingga 13 Agustus.
12: Lokasi TMMD ke-129 di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Jerenge. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup wilayah Desa Panyepen.
11: Kegiatan TMMD ke-129 menyasar berbagai kebutuhan fundamental warga pedesaan meliputi pengecoran jalan rabat beton, penyediaan akses air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, rehabilitasi pusat kesehatan pembantu, pustu, serta perbaikan 2 rumah tidak layak huni Rutilahu. Sementara itu, sasaran non-fisik diisi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat Desa Panyepen, edukasi dan layanan kesehatan, penyuluhan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba, layanan perpustakaan keliling, hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan daerah.
13: Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kodam 5 Barujaya, Korem 084 Baskara Jaya, dan Kodim 0828 Sampang yang memberikan atensi besarnya terhadap kelancaran TMMD ke-129 di Kabupaten Sampang.
11: Rangkaian pembukaan diakhiri dengan penandatanganan naskah kerjasama dan penyerahan peralatan kerja secara simbolis kepada perwakilan personel TMMD dan kunjungan ke lokasi sasaran.
2: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
14: Terima kasih rekan Ririn, pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore, salam prima.
15: Apain sih ini yang gua aja?
16: Telah kita ikuti info prima. rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.
17: Masuk.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Panjaitan ya, atau tepatnya di depan RRI Madiun. Ini untuk lalu lintas berjalan ramai lancar pendengar, dengan suasana sore hari ini yang hangat ya, dan juga pastinya terang. Saya masih menemani Anda di Madiun sore ini pendengar ya, dengan sajian lagu-lagu untuk menemani Anda agar lebih rileks setelah mungkin seharian menyelesaikan banyak tugas, deadline juga di pertengahan bulan ya, yang tiba-tiba Juli akan segera menuju Agustus saja begitu ya. Yang sebelumnya nanti juga akan banyak sekali kegiatan-kegiatan biasanya di bulan Agustus pendengar. Nah, ini masih ada di masa-masa siswa baru begitu ya, tahun ajaran baru pendengar. Ada program bantuan seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP di Kota Madiun yang tetap berjalan di tahun ajaran 2026-2027. Jadi pendengar, Pemkot Madiun sudah mengalokasikan anggaran sebesar 2,13 miliar rupiah meski penyalurannya juga masih menunggu proses lelang selesai. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur mengatakan pendengar ya, kalau anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan kain seragam OSIS, pramuka, dan juga atributnya. Dan nanti bantuan akan diberikan kepada siswa baru, baik itu di sekolah negeri ataupun juga swasta. Sementara itu, proses pengadaan saat ini juga masih berada pada tahapan verifikasi, evaluasi, dan juga penawaran melalui layanan pengadaan secara elektronik pendengar. Maka dari itu, pemerintah kota juga belum dapat memastikan jadwal distribusi seragam kepada para penerima. Karena menurut Bagus sendiri, proses lelang juga dilakukan dengan cermat agar penyedia yang dipilih juga mampu memenuhi spesifikasi bahan dan juga menawarkan harga yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian saya akan ajak Anda ke Magetan di mana pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2006-2027 di Kabupaten Magetan juga mendapat apresiasi dari DPRD pendengar. Karena selain berjalan tertib ya, keberadaan posko pengaduan yang mana ini disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan juga dinilai mampu memperkuat pengawasan selama kegiatan berlangsung pendengar. Ada Suwayono Wiling, anggota Komisi A DPRD Magetan yang mengatakan kalau pelaksanaan MPLS yang berlangsung hingga besok ya 17 Juli 2026 juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena materi MPLS juga sudah difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, kemudian tata tertib, interaksi siswa dan juga guru, serta juga pemahaman mengenai hak dan juga kewajiban peserta didik sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, juga DPRD mengapresiasi langkah Dikpora Magetan yang juga mewajibkan setiap SD negeri maupun juga SMP negeri untuk membuka posko pengaduan selama pelaksanaan MPLS pendengar.

0: dengan Esensi Buku.
1: Esensi Buku Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Jati diri adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh setiap orang. Ada pepatah mengatakan, mengenal diri sendiri adalah awal dari kearifan, yang artinya mengenal jati diri, maka manusia bisa menentukan kebahagiaan apa yang ingin dicapai. Salah Asuhan karya Abdul Muiz pertama kali diterbitkan pada tahun 1928. Novel ini menceritakan kisah tragis seorang pemuda Indonesia bernama Subagio yang tumbuh dalam lingkungan kolonial Belanda dan mengalami konflik identitas budaya antara Indonesia dan Belanda. Subagio mengalami kesulitan dalam mencari jati dirinya dan akhirnya mengalami kehancuran. Novel Salah Asuhan mengangkat tema kolonialisme, identitas, dan konflik budaya. Ini adalah salah satu karya sastra Indonesia yang penting dan banyak dibahas dalam kajian sastra. Selama hidupnya, Subagio mengalami konflik identitas yang mendalam. Dia merasa terpisah antara budaya Belanda yang diajarkan oleh ayahnya dan budaya Indonesia yang ia temui di tengah masyarakat. Dia juga terjebak dalam hubungan yang rumit dengan wanita-wanita dalam hidupnya, termasuk wanita Belanda bernama Ellen dan seorang wanita Indonesia bernama Minah. Novel ini menggambarkan pertentangan internal Subagio, konflik budaya, serta perasaannya yang berubah-ubah terhadap kedua wanita tersebut. Akhirnya, Subagio merasa terasing dari kedua budaya dan wanita tersebut, dan ia mengalami kehancuran emosional. Salah Asuhan merupakan karya sastra Indonesia yang menyoroti permasalahan identitas, budaya, dan konflik dalam konteks kolonialisme. Ini juga menunjukkan bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi kehidupan individu dan mengarah pada kebingungan dan kehancuran. Pesan moral yang dapat dipetik dari novel Salah Asuhan adalah 1. Pentingnya memahami identitas budaya. Novel ini menekankan pentingnya memahami dan merangkul identitas budaya kita sendiri. Subagio mengalami konflik karena dia terjebak di antara dua budaya yang berbeda. Pesan moralnya adalah bahwa kita harus menghormati akar budaya kita sendiri sambil membuka diri terhadap pengaruh budaya lain. 2. Bahaya konflik identitas. Konflik identitas dapat membawa penderitaan emosional dan kehancuran. Subagio merasa terasing dan bingung karena perasaannya yang bergejolak terhadap budaya dan wanita yang berbeda. Penting untuk memahami siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita berhubungan dengan budaya kita. 3. Kesalahan dalam pilihan hidup. Novel ini juga menunjukkan konsekuensi dari kesalahan dalam membuat pilihan hidup. Subagio membuat banyak kesalahan dalam hubungannya dengan wanita-wanita dalam hidupnya, dan ini mengarah pada kehancuran dan kesedihan. Pesan moralnya adalah bahwa kita harus bijak dalam membuat keputusan dalam kehidupan kita. Dan yang 4, pentingnya kebijaksanaan orang tua. Ayah Subagio yang memperkenalkannya pada budaya. Demikian esensi buku Salah Asuhan karya Abdul Muiz.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis MBG.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani Sudarti Dayang, menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kabarnya Reza Artamevia pendengar ya, menemani kita sore hari ini. Dan tentunya saya masih juga akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Juga bersama-sama kita menantikan kumandang azan maghrib ya, untuk Anda umat muslim yang akan menjalankan salat maghrib pada nanti pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya akan hadirkan terlebih dahulu informasi pendengar terkait dengan Kartu Indonesia Pintar, di mana ini menjadi sorotan oleh Komisi 10 DPR RI terhadap para penerima KIP kuliah yang berstatus tidak aktif. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi diminta untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan pendidikan tersebut. Ada Abdul Fikri Faqih, anggota Komisi 10 DPR RI yang mengatakan bahwa temuan tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi dalam penyaluran KIP kuliah. Karena menurut Abdul, bantuan pendidikan ini harus dipastikan diterima mahasiswa yang benar-benar memenuhi persyaratan. Ada sebanyak 705 mahasiswa yang berstatus tidak aktif pendengar, tapi tetap menerima KIP kuliah, dan nilainya ini 6,07 miliar rupiah. Kemudian juga selain itu, dari DPR RI juga meminta kementerian untuk memperkuat sistem verifikasi dan juga pemutakhiran data penerima bantuan pendidikan secara berkala, karena langkah tersebut dinilai penting agar anggaran pendidikan ini tadi tersalurkan secara tepat sasaran dan juga akuntabel pendengar.

Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya, pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriyani Suci Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriyani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan, hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.

Iya pendengar, melansir dari sejumlah artikel online ya, ada dugaan ledakan terjadi di gudang pusat munisi dua pusat peralatan angkatan darat Puspalat di Jalan Raya Madiun Surabaya, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun sore ini. Informasi sementara menyebutkan 7 orang diduga mengalami luka-luka. Salah seorang anggota TNI yang enggan disebutkan namanya ini mengatakan bahwa sedikitnya 7 orang mengalami luka akibat peristiwa tersebut, pendengar. Dan melansir dari Detik Jatim, pendengar, di instalasi gawat darurat IGD RSUD Caruban Madiun, sejumlah anggota berpakaian loreng tampak menjalani perawatan. Selain itu juga ada satu jenazah yang berada di rumah sakit tersebut, namun belum diketahui pasti apakah korban dalam insiden tersebut.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu, mewakili kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

Pendengar, kebersamaan kita harus tuntas hingga di menit 51 ya, lepas dari pukul 17. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk interaksi dan juga atensi Anda dari pagi tadi bahkan hingga sore hari ini. Namun pastikan tetap bersama kami pendengar ya, karena Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoko hingga Madiun malam ini pastinya. Dari Jalan Majid Manjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia, selamat petang.

Saatnya kami hadirkan info terkini pendengar. Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan komitmen mengawal kebijakan pangan berbasis sains demi menjamin keamanan, mutu dan juga gizi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi upaya BPOM menghadapi berbagai tantangan global yang mempengaruhi ketahanan serta kualitas pangan nasional. Komitmen itu disampaikan Taruna dalam seminar nasional bertema membangun peradaban teknologi pangan untuk future and healthy food. Informasi berikutnya, pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pelaksanaan asesmen siswa baru selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Asesmen siswa baru dinilai penting mencegah stigma terhadap anak sekaligus mendukung pembelajaran ajaran yang sesuai kebutuhan dan juga kondisi masing-masing siswa. Kemen PPPA mengatakan asesmen menjadi dasar bagi guru untuk memahami kondisi setiap anak sehingga pendekatan pembelajaran tidak dilakukan secara seragam. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui kanal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 16 Juli 1969 menjadi tonggak bersejarah setelah peluncuran misi perawak pertama dalam menginvasi luar angkasa. Misi tersebut adalah Apollo 11 yang membawa manusia menuju bulan di bawah komando Neil Armstrong. Badan Antariksa NASA mengundang para pemimpin dunia mengirim pesan ke bulan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Dikenal sebagai salah seorang pendolan Elvis Singer sejak era 80-an, sosok Agus Wisman memang terbilang telat mengemuka sebagai penyanyi solo dibandingkan rekan-rekannya sesama Elvis Singer saat itu seperti Yana Julio, Lita Zen, atau Verina Subir. Walaupun sebenarnya Agus sudah pernah mencoba bernyanyi solo dan tampil membawakan lagu unggulan dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1984, namanya belum bisa eksis sebagai solois. Begitupun saat mendukung album soundtrack catatan Sea Boy 3 dan berhasil melebihkan single Sheila. Agus tidak lantas didaulat membuat album solo sebagaimana Yana, Lita, atau Verina. Namun kesempatan itu baru datang di akhir 90-an saat Agus akhirnya merilis album solonya dengan judul Ingin Aku. Didukung musisi kondang semacam Dwiki Darmawan, Redi Nur, Kiwir Wirasto, serta dukungan Aji Sutama dan Sekar Ayu Asmara sebagai produser dan pencipta sebagian besar lagu di album ini, Agus mencoba tampil dan mengeksplorasi timbre suaranya yang empuk dan khas. Lagu andalan Ingin Aku tampil manis dengan melodi yang catchy garapan Aji Sutama dan lirik puitis tulisan Aks Arya Dipayana. Terdengar pas dibawakan Agus dan berhasil menjadi radio hits.

0: Terima kasih untuk saat ini. Anda masih setia mendengarkan Satya Nasara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian lagu-lagu zona 90-an. Untuk Anda yang saat ini masih bergabung di Pro 1 RRI Madiun, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu zona 90-an kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Tapak Sejarah.
1: Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan.
0: Tapak Sejarah.
2: Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Zeid. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan Abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan ekonomi murah, ini pasti akan mengendalikan.
1: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
2: Beras ada beberapa yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Badan Nasional.
1: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
4: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
5: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
4: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
5: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
6: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dolar pada tahun 2045.
5: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
8: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi

0: dan teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
1: Jadi kalau kita

0: antaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Patmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
6: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan yang basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sini itu tetap imbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan, target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide Fani Putri Zelita Gule menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
11: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakai sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
12: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
13: Ya.
12: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
15: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
14: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
14: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
13: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
17: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
18: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
17: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
13: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
19: Luar biasa, ramai sekali masnya.
20: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
19: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
20: Habis malam ini.
19: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
13: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

Kembali program 1 dari Madiun FM 99,7 MHz dan AM 1008 kHz, sedangkan langsung dari Jalan Masjid Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Madiun malam ini di edisi Kamis 16 Juli 2026, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Katolik, dan dilanjutkan nanti pukul 20 drama radio akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ngobrol bareng komunitas bisa Anda simak di pukul 20.15 menit waktu Indonesia Barat. Ragam budaya di malam hari nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, kelenengan mat-matan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan kami sajikan untuk malam hari ini mimbar agama Katolik yang akan disampaikan oleh Amonius Hia dengan mengantarkan topik Yesus Sumber Sukacita. Selamat malam dan selamat mengikuti.

ibu dan saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Tetap Kita Suluh Iman Katolik yang dipancar luaskan melalui program 1 RRI Madiun. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Dan kali ini Anda kami ajak untuk merenungkan satu tema sajian kami, yaitu Yesus sumber sukacita. Kita sebagai orang Katolik dalam liturgi kita sampai sekarang ini, kita masih merayakan Natal. Dan masa Natal akan berakhir pada hari Minggu besok, yaitu batasnya pada hari Minggu pembaptisan Tuhan Yesus. Maka baiklah, kita awali dengan lantunan satu lagu berikut. Selamat mendengarkan.

Tuhan di tengah kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu kepada kami semua, terlebih-lebih karena Tuhan memperkenankan kami merayakan Natal secara bersama-sama, yakni Allah yang telah menjadi manusia. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan merenungkan firman-Mu melalui program 1 RRI Madiun. Mohon berkat dan bimbingan-Mu agar mampu memahami firman-Mu ini yang merupakan pedoman dan sumber hidup kami setiap hari. Dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang merupakan bahan permenungan kita malam hari ini, yang diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaan kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka menjelang malam. Sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada pepatah dalam bahasa Latin yang mengatakan, "Ubi caritas, ibi Deus est." Artinya, di mana ada cinta kasih, di situ Tuhan berada. Pepatah itu cukup atau cocok sekali dengan tema yang kita renungkan malam ini, yaitu Yesus adalah sumber sukacita. Injil yang baru saja kita dengar tadi sungguh membuktikan ungkapan tersebut. Yesus berkeliling di sekitar Kapernaum, melihat begitu banyak orang dalam penderitaan dan beban hidup. Ada yang kerasukan roh jahat, ada yang sakit demam, seperti ibu mertua Petrus sakit demam keras, dan banyak orang lain lagi dengan berbagai macam penyakit. Dan banyak
banyak juga persoalan yang mereka alami oleh masyarakat Galilea pada waktu itu bisa disembuhkan dan dilegakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, mereka sangat berterima kasih serta bersyukur dan bersuka cita karena mereka semua ingin disembuhkan dari berbagai penyakit dan persoalan lain yang mereka rasakan pada saat itu. Melihat keadaan demikian, Yesus sungguh tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk memberikan perhatian, memberikan cinta, supaya masyarakat di sana memperoleh kelegaan. Dan Tuhan Yesus memberi kuasa penyembuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengharapkannya. Ketika Yesus menyembuhkan sakit demam dari ibu mertua Petrus, tepat di hari Sabat, Yesus melakukan kuasa penyembuhan itu secara cepat, lugas, dan tuntas. Ibu mertua Petrus segera bangkit setelah disembuhkan oleh Yesus dengan melayani Yesus serta para muridnya. Pelayanan yang spontan, tulus, dan lincah yang dibuat oleh perempuan ini adalah rasa sukacita dan rasa terima kasihnya atas kelegaan dan kesembuhan yang dia terima dari Tuhan Yesus. Melalui sikap ibu mertua Simon Petrus ini, kita bisa merefleksikan diri bahwa setiap kebaikan dan kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini, hendaknya kita rayakan dan kita syukurin dengan segera bergegas untuk membalas cinta dan rahmat Tuhan. Jangan sampai kita sudah ditolong oleh Tuhan, tapi justru lupa untuk berterima kasih, lupa untuk bersyukur. Apa yang dilakukan oleh ibu Simon Petrus ini, tindakan, pelayanan, dan kebaikan kita ini, kebaikan dan cinta yang kita terima dalam hidup, mestinya dengan sendirinya mendorong kita juga untuk membalasnya dengan cinta dan kebaikan kita kepada sesama. Kemampuan Yesus untuk menyembuhkan ternyata mengundang perhatian banyak orang lain yang juga mengalami sakit dan penderitaan. Maka banyak orang datang untuk meminta kesembuhan, minta tolong, dan ingin dilepaskan dari kerasukan-kerasukan setan dan kuasa jahat. Orang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang sungguh menderita, tetapi juga sekaligus pribadi-pribadi yang percaya akan kekuatan dan kemampuan Yesus. Artinya, mereka punya pengharapan dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus mampu melepaskan mereka dari penyakit dan dari kuasa-kuasa roh jahat. Dengan kata lain, bahwa orang banyak ini adalah memiliki iman kepada Yesus yang luar biasa, dan mereka tidak mempunyai pengharapan kepada yang lain. Artinya, semua manusia yang hendak mendapatkan kelegaan dari Tuhan Yesus, kalau datang dengan penuh kerendahan hati dan penuh iman, pasti akan mendapatkan kelegaan, mendapatkan kesembuhan, dan mereka memiliki kerinduan terdalam dalam hidupnya. Ini akan terpenuhi.
Allah itu cinta, maka semua tindakan dan kebijaksanaannya kita terima dan kita rasakan sebagai cinta yang memerdekakan dan membahagiakan kita. Sangat menarik kita merenungkan Injil ini. Yesus banyak melakukan penyembuhan dan pengusiran roh-roh jahat. Yesus pergi ke tempat yang sepi dan sunyi untuk berdoa. Sungguh Yesus mempunyai jiwa yang kontemplatif, yang sempurna. Ketika pesonanya dan keharuman namanya sudah mulai tersohor, sudah mulai terkenal dan tersebar di mana-mana, ternyata hal itu tidak membuat Yesus jadi jumawa dan berbangga diri. Sebaliknya, dia semakin menyepi dan menyendiri, mempersembahkan semua pengalaman yang baru saja dialaminya kepada Bapa di surga. Yesus tidak mau bahwa tindakan penyembuhannya yang dilakukan adalah jalan untuk mengkultuskan dirinya. Tetapi Yesus ingin agar nama Allah Bapa semakin dimuliakan dan kerajaan Allah semakin nyata di muka bumi ini. Mari belajar dari Yesus bahwa setiap kebaikan, pertolongan, dan bantuan yang kita berikan kepada sesama hendaknya tetap membuat kita semakin rendah hati. Kita harus semakin sadar bahwa semua kebaikan dan cinta yang kita praktekkan kepada sesama bukan membuat nama kita semakin harum dan tenar, tetapi semuanya itu hanya kemuliaan dan keagungan Tuhan yang semakin besar di muka bumi ini.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami untuk merenungkan sabda Tuhan pada malam ini. Kita sebagai umat beriman yang telah dipanggil untuk mengikuti dan mengimani Tuhan Yesus, maka dengan keberadaan kita di tengah-tengah saudara kita, hendaknya menjadi sumber sukacita yang senantiasa meringankan beban-beban hidup para saudara-saudara kita yang mempunyai persoalan-persoalan. Kita bisa mengunjungi mereka, mendoakan dan menolong mereka dalam bentuk apapun agar mereka segera dibebaskan dari penderitaan, baik secara fisik maupun beban mental. Kita diajak mereka bersekutu agar Tuhan sungguh hadir dan mau campur tangan untuk melepaskan mereka dari segala kebingungan dan akan memperoleh sukacita. Tetapi bila kita membantu, menolong, mendampingi dan memperhatikan mereka, hendaknya juga kita bersyukur bahwa kita bisa melakukan yang terbaik kepada mereka. Ingat, perbuatan baik kepada seseorang senantiasa melakukannya kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40. Apa yang telah kamu lakukan kepada saudaraku yang hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Jadi para saudara, bila berbuat sesuatu, jangan merasa tinggi hati atau sombong, melainkan kita serahkan semuanya menjadi kemuliaan Tuhan. Sama seperti Yesus tadi, perbuatannya yang menolong, menyembuhkan dan mengusir roh-roh jahat, mengusir setan-setan. Dia tidak menjadi jumawa atau berbangga diri, melainkan dia menyingkir menyepi untuk berdoa, dan semuanya karya dan pelayanannya diserahkan untuk memuji Allah di surga. Kita menghadirkan Yesus di mana saja kita berada, agar semuanya mendapatkan sukacita, kelegaan, dan kebebasan dari berbagai persoalan-persoalan. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang agar kamu memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan." Yohanes pasal 10 ayat 10. Kita harus percaya bahwa Dia selalu ada, senantiasa menyertai kita. Yesus datang untuk memberikan sukacita, bukan hanya sementara, tetapi sukacita abadi. Dia adalah sumber sukacita yang tidak pernah habis dan tidak pernah pudar. Dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu di gereja, kita mengimani bahwa di dalamnya memiliki sumber daya kesembuhan karena kekuasaan dan kekuatan Roh Kudus. Karena Ekaristi bagi kita merupakan sumber dan puncak kehidupan kita. Milikilah daya ilahi yang kuat dan menyembuhkan, dengan senantiasa datang kepadanya karena Dia adalah sumber sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada akhir renungan ini saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita malam ini di dalam kasih Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kita tutup dengan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

0: Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun. Gempa bumi magnitudo 2,6 mengguncang Kabupaten Kota Selatan Bali Kamis 16 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 14 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 9.31 LS dan 111.58 BT. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 91 km barat daya, kedalamannya tercatat 11 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio produksi dari RRI Surabaya yang akan mengambil cerita dalam perbedaan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Rina, boleh tanya gak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita

0: perilaku yang baik, moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas. Di malam hari ini akan kami bahas tentang komunitas ikan hias ya. Komunitas ikan hias adalah tempat berkumpulnya para pecinta, pehobi, dan pembudidaya untuk berbagi pengalaman, berdiskusi tentang perawatan hingga berniaga. Di Indonesia terdapat berbagai grup besar seperti komunitas ikan hias Indonesia, di mana para anggota sering melakukan

saksi, pameran, hingga ajang kopi darat atau kopdar. Komunitas-komunitas ini memiliki peran penting dalam menyalurkan hobi sekaligus menggerakkan ekonomi. Banyak dari mereka yang fokus pada jenis ikan-ikan tertentu, mulai dari ikan gapi dan cupang yang populer di kalangan pemula, hingga ikan koi dan arwana yang bernilai fantastis. Anggota komunitas biasanya berkumpul untuk melakukan kegiatan. Di antaranya adalah edukasi dan berbagi ilmu. Membahas tips putar akuarium, kualitas air, pakan, hingga pencegahan penyakit ikan. Kemudian latihan bersama atau kontes. Menguji kualitas ikan hias yang mereka rawat dan budidayakan. Pasar ikan menjadi tempat jual beli yang terpercaya di antara sesama anggota. Dari berbagai macam komunitas ikan hias, banyak yang ada di wilayah-wilayah tertentu, ini memang sudah menjadi penghobi. Ya, penghobi atau mungkin dari para pecinta ikan hias, sehingga ikan hias itu banyak beragam. Sering diadakan beragam komunitas ikan hias menggelar pameran, terutama di Kota Madiun. Aktivitas masyarakat mulai kembali menggeliat seperti yang dilakukan sejumlah komunitas ikan, yaitu ikan hias di Kota Madiun. Sejak pemerintah melonggarkan aturan kegiatan masyarakat di masa-masa pandemi tempo dulu atau COVID-19, banyak komunitas yang mulai mengadakan kembali kegiatan. Salah satunya komunitas ikan yang ada di Kota Madiun dengan menggelar pameran. Sejumlah komunitas ikan mulai dari cupang, cianu, koi, arwana hingga aquas cafe menggelar pameran di salah satu pusat perbelanjaan. Acara tersebut merupakan kerjasama antara Pemkot Madiun dengan beberapa komunitas ikan hias yang ada di Kota Madiun. Pengunjungnya cukup lumayan. Pusat perbelanjaan bisa menikmati berbagai aneka ikan hias yang disuguhkan. Dan ikan hias yang sering ditemui juga banyak di pasaran dan merupakan penghobi ikan hias, seperti anak-anak, orang tua, dan juga orang dewasa. Komunitas ikan hias pada kumpulan spesies ikan yang dicirikan oleh kekayaan spesiesnya dan distribusi individu di antara spesies-spesies tersebut. Komunitas ikan dan juga merupakan salah satu untuk usaha berbisnis. Ya. Modal usaha ikan hias sangat fleksibel, mulai dari skala rumahan 500.000 hingga skala toko atau budidaya sekitar 10 hingga 22 juta. Rinciannya tergantung pada skala target pasar serta jenis ikan yang dijual. Untuk skala mikro atau rumahan 500.000 hingga 5 juta. Ini cocok untuk pemula yang menjual ikan hias kecil atau yang perawatannya mudah seperti ikan cupang dan gapi. Kemudian
kebutuhan modal. Kebutuhan yang digunakan adalah wadah atau toples kaca, bibit ikan awal, pakan yaitu pelet atau cacing sutra, dan obat ikan. Cara untuk menghemat ini bisa memulainya dengan sistem dropship tanpa stok barang dengan mengambil foto ikan dari pemasok. Kemudian skala sedang atau toko kecil itu modal hingga 10 juta hingga 25 juta. Ini cocok untuk yang memiliki tempat atau lahan lebih luas dan ingin menjual berbagai jenis ikan hias sekaligus untuk pemasarannya. Untuk kebutuhan modal atau peralatan yaitu rak akuarium bersusun, kolam atau terpal, pompa air, aerator atau oksigen, pakan, obat-obatan, dan berbagai variasi ikan hias seperti arwana, koki, atau lohan. Kemudian rincian biaya tetap untuk memulai bisnis berskala menengah, alokasi modal awal umumnya terbagi menjadi peralatan. Ini 3 juta hingga 5 juta berupa akuarium, kolam terpal, pompa air, tabung oksigen, dan jaring. Kemudian persediaan awal 5 juta hingga 7 juta, stok berbagai jenis ikan hias, pakan, vitamin, dan obat-obatan. Biaya operasional ini bisa mencapai 1,5 juta hingga 3 juta. Ini untuk kebutuhan listrik, untuk air, transportasi, dan kemasan. Kemudian yang paling gampang ya, paling gampang ternak ikan diantaranya adalah ikan lele untuk kategori konsumsi dan ikan cupi untuk kategori ikan hias. Keduanya sangat tahan banting terhadap kualitas air yang buruk, tidak mudah terserang penyakit, dan bisa berkembang biak dengan cepat. Ini adalah beberapa pilihan ikan paling mudah diternak beserta keunggulannya. Di antaranya adalah ikan lele atau ikan konsumsi. Lele adalah primadona bagi pemula karena sangat tangguh dan bisa hidup di air dengan kadar oksigen rendah. Keunggulannya tumbuh sangat cepat dan bisa dipanen dalam waktu sekitar 2,5 hingga 3 bulan. Kemudian perawatan bisa diternakkan di lahan sempit dengan sistem tebar padat, misalnya menggunakan kolam terpal atau ember yang sudah disiapkan. Kemudian ikan nila, ini juga ikan konsumsi. Ini merupakan pilihan yang populer selain lele adalah ikan nila. Ikan ini sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan dan memiliki daging yang tebal serta disukai banyak orang. Keunggulan dari ikan nila, masa panen relatif cepat, yakni sekitar 4-6 bulan. Kemudian perawatannya, pemijahan atau pengembang biakan terjadi secara alami tanpa perlu teknik injeksi atau perawatan khusus. Kemudian ikan cupi dan molly, ini merupakan ikan hias. Jika ingin berternak ikan hias untuk hobi atau dijual kembali, cupi dan molly ini sangat pasaran ya di penggemar ya. Ini keunggulannya
ikan bisa berkembang biak dengan cara melahirkan atau bukan bertelur, sehingga anaan itu lebih mudah bertahan hidup. Kemudian perawatan dapat hidup di akuarium kecil tanpa perlu menggunakan mesin aerator atau pembuat gelembung udara yang rumit. Masa panen dan tingkat kesulitan ikan ternak berbeda-beda, namun secara umum ketiga jenis di atas sangat direkomendasikan bagi pemula yang baru ingin mencoba dunia perikanan. Ya, itu benar sedikit tentang komunitas ikan yang bisa saya sampaikan, dan mungkin untuk Anda yang ingin berternak ikan atau mungkin penghobi ikan hias bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah Anda.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Duun poro marso Radio Republik Indonesia Madiun ngantuaraken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawaosaken dening Dwi Atmoko. Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Kabupaten Magetan ngawontenaken sosialisasi mitigasi bencana lan ngajak poro siswa kangge sadar bencana wiwit dini wonten kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS tahun ajaran 2016-2017. Kalaksa BPBD Magetan Eko Raditya ngandharaken BPBD nyukani edukasi dhateng peserta didik ingkang babagan pentingipun paham potensi bencana ing lingkungan sakupengan langkah-langkah kesiapan siagaan coro padus selamat sarto nuhaken budoyo sadar lan tangguh bencana wiwit alit. Wonten sejumlah sekolah ing Kabupaten Magetan ingkang dados sasaran edukasi lan sosialisasi tanggap bencana. Antawisipun MI Nadatul Ulama Barat, SMAN Setunggal Magetan, SMAN Kalih Magetan, SMKN 3 Magetan, SMKN Poncol, SMPN Setunggal Kawedanan, lan SMK Panca Bakti Magetan. Gunggung wonten 1716 siswa ingkang tumut sosialisasi mitigasi bencana kasebat. Miturut Eko Raditya, MPLS dados kesempatan ingkang pas kangge nyukani generasi muda kanthi pengetahuan lan keterampilan dasar kangge ngadepi kawontenan darurat. Mboten namung dipun sukani teori wonten kelas, BPBD Magetan ugi ngajak sedaya peserta tumut simulasi nangani bencana gempa bumi lan bakaran Enteng kanthi langsung. Pemerintah Kitha Madiun damel relawan pendekar hijau ingkang jumlahipun 107 dosa tiyang kangge ngawal kegiatan gerakan pilah sampah saking griya ingkang dipun canangaken Pemda kangge upaya nangani sampah kanthi berkelanjutan. BLT Wali Kitha Madiun E. Bagus Panuntun ngandharaken pendekar hijau gadah peran penting kangge damel iwayahan perilaku masyarakat anggenipun ngelola sampah saking sumberipun. Miturut Bagus Panuntun, pendekar hijau mujudaken relawan ingkang badhe dados penggerak ing tengahing masyarakat. Tugasipun nyukani edukasi dhateng warga babagan pemilahan sampah organik, anorganik lan residu. Nanging praktekipun tetap dipun jampingi Ketua RT supados program saged melampah langkung efektif lan angsal kapitadosan saking masyarakat. Kasilipun program kula wau mboten namung gumantung dhateng pemerintah nanging ugi saking partisipasi aktif masyarakat ing tataran lingkungan. Gunggung 170 pendekar hijau kula wau namung mujudaken relawan saking sedaya kelurahan ing Kitha Madiun. Mangkinipun para relawan badhe kolaborasi kalian Ketua RT kangge nyukani edukasi dhateng masyarakat babagan pemilahan sampah organik, anorganik lan residu nguripaken malih program kampung iklim utawi proklim sarta ngaktifaken bank sampah ing lingkungan piyambak-piyambak. Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Madiun ngawontaraken program jemput bola layanan administrasi kependudukan inklusif tumrap warga rentan ing wilayahipun. BLT Kepala Disduk Capil Kabupaten Madiun Didi Arianto ngandharaken kelompok rentan antawisipun penandang stabilitas lansia ngantos korban bencana. Kelompok rentan kala wau kedah angsal layanan ingkang warmi saengga piyambakipun tetap gadah KTP lan nomor induk keluarga. Kangge langkung cepet layanan kula wau, tim Disduk Capil badhe ngelaksanakaken jemput bola kados prinsip-prinsip pelayanan ing jaman sakmenika. Saengga selaras kebijakan Bupati, pilih sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap angsal pelayanan administrasi kependudukan ingkang inklusif.
Dipun sepertakan program layanan dugeni griya warga kula wau saged mbantu warga rentan ingkang kangelan dugi langsung wonten kantor Disduk Capil. Layanan jemput bola antawisipun dipun laksanakaken wonten saben desa utawi kelurahan, malahan wonten kawontenan tertamtu ugi dugi griya sasaran. Bupati Madiun Hari Warayanto nyebat data kependudukan ing Kabupaten Madiun kedah valid, sehingga kelompok rentan ugi

lajeng jumlah anak umur kalebet SD tetap sumadyo sehingga sekolah tasih saged nampi peserta didik enggal. Wahyono njlentrehaken susutipun jumlah peserta didik enggal kedadosan wiwit sekolah dasar ingkang manggen wonten daerah kita Kabupaten Pacitan. Wonten taun ajaran 2016-2017 kalih sekolah dasar negeri ing Kecamatan Pacitan namung sami nampi setunggal siswa enggal. Kalih sekolah kasebat inggih menika SD Negeri Setunggal Sedeng lan SD Negeri Setunggal Sambong ingkang wonten wilayah Kecamatan Pacitan. Miturut Wahyono, sekedipun jumlah peserta didik enggal mboten dipun sebataken mandhapipun kualitas sekolah nanging jalaran jumlah anak umur sekolah ing wilayah kasebat terus susut. Kawontenan ingkang sami ugi wiwit katingal ing sejumlah sekolah dasar lintunipun ingkang nampi kirang saking 12 peserta didik enggal ing taun 2016-2017. Pawartos ingkang pungkasan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur njurung supados Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim utawi Pak Ut dipun tetepaken dados pahlawan nasional wonten ing taun menika dalaran dipun biji sedaya prasyarat pengusulan lan dokumen sejarah sampun jangkep. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karayono ngandharaken sedaya usulan syarat-syarat lajeng data sejarah sampun jangkep malahan taun kepengker sampun mlebet kalih dosa besar sehingga dipun ajab taun menika saged angsal gelar pahlawan nasional. Upaya ingkang dipun lampahaken kala wau ngandhut tujuan kangge ngemutaken pemerintah pusat supados usulan Kyai Haji Muhammad Yusuf Hasyim dados kawigatosan anggenipun netepaken gelar pahlawan nasional nyaketi pangetan dinten pahlawan 12 November. Dipun tegesaken masyarakat Jawa Timur kepengin sanget perjuangan Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim dipun ngakeni kanthi asal gelar pahlawan nasional. Adi ngajab sengkuyungan saking publik lumantar berita ing media saged nyatakan kawigatosan dateng usulan kasebat. Sawetawis Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional utawi JKSM Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim ngandharaken Kiai Muhammad Yusuf Hasyim sampun nyekapi prasyarat dening Dewan Gelar, Tanda Jasa, lan Tanda Kehormatan. Para marso namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

sepisan badi kawarso gending gambuh nyawit cangkung kuning ingkang badi katoraken dining swantening warang kono Ki Swargi Condro Lukito sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Mbahku ibu marang anak akake ngluwi tresnane marang bojo. Keladu tembung yen bojone njaluk bisa semoyo. Nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresno kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Panjene mono welas asih utawa tresno nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan, keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa condong belani anake dhewe, malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone tresno lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake yen ora malah nyengsarake bocahe. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngiglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan. Keluarga sing kerep didadekke tepa tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethake mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane malah nganti tekan keluargane. Mongko kaya kang dikandhakke ngarep kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake malah ngebot-boti malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati garwane Duryudana Ratu Astina dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa mergo lae bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana ana ing barisane Kurawa nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan mergo kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibak bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bali Wisma. Klebu njaga praja tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncoro. Nanging kosok baline bisa
ngucemake lan dadi molo. Mesti wae yen kurang permati, sisip sembire molo mau bisa manjilmo kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih kami temani dengan sajian gending-gending Jawa. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, semoga bisa menemani peristirahat Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Area Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz, agar menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Pagi hari ini saya Prita Audia kembali menemani aktivitas pagi Anda. Dan pastinya pagi ini pendengar kami akan hadirkan nanti ya Mutiara Pagi Berjaringan Korwirnus 10 Jawa Timur, yang juga nanti saya akan pasti menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dengan program-program dan juga informasi untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1.10 Jawa Timur. Pagi hari ini pendengar ya, Mutiara Pagi Berjaringan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Prita Audia yang pastinya akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar Mutiara Pagi atau kajian pagi kali ini kita akan bertolabul ilmi bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Haji Kusnan MAG yang alhamdulillah pagi hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Kusnan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, semangat.
1: Oke, pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Kusnan terkait banjir informasi kering hikmah. Ini menarik sekali materinya ya. Dan pastinya saya juga mengundang Anda pendengar juga pemirsa untuk bisa berinteraksi pagi hari ini baik melalui line interaktif kami di WhatsApp di 08113669907 atau juga di line telepon di 459198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, dan tentunya Mutiara Pagi kali ini berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur, selain disiarkan melalui RRI Madiun, kami juga hadir melalui RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Jember, dan juga dirilai dari RRI SP Kediri, SP Tuban, dan juga SP Sampang. Baik, Ustadz Kusnan, bicara soal informasi, sekarang media sosial sangat beragam begitu ya. Orang sangat mudah untuk bisa mengakses segala macam informasi ataupun juga belajar begitu. Dan tak terkecuali juga tentang ilmu agama begitu. Banyak sekali sekarang kutipan-kutipan begitu ya, ataupun juga potongan-potongan ceramah begitu yang bisa kita akses melalui berbagai macam kanal media sosial begitu. Tapi kenapa seringkali kita masih merasa cemas begitu ya, dan belum mendapatkan apa ya, sesuatu hal yang tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena ini seperti apa kalau menurut pandangan Ustadz Kusnan sendiri? Begitu mungkin bisa dipaparkan juga dalam kajian pagi ini. Silakan Ustadz Kusnan.
2: Baik, Mbak Berita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa menemui satu era zaman yang serba cepat, zaman teknologi informasi, zaman digital yang tentu ini tidak dialami semua generasi. Nah, ini tentu menarik bagi kita agar kemudian kita bisa mengambil hikmah dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maklum banget kita setiap hari ini informasi yang masuk di kita, di terutama di gadget kita, di HP kita itu luar biasa. Yeah. Jadi tidak hanya ribuan, mungkin jutaan informasi, Mbak Prita, yang bisa kita lihat, bisa kita baca begitu. Nah,

0: besar yang banyak begitu ya. Tetapi kemudian kita ini air itu adalah ke seluruh tubuh saja, tidak masuk ke dalam gelas yang ada di sekitar kita, ada di samping kita misalnya gitu. Karena itu kita akan tetap haus gitu ya. Jadi ini sebuah analog yang kemudian betapa ketika kita ini berada dalam satu era yang banyak yang bisa kita terima, akses mudah begitu, tetapi kemudian ketika tidak bisa menjadikan informasi itu atau tadi analognya air itu kemudian bisa mengobati hausnya, ya kan percuma begitu. Kenapa demikian? Karena air yang mengguyur tubuh kita ini tidak masuk gelas dan kemudian tidak bisa kita minum gitu. Informasi juga demikian. Ya, informasi yang kita terima yang ada di sekitar kita ini ketika bisa kita lihat masuk ke telinga kita ya, bisa kita cerna begitu. Tetapi ketika tidak masuk ke dalam hati, nah ini persoalannya. Maka kemudian ini tidak akan bisa menjadikan informasi menjadi tenang. Nah, yang kedua tentu sungguhnya adalah mungkin juga kurangnya ilmu ya, bagaimana kita ini ketika menerima informasi itu harus seperti apa begitu. Kita harus bijak, kita harus cerdas begitu ya. Misalnya kalau Allah dalam Al-Qur'an itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Tentu ayat ini tetap relevan dengan era sekarang yang banjir informasi ini. Karena ayat ini turun sebenarnya jauh sebelum internet ada begitu ya. Namun insya Allah pesannya tetap relevan. Dan Islam kemudian mengajarkan bahwa orang yang orang Islam ini tidak harus cepat menyebarkan berita, tetapi memang mengajarkan kita untuk memeriksa berita itu sendiri. Jadi banyak orang yang lebih cepat menombol tombol share gitu ya, tidak menyaring gitu ya, sebelum sharing gitu tidak berpikir ya, lebih cepat berkomentar daripada memahami. Belum paham sudah berkomentar gitu misalnya gitu, lebih cepat menyimpulkan daripada untuk meneliti. Nah ini ayat ini sebenarnya memberikan gambar kepada kita untuk bertabayun ya, untuk kita ini lebih teliti, lebih memeriksa lagi, lebih cerdas ya, agar kemudian berita yang kita sampaikan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga saya kira bagian dari bagaimana kita ini menerima atau kita ini kemudian menyebarkan informasi yang harus jelas, tegas, bisa ditanggungjawabkan. Nah ini fenomena yang terjadi saat ini, kemudian begitu mudahnya informasi, Mbak Berita bisa apa ya, mencari informasi apa saja ataupun dengan sekarang barangkali apa saja bisa kita terima kok, bisa kita cari.
1: Hanya dalam satu genggaman begitu.
0: Betul, dan dalam waktu yang cepat gitu kan. Ya, apalagi sekarang ada AI yang semua sudah ada itu. Tetapi barangkali yang tidak ada di AI, tidak ada di teknologi itu adalah ya rasa gitu, emosi ya, hati gitu. Nah inilah persoalannya berita saya kira. Nah ketika kemudian banyak informasi, banyak hal, ilmu mungkin juga yang kita dapatkan, tetapi kalau kemudian kita bisa kita rasakan, ya itu akhirnya nanti akan kurang rasa ya, kurang sampai ke hati, ke jiwa kita, sehingga tidak berdampak kepada bagaimana bisa menenangkan, bisa mencerahkan ya kehidupan kita. Ini yang menjadi persoalan. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tugas kita tentu ya ibarat orang yang memasak begitu. Yang satu banyak resep hafal resepnya gitu ya, yang satu ini sebenarnya minim resep, tetapi dia mau melakukan gitu ya, mau masak, mau praktek, mau ya mengamalkanlah gitu. Maka yang bisa kenyang ya orang yang memasak ini gitu ya, bisa merasakan masakannya gitu. Orang yang hafal resep itu ya belum tentu bisa merasakan

0: seperti resep yang ada itu begitu. Nah, demikian juga ilmu, mungkin ilmu agama kita juga begitu. Kita mungkin hafal, tahu banyak hal ya, banyak dalil, banyak Quran, hadis dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika tidak kita resapi, tidak kita dalami, tidak kita amalkan, ya tidak kita masukkan dalam hati, tentu akan kering. Tentu tidak akan bisa nyampe kepada hati kita, kepada jiwa kita, dan tujuan dari kehidupan kita yang bisa menenangkan itu. Nah, ini tentu hal yang saat ini barangkali memang ya apa ya fenomenanya kayaknya agak kering dari semangat spiritual itu gitu. Orang apalagi ya gen Z kita sekarang ini lebih suka yang rasional, yang ya apa ya masuk akal begitu. Tetapi kecerdasan akal kita, ya kecerdasan atau kebanyakan ilmu kita gitu, kalau tidak disertai dengan hati, maka ini akan kering gitu. Padahal Allah dawuh itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dan orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah. Dan ingatlah dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Karena itu sebudang, sebanyak informasi yang kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita dapatkan itu, kalau kemudian dalam hati kita tidak menghadirkan Allah, atau kita tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan Tuhan, ya ini yang terjadi adalah kita akan kering nilai-nilai spiritual kita, kering jiwa kita, hati kita, yang akhirnya kemudian kita yang menumbuhkan kecemasan, kita akan menjadi orang yang resah, gelisah, tidak bisa menikmati hidup. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama, renungan kita bersama, bagaimana kemudian seimbang paling tidak informasi itu bisa mengubah mindset kita, ya pola pikir kita, kepribadian kita, karakter kita, sikap kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kemudian ya tentu bagaimana informasi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tentu menjadi poin dalam kajian kita pagi hari ini, yang kemudian kita akan nanti rasakan memang kalau kemudian kita ini tidak belajar, kemudian tidak bisa praktek merasakan, ya nanti kita tidak akan bisa sentuhan itu tidak akan sampai begitu, dan akhirnya memang ya tidak bisa merasakan, tidak sampai kepada hati kita, jiwa kita, kehidupan kita akan terus resah, gelisah, ya dunia terasa sempit begitu, tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya begitu. Nah, ini yang menarik bahwa kemudian perjalanan kehidupan kita yang ibarat seorang musafir itu memang tidak lama. Singgah orang musafir itu ya singgah saja, nanti toh kemudian akan kembali ke rumah gitu. Kita juga begitu, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian di tengah perjalanan musafir ini, kita ini nanti pulang ini akan membawa pencerahan, membawa cahaya gitu, membawa ilmu yang sungguhnya yang diharapkan begitu. Khawatirnya adalah seakan-akan kita ini banyak membawa bekal, tetapi tiba di tempat mudik kita itu kemudian ya kopernya kosong begitu ya, ibaratnya begitu. Tentu kita tidak akan bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya amal yang kita lakukan di dunia ini, apapun itu, apakah amal ibadah kita, amal sosial kita, amal bergaul interaksi kita dengan sesama manusia, dan juga interaksi kita dengan alam ya, ini dan semuanya akan dipertanggungjawabkan, dan kemudian ini akan membawa nanti hasil koper amal kita yang akan kita bawa itu akan penuh begitu, akan sesuai dengan harapan kita. Catatannya adalah mendapatkan atau kita mencari ridho Allah, melibatkan Allah gitu. Nah, itu Mbak Prita mungkin yang apa namanya menjadi bahan kajian kita, yang kemudian orang ini resah, gelisah, dan kemudian cemas itu lebih banyak faktor tidak melibatkan hati,
1: okay,
0: tidak melibatkan jiwanya, atau tidak melihatkan Tuhan. Itu ya, itu ya penyebabnya begitu.
1: Karena tadi juga dijelaskan sama Ustadz Kusnan bahwa kita harus selalu mengingat Allah kapanpun dimanapun juga, begitu sebenarnya ya Ustadz ya. Kapan, apalagi ketika lagi mendapatkan banyak paparan informasi. Tapi saya sebenarnya ingin menanyakan juga mungkin langkah yang sangat konkret begitu ya untuk kita tetap bisa apa ya, mengambil hikmah dari setiap informasi, apalagi kalau ini berkaitan dengan ilmu agama begitu ya, agar tadi juga bisa benar-benar kita resapi di dalam hati dan tentunya mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik tujuannya. Nah, tapi kita angkat terlebih dahulu di layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi dan terhormat kita yang berkata. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Saya Ahmad Al-Jumlah.
1: Ya. Yes, ya, Pak Ahmad Abdullah, silakan pertanyaannya.
2: Salam kenal, salam saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Abdullah.
1: Oke, mohon maaf, bisa diulangi kembali Pak Ahmad Abdullah pertanyaannya, kurang begitu terdengar jelas. Iya, Pak Ahmad. Pak Ahmad, bisa diulangi pertanyaannya, silakan, karena kurang begitu terdengar jelas. Pertanyaannya kurang begitu terdengar jelas, bisa diulangi kembali.
2: Apakah setiap makhluk atau manusia zaman modern, zaman now, punya kemampuan terhendak atau tidak? Apakah boleh makhluk di zaman now punya kemampuan terhendak atau tidak?
1: Hmm. Apakah manusia zaman sekarang? Kenapa tadi?
2: Apakah manusia zaman sekarang ini?
1: Oke, kami masih belum begitu mendengar jelas ya. Tapi apakah tadi apakah manusia zaman now, bagaimana ya, Pak Ahmad Abdullah?
2: Punya kemampuan.
1: Punya kemampuan untuk Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manusia zaman sekarang mungkin Ustadz Kusnan memiliki kemampuan untuk mungkin bisa apa ya tadi ya menyaring informasi mungkin ya, karena tadi beberapa kali saya coba untuk mendengar masih belum terdengar jelas ya. Mungkin itu begitu Ustadz, atau mungkin ini mau dijawab terlebih dahulu atau mengangkat pertanyaan selanjutnya juga yang sudah bergabung pagi ini.
0: Monggo Pak, lanjut juga apa?
1: Oke, baik. Mau dilanjutkan Ustadz Kusnan dulu atau saya angkat dulu?
0: Saya angkat dulu nggak apa-apa.
1: Oke, baik. Ini ada pendengar setia kami juga, ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Prita.
1: Jelas. Monggo pertanyaan ibu.
3: Alhamdulillah ada Pak Kusnan. Assalamualaikum Pak Kusnan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tika sehat.
3: Alhamdulillah. Agak error sedikit. Gini Mbak Prita, Pak Ustadz, ini saya tuh pernah mendengar ada beberapa Ustadz gitu, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, dan yang satu lagi Allah itu hanya di atas, di arsi itu. Kalau Allah di mana-mana itu, masa Allah di tempatnya kotor, di tempat ini, Allah itu, Allah itu suci, maha suci. Jadi Allah itu di ars. Ada yang mengatakan Allah itu di ars. Enggak boleh Allah, Allah mengatakan kalau Allah itu di mana-mana. Allah itu tempatnya di ars tertinggi gitu. Itu kalau menurut Bapak Ustaz bagaimana gitu. Mm-hmm. Gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Prita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mau dijawab dulu pertanyaannya tadi yang Pak Ahmad Abdullah mungkin ya.
0: Iya, mungkin mudah-mudahan enggak salah.
1: Iya, semoga tidak salah begitu ya. Tadi sudah berkali-kali untuk mencoba mendengarkan.
0: Mungkin Ustaz bisa kita kalau kaitan dengan kajian kita pada hari ini barangkali begini. Apakah mungkin orang zaman now ini, zaman sekarang ini bisa apa ya menyaring informasi atau bisa menerima informasi secara benar mungkin gitu Mbak ya.
1: Bisa
0: barangkali
1: ya, ya
0: tadi
1: kan
0: betul betul begitu. Iya. Gini, jadi memang saat ini kita dibutuhkan ya pribadi yang kemudian lebih selektif ya. Karena begitu, orang sekarang tidak dibekali dengan ilmu teknologi bagaimana paham ini benar atau ini tidak, atau ini benar setengah benar atau bahkan menyesatkan. Kita nggak bisa, nggak punya ilmu itu gitu ya. Nah karena itu tentu yang harus kita miliki, yang harus kita kuatkan adalah spirit fatabayanu tadi. Jadi spirit bagaimana kita ini lebih teliti, lebih cerdas, lebih memeriksa ketika ada informasi yang masuk itu kemudian ya harus kita saring begitu. Nah ini saya kira salah satu cara bagaimana agar kemudian generasi orang-orang sekarang yang sudah menerima informasi begitu banjir, begitu banyak ini kemudian tidak terjebak begitu. Nah ini juga memang sekarang juga sudah harus belajar juga Mbak. Artinya kita kan sudah banyak ya tutorial yang bagaimana cara mencari informasi yang benar atau bagaimana mencari ini membedakan yang hoax yang benar gitu ya misalnya begitu.
1: Kita bisa cek itu.
0: Nah, bisa dicek kan gitu ya. Ini juga ada ilmunya. Jadi sekarang saat ini orang untuk bisa menjalankan ajaran agama ini tidak hanya melalui belajar ilmu yang terkait dengan di Quran, hadis, fikih, ya, tasawuf dan seterusnya ya. Tetapi teknologi juga harus dipelajari sehingga kita ini tidak terjebak begitu. Nah, ini yang tentu menjadi penting saat ini dan kemudian harus menjadi spirit ya, semangat bersama bahwa di tengah mudahnya informasi yang kita dapat ini kemudian bagaimana itu berdampak positif gitu. Kalau kemudian Allah dawah wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Jadi percepat-cepatlah kamu kemudian kepada ampunan Allah. Kepada Tuhanmu. Ini kan mengajarkan kepada kita bahwa kita tujuan kita ini ada tujuan akhir. Nah, ini yang sering lepas gitu ya, sering lepas orang seakan-akan hidup ini dunia saja begitu. Sehingga dia ngejar sekuat tenaga ya, semaksimal mungkin untuk meraih dunia itu. Lupa bahwa ada akhirat gitu yang kekal, yang abadi, yang kemudian menjadi tujuan akhir kita, kehidupan kita di sana. Nah, karena itu kalau kemudian kita ini yang kedua barangkali kita harus punya apa namanya semangat menyaring tadi itu bahwa yang kita lakukan ini kalau salah nanti juga kita akan bisa melihatnya ya di akhirat nanti, karena ya seluruh aktivitas kehidupan kita ini ada monitoringnya gitu, ada CCTV-nya gitu ya katanya gitu ya. Ya sekarang mungkin begitu yang paling mudah untuk memahaminya. Dan ada sebuah penelitian Mbak Prita itu seorang dokter yang meneliti orang yang pernah meninggal ya, orang yang pernah mati suri istilahnya ya, meninggal tapi kemudian tidak bisa hidup lagi begitu. Ditanya, diteliti dari orang-orang yang pernah mati suri itu apa yang dirasakan ketika pernah mati suri itu gitu. Jadi nyawa atau ruh ini kemana gitu. Ternyata beralih dan kemudian yang dilihat pertama dari 100 orang itu menjawabnya hampir mirip-mirip sama lah gitu ya. Ternyata ruh itu berpindah dan kemudian di situ melihat sesuatu yang gelap, setelah melihat yang gelap itu melihat sesuatu yang terang benderang, dan ketika terang itu yang dilihat adalah seluruh aktivitasnya mulai kecil sampai meninggal itu tampak semuanya. Nah ini barangkali bisa menjadikan motivasi kita untuk bagaimana, oh iya ternyata nanti kita harus mau tanggung jawabkan ya kalau mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu harus harus selektif, harus dihindari, karena nanti akan kita lihat juga betapa malunya di hadapan Allah ya. Dan sebagainya begitu. Mungkin itu Mbak Brita.
1: Baik, semoga menjawab tadi ya Pak Ahmad Abdullah begitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Tika terkait tadi, apakah memang ada perbedaan ya Ustadz ya, mungkin Bu Tika mendatangi sebuah kajian, ada beberapa statement dari Ustadz yang beberapa Ustadz yang bilang kalau Allah itu selalu ada di mana-mana begitu, tapi ada juga yang hanya ada di di Ars saja gitu. Nah, apakah juga tadi pertanyaannya ini seperti apa yang benar gitu, karena masa iya sih gitu Allah ada di tempat yang mungkin itu tidak suci, karena kan Allah Maha Suci begitu. Nah ini ini bagaimana menjawab pertanyaan ini Ustaz Kusnat?
0: Iya, sedikit barangkali kita beranalog Bu Tika ya, ketika Rasulullah SAW ini akan menerima wahyu sholat ya, beliau harus melalui proses Isra Mi'raj yang luar biasa gitu kan. Bahkan juga kendaraannya istimewa banget begitu, dalam beberapa riwayat begitu. Nah itu kemudian Isra'nya perjalanan dari Masjidil Haram kemudian Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha untuk satu menerima wahyu sholat itu. Nah kendaraannya juga disebut dengan bark buruk gitu ya, yang dalam arti bisa diartikan dengan cahaya gitu. Jadi kemudian itu bisa kita analogkan menunjukkan bahwa betapa tingginya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di Sidratul Muntaha itu biar di ars itu yang kemudian tidak bisa tersentuh oleh manusia sungguhnya. Tapi karena Rasulullah adalah makhluk pilihan Allah yang diperjalankan atas izin beliau, atas kemahasuci Subhanallah di asra bi amrihi. Jadi yang menjalankan Allah ya, apa yang kemudian tidak mungkin kan gitu. Dari situ kemudian ya menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha tinggi ya. Itu menunjukkan kalau kemudian bisa dianalogkan sebuah tempat itu ya, jadilah tempat yang paling tinggi Rasulullah menghadap kepada Allah menerima wahyu begitu. Nah kendaraannya cahaya begitu. Kalau saya menganalogkan itu berarti begitu. Walaupun kemudian kan itu di mana itu kan kita tidak tahu juga. Yeah, yeah. Satu sisi kemudian kalau ada yang katakan ada di mana-mana, ya dimanapun artinya kita ini juga sebenarnya bisa berkomunikasi dengan Allah kan begitu. Tidak berarti wujud di terminal, di pasar, di mana kan tidak ada wujudnya begitu. Tapi dalam hati kita yang seharusnya itu sounding dan sambung terus begitu dengan Allah, tetap bisa sambung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian paham itu dipahami demikian, maka kemudian kan juga kita ini diajarkan ketika berdoa kan kita angkat tangan itu ke atas ya, ya ke atas. Artinya juga kita mohonnya kepada Allah, kepada Tuhan yang di atas gitu ya. Analognya ke atas juga ini menunjukkan juga bahwa Allah Maha Tinggi. Tadi paham yang dari mana-mana berserakan itu seakan-akan juga seakan-akan wujud begitu.
1: Padahal Allah ada di hati kita.
0: Iya, kita kan kita. Tidak begitu. Dan banyak ayat yang menyebutkan bahwa Allah dekat itu ya. Jadi wa idza sa'alaki as'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Jadi ketika hamba ku tanya kepada aku, wahai Muhammad, jawab aku dekat gitu kan. Itu. Mungkin itu Mbak Berita.
1: Baik, terima kasih Ustaz Kusnan untuk penjelasannya, dan tadi sungguh juga menjawab pertanyaan dari Bu Tika. Kita jeda sejenak, nanti juga masih akan membacakan pertanyaan ya yang juga sudah masuk baik itu di line WhatsApp ataupun juga di kanal YouTube RRI Madiun pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa Sekorbilno 10 Jawa Timur yang pagi ini mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan. Tetaplah bersama kami.
4: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Banjir informasi, kering hikmah menjadi topik kajian di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini, begitu ya. Ini mungkin sangat relate atau banyak terjadi di antara kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Semakin banyaknya informasi yang kita terima, tapi seringkali belum benar-benar bahwa kita merasa atau menjadi lebih tenang, begitu ya. Atau mungkin bisa memetik dari setiap hikmah yang terjadi. Nah, Ustadz Kusnan, kita lanjutkan kembali membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari para pendengar. Ini ada dari Bu Sri Suhartini terlebih dahulu, sebelum nanti saya juga ke Pak Sukoirianto, begitu ya. Ini Bu Sri Suhartini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana cara menjaga, bagaimana cara mengubah informasi menjadi hikmah, kemudian cara menjaga hati dan akhlak di era digital ini sebagai seorang muslim yang tentu ini menjadi tantangan yang besar. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustadz.
1: Ya, dari Bu Suhartini yang pertama, bagaimana kita memahami informasi menjadi hikmah, gitu ya. Pastikan bahwa informasi itu sesungguhnya adalah sebuah media yang bisa memberikan ya apapun ya kepada kita, begitu. Nah, kalau kemudian informasi sesungguhnya adalah ilmu, begitu. Maka ya anggap bahwa itu kemudian dari Allah yang kemudian kembali kepada kita, bagaimana agar kita ini bisa berdampak kepada kepada hikmah itu. Jadi pastikan bahwa kita ini dalam menerima informasi itu, ya Allah, ilmu ini kan darimu ya Allah, bagaimana kemudian ilmu ini memberikan manfaat kepada kepada kita, begitu kan doa kita juga begitu ya. Jadi Allahumma ilman nafi'an, jadi ya Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat, gitu. Itu dan agar kemudian menjadi hikmah, ya ini harus kita apa ya, harus kita implementasikan dalam kehidupan ya. Contoh begini, analognya agar lebih mudah, kita memiliki informasi tentang contoh madu gitu ya, Pak, kira-kira gitu ya. Madu itu informasinya adalah bisa menyehatkan, gitu kan. Kalau kita minum sehari dua kali atau tiga kali, begitu. Ini kan informasi atau ilmu, gitu. Nah, akan bisa berhikmah bagaimana? Informasi itu bagaimana kita terima di telinga mata kita, kemudian kita praktekkan. Oh iya, coba saya tak kemudian praktek gitu ya, meminum madu sehari tiga kali. Oh iya, benar menyehatkan, gitu. Nah, itu hikmah Bu Suhartini. Jadi, nah, kalau dalam agama kita, kita sholat itu inna sholat tanah anil fasal mungkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu dalil, itu normanya begitu. Nah, apa benar sih sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sudah, kita sudah melakukan sholat ya, sudah melakukan sholat. Nah, agar kemudian bisa merasakan hikmahnya, ya maka dari bacaan-bacaan sholat, dari gerakan sholat itu kita pelajari ya, kita resapi, kita hayati, kita renungkan, dan akhirnya menjadi sebuah karakter kita, menjadi karakter orang yang baik, orang yang berakhlak yang baik. Tadi mungkin nyambut dengan pertanyaan yang kedua ya, Mbak.
0: Iya.
1: Ya itu begitu. Jadi informasi yang bawa hikmah itu, informasi itu yang baik itu, yang kemudian kita renungi, kita rasakan, kita praktekkan, bisa memberikan dampak positif kepada kita. Ya, dan kemudian kalau kaitannya dengan yang kedua tadi apa, Pak?
0: Cara menjaga hati dan juga akhlak di era yang serba digital ini kan jadi tantangan kita sebagai seorang muslim juga ya.
1: Iya. Cara menjaga hati yang pertama. Cara menjaga hati itu tidak ada cara yang lain kecuali dengan zikir. Ya, fadkuruni adzkurkum wasykuruni wa la takfurun. Doanya Allah. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat kepada Allah, itu insya Allah juga akan adem gitu ya, akan sejuk ya, kita akan tenang begitu. Nah, karena itu menjaga hati kita, maka resepnya dalam Islam adalah dengan cara zikir. Zikir tidak harus pada saat-saat tentu kita sholat, ketika sholat tidak, dimanapun kita berzikir, dizikir qalbi ya, dengan hati kita, di perjalanan ya, kita pergi ke mana, butika misalnya tadi Bu Suhartini ini ya, pergi ke mall, pergi ke tempat rekreasi pun misalnya, itu kita bisa berzikir ya Allah, ini nikmatmu luar biasa, subhanallah, masya Allah, ini akan bisa menenangkan hati kita ya dengan zikir itu agar hati kita tenang, tentu begitu. Jadi kalau buat hati sedang resah gelisah, oh ya, kalau resah biasanya orang ke mall gitu kan, orang ke rekreasi kemana, ya boleh nggak apa-apa, tetapi yang paling penting yang mendalam itu adalah ingat kepada Allah. Apalah secara lahiriah mungkin saya ke tempat rekreasi, ke tempat wisata, tetapi pada dasarnya juga kita ini mengingat kepada keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah,
0: Allah yang, selalu ada di hati kita tadi.
1: Iya, betul. Misalnya. Kemudian yang akhlak, Pak ya. Menjaga akhlak di era saat ini luar biasa. Lah inilah yang harus di linkkan atau disambungkan gitu ya. Jadi ketika kita ini orang yang udah ahli ibadah, kita sudah rajin sholat, kita sudah berzikir, kita ingat kepada Allah, ini yang kemudian harus menjelma ke karakter kita gitu ya, ke kepribadian kita gitu. Jadi zikir yang kita baca ini bagaimana kemudian ya lisan kita ya yang kalau bicara ya yang baik gitu, yang bisa menyenangkan, jangan menyakitkan gitu. Lisan kita sekarang sudah tidak hanya lisan mulut kita ya, jari kita juga menjadi lisan sekarang gitu ya.
0: Betul.
1: Karena kalau share ya, kalau kita WA, kalau kita ngirim pesan ya, pesan yang menyenangkan, jangan menyinggung, apalagi memfitnah, menendam dan seterusnya. Nah ini yang kemudian berdampak kepada karakter. Karena itu orang melihat karakter orang itu sebenarnya mudah aja, bagaimana cara chatnya, ya kita lihat chatnya, statusnya, bisa kita lihat ke apa namanya komunikasinya itu bisa kita lihat karakter orang berarti seperti apa. Mungkin gitu Mbak Prita.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz Kusnan untuk pemaparannya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dari pendengar kita di Krian Sidoarjo, Pak Suko Irianto. Ustaz Kusnan, ini bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang tepat dan cara menyikapi suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi di zaman sekarang, dan ini bagaimana juga menurut pandangan Islam, mohon pencerahannya.
1: Iya, yang pertama cara mengambil keputusan yang tepat. Islam itu mengajarkan kalau orang kemudian ada masalah gitu ya, misalkan persoalan apa gitu yang kemudian ingin mencari jalan keluarnya, solusinya, maka sebenarnya memang juga di samping kita juga mencari bagaimana solusinya, win-win solusinya gitu, secara bijak itu memang cara kita secara agama adalah dengan cara kita sholat istikharah gitu ya, pilihan, menentukan pilihan gitu. Tidak hanya jodoh pilihan kita, ini kan pilihan-pilihan sikap ya, pilihan apa namanya, misalkan mau usaha, mau apa gitu kan. Jadi untuk melibatkan Allah itu caranya dengan cara sholat itu. Nah di era digital ini memang kita diperlukan, atau kita ini sangat butuh untuk menjadi orang yang selektif ya, secara pribadi gitu melihat informasi. Jadi kembali ke bahasa Quran itu, tabayyun itu sesungguhnya adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang bermedia sosial. Kita ini di era digital ini kemudian berdigital, bermedia sosial yang cerdas ya. Yang cerdas itu artinya kita tidak hanya mengikuti arus begitu, tetapi kita harus benar-benar bisa menyaring. Itu dibutuhkan kecerdasan diri ya, selektif diri begitu, sehingga informasi yang kita terima ini kemudian tidak menjerumuskan kita, tapi justru kembali kepada kita bahwa dari informasi itu kemudian saya menjadi lebih kritis, saya kemudian lebih apa ya, lebih bijak begitu ya. Maka langkah-langkah yang konkretnya gitu sesungguhnya adalah tidak ada jalan lain kecuali kemudian kita ini lebih teliti, lebih jeli ya ketika melihat informasi itu, dan kemudian kita cerna. Jangan hanya dibaca, jangan hanya dilihat, didengar, tetapi dirasakan. Ini yang jarang orang kemudian melakukan ya, dirasakan. Benar gak sih ini? Kalau benar aku ya dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan orang-orang yang ahli begitu, misalnya begitu secara lahiriah. Dan yang terakhir tentu dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk ya, minta petunjuk kepada Allah bagaimana yang terbaik dari problem yang dihadapi itu.
0: Oke. Baik. itu tadi menjawab terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan ataupun menyikapi segala suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi, begitu ya Ustadz ya. Bahwasanya tadi selalu disebutkan adalah tabayun tadi ya, dan juga menyaring segala hal yang kita dengar, kita lihat, dan apapun itu tadi dirasakan begitu. Karena kita hanya membaca saja kemudian langsung bereaksi begitu ya, tapi kita tidak menimbang-nimbang menggunakan hati. Oke, kemudian pertanyaan terakhir Ustadz ya dari YouTube, saya bacakan satu, ini ada dari pendengar setia kami juga. Ustadz Kusnan, apa indikator informasi yang memiliki hikmah atau kriteria seperti apa yang membedakan informasi yang sekadar lewat dengan ilmu yang berdampak positif serta kebijaksanaan?
1: Ya, indikator ilmu informasi yang memberikan hikmah kepada kita itu ketika informasi itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Okay.
1: Ya, itu mengarah ke situ ya. Jadi banyaknya informasi ini kalau kemudian tidak menjadi penyebab kita dekat dengan Allah, ya ini tentu kurang hikmahnya gitu ya. Karena itu informasi apapun yang kita terima ya, yang ada dalam diri kita ini, pastikan bahwa informasi itu menghantarkan kita dekat dengan Allah. Itu maksimalnya begitu. Nah, yang lain-lain tentu bagaimana indikatornya itu, informasi itu memberikan manfaat kepada kita. Ya, misalkan informasi tentang bisnis kan itu ya. Ya, atau jaringan begitu misalkan gitu, tentang apa, informasi tentang ya apapun lah gitu ya, tentang ilmu gitu ya. Ya apa? Itu kemudian pastikan bahwa akan membawa kemanfaatan yang endingnya nanti juga kepada Allah. Kalau kemudian tentang ilmu ekonomi misalkan gitu ya, berdagang begitu ya, pastikan bahwa konsep perdagangan kita jual belinya itu adalah dengan jual beli yang benar, yang legal begitu. Okay. Jangan sampai kemudian terjebak pada sekarang sudah banyak ya, ada judul, ada ya judi online, ada apa, pinjol gitu kan. Nah, ini harus berhati-hati sehingga kalau kemudian itu tidak membawa kemanfaatan bagi kita, ya tentu harus kita stop gitu. Dan ini butuh penyaringan kita atau butuh selektivitas kita, diri kita, agar kemudian kita tidak terjebak pada informasi-informasi yang kita terima. Dan indikator berikutnya itu adalah di samping menekan diri kepada Allah, memberikan manfaat kepada kita, tentu sungguhnya bagaimana itu bisa menjadi ilmu, tambahan ilmu ya, tambahan ilmu bagi kita yang kemudian kita lebih mengintrospeksi begitu.
0: Okay.
1: Nah, ini tentu indikator-indikator bagaimana informasi memberikan hikmah kepada kita, sehingga di samping yang kita terima dengan mata, dengan telinga ya, itu harus kita masukkan ke dalam hati kita, kita saring, dan kemudian akan tumbuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, baik, indikatornya adalah mampu mendekatkan kita kepada Allah, kemudian juga memberikan manfaat apapun informasi itu begitu ya dalam hidup kita, dan juga membawa kita untuk senantiasa terus berintrospeksi diri atau bermuhasabah diri setiap waktu begitu. Ya. Ustadz Kusnan, mungkin bisa memberikan kalimat penutup singkat saja sekaligus juga doa untuk mengakhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur pagi hari ini. Silakan.
1: Ya, pendengar sekalian, kajian kita pada pagi hari yang pertama adalah ketika kita mendapat informasi itu, pastikan bahwa itu informasi itu benar, hak gitu ya. Yang kemudian kita bisa menginformasikan, bisa nge-share ilmu itu setelah memastikan kebenaran itu. Yang kedua, bahwa kita dalam menerima informasi ini harus selektif ya, harus selektif, yang tentu ini menjadikan diri kita lebih cerdas, lebih bijak, yang kemudian bisa menghantarkan kita menjadi lebih tenang. Yang ketiga adalah bagaimana agar informasi yang bisa kita terima ini senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini tidak terjebak pada hal-hal yang tidak baik, kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Dan yang terakhir tentu kita harus terus berdoa ya kepada Allah agar dijauhkan dari bala bencana, agar dijauhkan dari informasi-informasi yang bohong ya, informasi fitnah dan seterusnya. Itu yang paling mendasar di situ. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa terus berusaha mendalami, meresapi dan juga merenungkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kemudian kita menjadi orang yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-'ilmi ahlil khair wa ahli at-taqwa wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah bi rahmatir rahimin. Rabbi ighfir lana wa li ibadina suwara. ربنا لنزكنا من بعد إذ هديتنا وهب لنا أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz Kusnan pagi hari ini sudah memberikan kajian ya terkait banjir informasi dan kering hikmah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz Kusnan. Dan tentunya saya juga harus mengakhiri untuk Mutiara Pagi berjaringan Korbanu 10 Jawa Timur. Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saya Prita Udia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita tidak ada yang khusus atau yang ekstrim untuk kekeringannya. Dan kita harapkan juga untuk tahun ini, meskipun El Nino panjang, kita harapkan juga tidak ada yang kekeringan ekstrim. Tapi kita sudah siap.
2: Masih banyak anak-anak yang lain yang masih membutuhkan perwalian ini. Karena memang tanpa perwalian ini, hak-hak keperdataan sebagai penduduk jadi terhambat.
3: Langsung daftar itu sekitar 1.101. Kemudian untuk yang lewat online sekitar 600-an.

Selamat pagi saudara Warta Pagi RRI Madiun edisi Jumat 17 Juli 2026 kembali mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun meningkatkan kesiapsiagaan kekeringan. Kejaksaan Negeri Pacitan berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dan Pemkab Pacitan menggelar sidang penetapan perwalian terpadu. Dari 2.000 lebih lowongan kerja pada Magetan Job Fair MJF yang diminati baru sekitar 1.700 pencari kerja. Selain ketiga topik tadi, pendengar, informasi lainnya juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dalam Warta Pagi edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Prita Audia.

0: Kami awali informasi pertama, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun meningkatkan kesiapsiagaan kekeringan dan menyiapkan sarana serta prasarana air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
1: Badan Penanggulangan Bencana Kota Madiun meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Meski hingga kini belum ada wilayah yang masuk kategori rawan kekeringan ekstrim, ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung lebih panjang membuat BBBD setempat menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk menyiagakan sarana distribusi air bersih. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Kalaksa BBBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, tidak ada kelurahan di Kota Madiun yang mengalami kekeringan ekstrim. Kondisi itu diharapkan tetap bertahan pada musim kemarau tahun ini. Meski begitu, BPBD tidak ingin lengah. Sebagai langkah antisipasi, lebih dari 15 tangki air telah disiapkan. Masing-masing memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter dan siap diterjunkan apabila masyarakat mengalami kekurangan air bersih.
2: Kalau seperti yang tahun kemarin, itu memang kita tidak ada yang khusus atau yang ekstrim untuk kekeringannya. Dan kita harapkan juga untuk tahun ini, meskipun El Nino panjang, kita harapkan juga tidak ada yang kekeringan ekstrim. Tapi kita sudah siap, seandainya itu terjadi dampak kekeringan, kita sudah siapkan sarana-prasarananya. Seperti tangki air, dan juga nanti kita kalau memang ada masyarakat membutuhkan kekurangan air, kita siap untuk masuk air bersih.
1: Yusuf memastikan hingga saat ini tidak ada wilayah di Kota Madiun yang memiliki potensi kekeringan tinggi. Namun, pemantauan kondisi cuaca dan ketersediaan air tetap dilakukan selama musim kemarau berlangsung. Selain ancaman kekeringan, BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran saat musim kemarau kerap dipicu pembakaran sampah di lahan kosong maupun lahan kering. BPBD juga mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap potensi kebakaran yang berasal dari instalasi listrik dan kompor gas. Warga diminta mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan saat meninggalkan rumah, serta memastikan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Dalam waktu dekat, BPBD akan menggencarkan sosialisasi mengenai dampak El Nino kepada masyarakat. Edukasi tersebut meliputi pencegahan kebakaran, serta ajakan menghemat penggunaan air sebagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Ya, Saudara, cuaca Madiun Raya 16 hingga 18 Juli 2026 didominasi kondisi cerah hingga berawan, dan pada malam hari terjadi penurunan suhu udara secara tajam atau berdinding tipis. Laporan selengkapnya disampaikan Sabrina.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, dinamika atmosfer di wilayah Jawa Timur saat ini berada dalam kondisi sangat stabil dan kering. Hal itu dikarenakan didominasi aliran angin monsun Australia yang membawa masa udara dingin minim uap air, serta diperkuat oleh sirkulasi subsidensi akibat fenomena El Nino aktif yang menekan pertumbuhan awan konvektif secara ekstrim. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Setia Aris menjelaskan, ketiadaan tutupan awan itu menyebabkan langit menjadi bersih sehingga radiasi matahari langsung memanaskan permukaan bumi pada siang hari. Namun sebaliknya memicu pelepasan panas bumi secara instan keluar angkasa pada malam hari yang berimplikasi pada penurunan suhu udara secara tajam berdinding di seluruh pelosok Jawa Timur. Sedangkan untuk cuaca Madiun Raya, dalam 3 hari ke depan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan.
4: Secara umum, prospek cuaca dalam 3 hari ke depan untuk wilayah Madiun Raya didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan fenomena suhu dingin atau biasa disebut dengan istilah berdinding pada dini hari.
3: Suhu udara berkisar 20 hingga 25 derajat Celcius, lebih sejuk di dataran tinggi Magetan dan Pacitan 17 hingga 22 derajat Celcius. Pada siang hari, di seluruh wilayah Madiun Raya umumnya cerah terik tanpa pertumbuhan awan konvektif yang signifikan. Pada malam hari, cuaca umumnya cerah berawan dengan potensi udara kabur atau kabut tipis kembali muncul di wilayah Pacitan menjelang tengah malam. Masyarakat dihimbau menjaga kecukupan cairan dan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari saat beraktivitas pada siang hari, serta mengenakan pakaian hangat pada malam hingga dini hari karena suhu dapat terasa cukup dingin, mendidih. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Iya, pendengar dan juga pemirsa, seiring aktifnya kembali kegiatan sekolah, Pemkab Magetan mengingatkan orang tua untuk terus mengawasi penggunaan HP anak-anak. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
5: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, Bupati Magetan Andi Sumantri mengingatkan para orang tua agar tidak selesai hanya mengantar anak sekolah pada hari pertama, tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan telepon genggam HP anak-anak di rumah. Menurutnya, hampir seluruh pelajar kini telah memiliki akses terhadap gawai, sehingga pendampingan orang tua menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Tak dipungkiri, saat masih di rumah, orang tua bisa mengawasi anak saat bermain HP, namun saat di sekolah, di mana pembelajaran kini juga memerlukan gawai, maka para orang tua diharap akan tetap mengintensifkan kembali pengawasannya, termasuk memantau keberadaan putra-putri mereka saat jam belajar di sekolah telah usai. Ia menegaskan kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar, bukan sebaliknya menjadi penghambat perkembangan anak. Karena itu, komunikasi antara orang tua dan anak perlu terus dibangun agar penggunaan gawai tetap berada dalam batas yang wajar. Selain mengawasi penggunaan HP, Nani meminta orang tua lebih peduli terhadap aktivitas anak setelah jam pelajaran berakhir. Jika anak belum juga tiba di rumah sesuai waktu kepulangan sekolah, maka orang tua diminta segera mencari tahu keberadaannya.
6: Tolong untuk diawasi putra putrinya, utamanya pemanfaatan HP. Karena apa? Sekolah itu juga mengizinkan, tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Jadi jangan sampai HP ini dipergunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berpesan kepada orang tua, awasi penggunaan HP bagi putra-putrinya.
5: Menurut Nani, pengawasan terhadap anak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah. Pendidikan karakter dan pembentukan kebiasaan positif justru lebih banyak berlangsung di lingkungan keluarga. Ia pun mengajak seluruh orang tua menjadikan momentum awal tahun ajaran baru sebagai kesempatan memperkuat pendampingan terhadap anak, baik dalam belajar, memanfaatkan teknologi secara bijak, maupun membangun komunikasi yang terbuka di dalam keluarga. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Magetan kita bergeser ke Kota Madiun, Saudara. Pekan Kreativitas Seni Anak PKSA tingkat Kota Madiun tahun 2026 resmi dibuka di Pahlawan Business Center PBC. 1.300 pelajar SD dan SMP akan unjuk bakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
7: Pekan Kreativitas Seni Anak atau PKSA tingkat Kota Madiun tahun 2026 resmi dibuka di Pahlawan Business Center atau PBC. Kegiatan yang akan berlangsung hingga 18 Juli 2026 tersebut diikuti sekitar 1.300 pelajar SD dan SMP se-Kota Madiun. Para peserta merupakan perwakilan siswa SD dan SMP kelompok usia 7 hingga 12 tahun dan 13 hingga 15 tahun. Mereka mengikuti 16 cabang lomba seni mulai dari tari, paduan suara, teater, macapat, karawitan, hingga seni rupa. Selama 4 hari pelaksanaan, perlombaan digelar di sejumlah lokasi, yakni PBC, Gedung Asrama Haji, Ngerowo Bening, dan Hall Stadion Wilis. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Madiun, Mas Kahono Peke Hari Prasetyo mengatakan, PKSA menjadi bagian dari upaya pemerintah menghidupkan kembali kegiatan seni dan budaya, sekaligus memberi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni.
8: Mulai tahun ini kita akan hidupkan kembali kebudayaan dan seni kreatif karena ini menunjang ekosistem ekonomi kreatif yang akan kita kembangkan sampai dengan beberapa tahun ke depan. Nah, kita mulai dari bibit-bibit muda ini dan event-event seperti ini akan kembali banyak diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madiun karena kita melihat ada beberapa sisi positif.
7: Selain menjadi wadah pengembangan bakat, Peki mengatakan sertifikat yang diperoleh peserta juga diharapkan dapat menjadi nilai tambah saat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun mengapresiasi tingginya antusiasme peserta, sekolah, dan orang tua dalam menyukseskan penyelenggaraan PKSA. Menurutnya, antusiasme tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian masyarakat terhadap pengembangan seni dan pelestarian budaya di Kota Madiun. Ia menjelaskan, PKSA menjadi upaya pemerintah kota untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus membina kreativitas generasi muda.
9: Saya apresiasi teman-teman dari Disput Parpora, saya di luar dugaan pesertanya luar biasa. Baik dari siswa, sekolah ikut mensupport, terus kemudian orang tua ikut mensupport. Jadi ruang sekarang sudah mulai terbuka, bagaimana budaya ini yang kemarin saya terus ngangkat budaya, alhamdulillah hari ini semuanya bersambut. Ya bagaimana kita menjaga budaya yang ada di Kota Madiun ini semua terjaga. Yang kedua, bagaimana kita memfasilitasi kreativitas mulai anak, mulai dari SD, SMP, nanti sampai ke depannya.
7: Ia pun berharap kegiatan seni seperti PKSA dapat terus ditata, dikembangkan, dan berlangsung secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Warta Pagi edisi

0: Pendaftaran permohonan perwalian serentak telah dilaksanakan pada 29 Juni lalu bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional. Pihaknya mengakui masih terdapat anak-anak lain yang membutuhkan perwalian sehingga ia berharap program ini dapat terus dilanjutkan.
1: Masih banyak anak-anak yang lain yang masih membutuhkan perwalian ini. Karena memang tanpa perwalian ini, hak-hak keperdataan sebagai penduduk dari adik-adik kita ini menjadi terhambat, seperti perlindungan sosialnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dan dengan adanya perwalian ini bisa memecahkan kebuntuan untuk mendapatkan hak-haknya supaya dapat diperoleh oleh anak-anak tersebut.
0: Lebih lanjut, Fariman juga mengapresiasi peran Dinas Sosial Kabupaten Pacitan yang telah menjadi mitra untuk melakukan pendataan dan verifikasi. Ia juga berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang telah memfasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan untuk menjamin hak kesehatan anak. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi seluruh peran OPD Kabupaten Pacitan yang telah berkolaborasi untuk mewujudkan program perwalian ini. Ia juga berharap program ini tidak hanya berhenti sampai di sini, karena masih banyak anak yang membutuhkan program perwalian demi mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
2: Sementara itu, Pemkab Pacitan berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berpihak kepada masyarakat melalui penetapan perwalian serentak. Kembali Angela Reska melaporkan untuk Anda.
0: Pemkab Pacitan berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berpihak kepada masyarakat melalui penetapan perwalian serentak. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Pacitan, Pengadilan Agama, dan Kejaksaan Negeri Pacitan. Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah mengakui masih terdapat anak yang kurang beruntung sehingga membutuhkan penetapan perwalian secara hukum. Pihaknya beralasan, tanpa perwalian akan muncul berbagai masalah seperti pengurusan administrasi kependudukan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, Pemkab Pacitan berupaya menghadirkan berbagai program untuk menjamin masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
3: Tetaplah semangat, belajar, terus bercita-cita setinggi mungkin. Pemerintah Kabupaten Pacitan akan terus berupaya menghadirkan berbagai program yang menjamin terpenuhinya hak-hak kalian sebagai generasi penerus bangsa. Akhirnya, saya berharap kegiatan ini menjadi awal dari penguatan sistem perlindungan anak dan pelayanan hukum keluarga di Kabupaten Pacitan.
0: Gagarin juga berpesan kepada para wali untuk bertanggung jawab, tidak hanya secara hukum, namun juga secara moral, seperti memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan masa depan untuk anak-anak. Ia juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah mewujudkan program ini. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan contoh nyata bahwa perlindungan anak dan penyelesaian perkara keperdataan bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, namun merupakan tanggung jawab bersama. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
2: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih menyimak Warta Pagi Produksi RRI Madiun. Informasi selanjutnya, dari 2.000 lebih lowongan kerja yang ditawarkan pada Magetan Job Fair MJF yang belum lama ini digelar, hanya diminati sebanyak 1.700 pencari kerja, baik pendaftar online maupun offline. Laporan selengkapnya dihadirkan Yusron Al-Fatah.
4: Ribuan lowongan yang disediakan dalam job fair Kabupaten Magetan 2026 belum seluruhnya diminati para pencari kerja. Dari total 2.159 lowongan yang dibuka oleh 20 perusahaan, hingga sekitar 2 pekan setelah pelaksanaan kegiatan baru tercatat sekitar 1.700 lamaran yang masuk. Kepala Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kabupaten Magetan Rudi Harsono mengatakan, jumlah tersebut merupakan akumulasi pelamar yang mendaftar secara langsung maupun melalui sistem online. Rudi menjelaskan selama pelaksanaan job fair sebanyak 1.101 pencari kerja menyerahkan lamaran secara langsung di lokasi kegiatan. Sementara lebih dari 600 pelamar lainnya mendaftar melalui layanan online yang disediakan panitia. Menurutnya, mayoritas pelamar merupakan lulusan SMA dan para pencari kerja yang baru lulus sekolah atau fresh graduate. Meski jumlah pelamar sudah mencapai ribuan, Disnaker belum bisa memastikan berapa banyak lowongan yang benar-benar telah terisi. Pasalnya, seluruh proses seleksi masih dilakukan oleh masing-masing perusahaan peserta.
5: Langsung daftar itu sekitar 1.101 Kemudian untuk yang lewat online sekitar

0: 600-an.
1: Ya ini dari perusahaan-perusahaan ini kan memberikan laporan. Ya, laporan kita kalau ini sudah diterima atau belum. Tapi yang sudah dari 2159 lowongan ya. 9 kemarin itu yang sudah ya sekitar 1700-an online maupun yang daftar lah. Cuma untuk diterima tidaknya ya kita nunggu perkembangan. Nanti ada informasi. Di perusahaan nanti kan saya buatkan apa? Judulnya pernah daftar.
2: Disnaker telah meminta seluruh perusahaan peserta job fair menyampaikan perkembangan hasil rekrutmen setelah proses seleksi selesai. Laporan tersebut akan menjadi dasar evaluasi pelaksanaan job fair sekaligus mengukur tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Berikan juga pemirsa, pemerintah Kota Madiun menggelar pelatihan pendekar hijau untuk mendorong pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Berikut laporan Aris Deka.
4: Pemerintah Kota Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir TPA Winongo. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menghidupkan program kampung iklim atau proklim, serta mengaktifkan bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus mengatakan saat ini terdapat 1030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan tersebut berasal dari kelompok proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, pendekar hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi ketua RT. Sebab saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu peran ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan.
5: Itu nanti kan dia, Pak RT punya tugas satu, ada anggaran 10 juta yang untuk pengelolaan sampah. Itu yang nanti tugas utama Pak RT itu nanti memberikan informasi perkembangan terkait pengelolaan sampah. Nah, untuk teman-teman ini nanti yang akan turun, tapi tetap harus didampingi Pak RT. Karena warga ini kadang kalau relawan yang turun kadang nggak percaya, lebih percaya karena Pak RT ini. Sehingga nanti teman-teman ini akan memberikan edukasi, kadang kegiatan, bagaimana nanti organik dan organik residu ini harus diberikan kemana, itu yang nanti jadi tugas teman-teman.
4: Bagus menilai persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan. Meski demikian, Bagus menegaskan solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas incinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Selanjutnya, Dayus Suwarno akan melaporkan PT KAI Daup 7 Madiun menjalin perjanjian kerjasama dengan Kejari Kota Madiun terkait penanganan masalah hukum.
6: PT KAI Daup 7 Madiun menjalin kerjasama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Vice President Daup 7 Madiun Ali Afandi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun Komaidi. Ali Afandi menyebut sinergi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh KAI Daup 7 Madiun, sehingga kerjasama ini menjadi langkah krusial dalam mendukung optimalisasi tata kelola perusahaan yang baik serta memitigasi potensi risiko hukum. Hal senada diungkapkan manajer humas Daup 7 Madiun Tohari bahwa melalui sinergi dan hubungan baik yang terus diperkuat ini, kedua belah pihak berharap kolaborasi ini dapat berjalan berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi dunia perkeretaapian, terutama dalam menjaga aset negara dan memajukan moda transportasi kereta api sebagai kebanggaan bangsa Indonesia.
7: PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun menjalin perjanjian kerjasama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri Kota Madiun, di mana sinergi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh KAI Daop 7 Madiun. Salah satu prinsip kerja kami adalah penerapan Good Corporate Governance atau GCG, sehingga kerjasama ini menjadi langkah krusial dalam mendukung optimalisasi tata kelola perusahaan yang baik serta memitigasi potensi risiko hukum.
6: Tohari juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerjasama dengan Kejari Kota Madiun sebagai upaya memperkuat pendampingan hukum khususnya dalam penyelesaian permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun Kumaidi menyampaikan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum termasuk pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum terkait aset negara. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Keluarga besar guru PAI dan kelompok kerja kepala sekolah Kabupaten Madiun menggelar doa bersama dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dan tahun ajaran baru 2026-2027. Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya untuk Anda.
0: Keluarga Besar Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S Kabupaten Madiun menggelar doa bersama di Masjid Kuba Caruban. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun sekaligus mengawali tahun ajaran baru 2026-2027. Kegiatan doa bersama tersebut diikuti sekitar 370 peserta yang terdiri atas guru PAI se-Kabupaten Madiun, perwakilan guru SMP, SMA, dan SMK, kepala sekolah, serta pengawas dari Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Ketua Panitia Kegiatan Anwar Aziz menjelaskan doa bersama merupakan program kerja tahunan KKG PAI Kabupaten Madiun. Terkait momentum peringatan hari jadi, Anwar menyebut kegiatan ini juga sebagai wujud menghormati para pendahulu yang telah membangun daerah.
8: Dikemas dalam hari jadi juga, yang seperti bagaimana yang disampaikan Bapak. Adanya Kabupaten Madiun itu terlepas dari orang-orang yang terdahulu. Dan kita sebagai penikmatnya, alangkah baiknya kita ya mendoakan leluhur kita.
0: Anwar berharap Kabupaten Madiun semakin sejahtera terutama di bidang pendidikan. Menurutnya, pendidikan menjadi poin utama dalam mencetak generasi penerus yang mampu melanjutkan perjuangan membangun Kabupaten Madiun. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto menyampaikan, berdoa merupakan budaya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan beragama. Kebiasaan tersebut perlu terus ditanamkan kepada guru maupun peserta didik sebagai bagian dari pendidikan karakter.
9: Ketika kita ingin berhasil, itu kan kita harus melakukan ikhtiar. Tapi jangan lupa doa. Itu nanti akan menjadi filosofi dari Bapak Ibu guru sekaligus ke peserta didik. Itu adalah sebetulnya habit aja, habituasi atau budaya yang sudah dimaknai sebagai filosofi kita dan itu termasuk di dalam pendidikan karakter.
0: Bupati Madiun Hari Wuryanto juga menekankan bahwa doa merupakan pelengkap dari setiap ikhtiar yang telah dilakukan. Ia pun meyakini doa yang dipanjatkan secara berjamaah memiliki keutamaan tersendiri.
10: Orang itu kalau sudah berusaha, yang ikhtiar terakhir adalah berdoa. Kalau kita cuma ikhtiar saja tanpa doa, itu orang yang sombong. Makanya kami tidak ingin menjadi orang yang sombong, maka kita wujudkan hari ini kita berdoa. Meskipun setiap hari pasti, habis sholat pasti berdoa. Tapi insya Allah kalau kita berdoa dengan berjamaah, lebih mujarab.
0: Pada kesempatan itu, Hari juga menyampaikan apresiasi kepada para guru PAI yang telah membimbing peserta didik sehingga dapat membaca Al-Quran, berdoa, dan melaksanakan ibadah. Menurutnya, para guru tersebut berperan membentuk karakter anak-anak menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.

Baik, Bre dan juga pemirsa, sebelum kami tuntaskan Warta Pagi, kali ini kembali kami bacakan sari berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun meningkatkan kesiapsiagaan kekeringan. Kejaksaan Negeri Pacitan berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dan Pemkab Pacitan menggelar sidang penetapan perwalian terpadu. Dari 2.000 lebih lawan kerja pada Magetan Job Fair MJF yang diminati, baru sekitar 1.700 pencari kerja. Dengan demikian, tuntas sudah penyampaian informasi dalam Warta Pagi edisi kali ini, Jumat 17 Juli 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: masalah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 17 Juli 1976, Timor Timur, disingkat Tim-Tim, bahasa Tentun Timor Lorosae, adalah sebuah provinsi Indonesia yang pernah berdiri dari tanggal 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999. Ibu kotanya adalah Dili. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Selatan, dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugal di Pulau Timor yang dianeksasi oleh militer Indonesia melalui sebuah operasi yang dikenal sebagai Operasi Seroja.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Demikian info harga pasar. Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun.
2: Dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Madiun pagi ini pendengar kami hadirkan informasi seputar harga komoditas atau bahan pokok yang ada di Jawa Timur. Melansir dari siskaperbapo.jatimprov.go.id pendengar. Dan kami awali dari harga beras premium terlebih dahulu. 1 kilogramnya pagi ini mengalami kenaikan menjadi Rp15.062 per kilogram. Sedangkan beras medium sedikit mengalami penurunan di mana 1 kilogramnya ada di angka Rp12.662 per kilogram. Kemudian 1 kilogram gula pasir pendengar ini turun menjadi Rp17.062 dan kemudian kita bergeser untuk komoditas minyak goreng curah. Di mana minyak goreng curah 1 kilogramnya turun 5,92% atau menjadi Rp19.166 per kilogram. Kemudian untuk 1 liter minyak goreng kemasan premium, kalau sebelumnya di Rp21.760, pagi ini pendengar menjadi Rp19.812 per liter. Kemudian 1 liter minyak goreng kemasan sederhana ini juga mengalami penurunan 14,82% dari harga sebelumnya atau menjadi Rp15.900 per liter. Kemudian untuk harga minyak goreng minyak kita sedikit naik 0,49% atau pagi ini menjadi Rp16.337 per liter. Kemudian untuk harga daging sapi juga ikut turun dari sebelumnya Rp126.423 per kilogram, hari ini menjadi Rp116 per kilogram. Kemudian untuk 1 kilogram daging ayam ras menjadi Rp33.125 per kilogram. Untuk 1 ekor daging ayam kampung pendengar pagi ini menjadi Rp69.250. Kemudian untuk harga telur ayam ras ini mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp23.707 per kilogram menjadi Rp25.750 per kilogram. Namun penurunan terjadi pada harga telur ayam kampung dari sebelumnya Rp46.154 per kilogram turun 15,28% atau Rp7.054 menjadi Rp39.100 per kilogram. Kemudian pendengar untuk harga tepung terigu mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp11.895 per kilogram. Kemudian hal ini juga terjadi ya, kenaikan terjadi juga pada komoditas kacang kedelai di mana 1 kilogram kedelai impor pagi ini menjadi Rp13.746 per kilogram. Disusul juga untuk 1 kilogram kedelai lokal menjadi Rp13.608. Kemudian penurunan terjadi untuk 2 jenis cabai merah keriting dan juga cabai merah besar, yang mana 1 kilogram cabai merah keriting pagi ini menjadi Rp30.000 atau turun 7,01% pendengar. Disusul cabai merah besar yang turun 5,25% menjadi Rp30.500 per kilogram. Kemudian untuk 1 kilogram cabai rawit merah naik signifikan sebesar 20,26% dari sebelumnya Rp41.680 per kilogram, hari ini menjadi Rp50.125 per kilogram. Namun penurunan terjadi pada komoditas bawang, baik bawang merah dan bawang putih pendengar. 1 kilogram bawang merah hari ini di angka Rp32.228, sedangkan 1 kilogram bawang putih ada di angka Rp32.666 per kilogram. Kemudian kacang hijau ada di angka Rp23.062 per kilogram.
0: Demikian info harga pasar.

0: Info cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Rasanya tidak lengkap pagi ini kalau saya belum menyampaikan untuk perakiraan cuaca di wilayah Madiun dan sekitarnya pada Jumat 17 Juli 2026. Mungkin untuk Anda yang pagi ini ya untuk bersiap-siap sebelum berangkat ke kantor ya, ataupun menghantarkan anak-anak tercinta ke sekolah, ataupun juga aktivitas pagi yang mungkin Anda lakukan di rumah, atau yang menjalankan atau menerapkan work from home, pendengar ya, kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca dan juga kami lengkapi dengan lagu-lagu pagi ini yang semoga juga menambah semangat Anda pendengar. Untuk Kota Madiun, kemudian Kabupaten Madiun, Magetan, pagi ini pendengar ya, udara kabur terjadi untuk Kota Madiun, namun untuk Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, dan Pacitan ini diperkirakan akan cerah hingga siang. Dan di Kabupaten Ponorogo, ini juga sama dengan Kota Madiun, diperkirakan udara kabur terjadi hingga siang nanti. Sedangkan dari siang menjelang sore, nanti perakiraan cuaca untuk Kota Madiun dan sekitarnya adalah cerah pendengar, dan ini berlanjut hingga malam hari. Kecuali untuk Kabupaten Pacitan, pada sore nanti hingga jelang malam udara kabur diprediksi akan terjadi. Untuk kelembapan udara rata-rata ini berkisar di antara 41 hingga 98%, sedangkan suhu udara ini mulai dari 18 hingga 32 derajat Celcius pendengar. Sedangkan untuk kondisi saat ini memang kalau pagi biasanya bediding pendengar ya, Anda juga harus terus menjaga daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengonsumsi suplemen atau vitamin, kemudian juga olahraga yang rutin dan makan makanan yang sehat, dan jangan lupa untuk memperbanyak asupan air mineral atau menghidrasi tubuh Anda agar tidak mudah haus ya, ataupun juga lemas karena kekurangan cairan pendengar. Dan kemudian untuk Anda yang mungkin beraktivitas di outdoor atau di luar ruangan ya pada siang hari, Anda juga pastikan menggunakan jaket ya, yang tentunya untuk melindungi Anda dari bahaya paparan sinar matahari, kemudian dari polusi juga, menggunakan masker ini juga penting pendengar ya, untuk menjaga udara bersih juga. Dan pendengar, pastikan tetap bersama kami nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan sajian informasi secara nasional dalam Warta Berita yang akan disiarkan oleh Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu pastikan bersama kami di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan cerita ini, yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke arah kasat kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi dari ini, kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
3: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan.